Kitai peturun iban, amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak, hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, iban di pebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tintiang, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuah anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegas bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngaga semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai, ngambil ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Dara pangabangan ng sige kaya kita nya maya kari kawai nenen
1: yang abang kita
0: ang abang babuti pangandiri bagakai 8 tahun sekali aja kita ke
1: ulian benar ya to Sam
0: ya,
1: hari kedua ana
0: hari kedua kita ke nyambut pengalami hari kawai aku meda ba TikTok ke pagi to bisi sekeda ke ngagak live nya nen bisi ngatur pengawak niki ke pengabang lalu ke pengabang ke pagi to tau ke sari tau agi rami hari kedua tau neh nen sekedak menua nyak kekadangnya sampai seminggu pengrami kawai ke diatur lawan bunyi ketua tadi meh laban seminar setahun sekali kita boleh bergulai ngau pangan diri lebih lagi sidak ke gawak jauh bak menua bukainya tadi nyo tahun sitik ni lah baru berpedak baru
1: nanti berpedak
0: anak panjang dah besar
1: darah
0: ya kadang nanti aku pulai ke menua lah ok aku pelabak aku mayuh bala kita kadang bala nembiak nak dikelala dan biar
1: nak aman
0: bahar rumah panjainya
1: nak
0: aku nanya anak siapa atau anak siapa laban kita ke jarang boleh pulai ke menua neh
1: yeah.
0: Okey, jadi selamat hari gawai hari kedua hari itu ngakai semua kita tua yang tetap merindang bala peninga bak jam ke penudi pengerak pagi itu kalai tua
1: dekat nyawat kangal ke
0: ya dekat muka arus lipun maka ngakai bala peninga kita ini nen
1: ya ngarap ke bala peninga kita ke bisik cerita gawai kongsi mau jadi kami dua SM lagi dekat Belandau ngau kita ya lepas kita penuliah meri selamat gawai ngagai pangan diri kemari nak sempat kini ya ke duite arus telefon 082-258-634 ngagai bala peninga ke dekat tipe kami dua selima nyawet kangau jak cerita ya
0: alapan kita itu lagi mood gawai
1: lagi mood gawai ya
0: kita ke hari kedua atau randau gawai kita
1: cerita gawai kita
0: cerita gawai kita randau gawai ke bisi pengawal
1: dikunci
0: kepala peninga ke bukai atau kengenang pengerami kenang udah diatur
1: 2000 lunggu tau tau ke prambu ke dekat diatur sarito apa yang kini pengalama namanya begini cerita gawai kita ya bulan ngopangan diri jadi ngarap ke kita tau telepon diatur bala peninga ya 082-258-634 tau ke 082-258-633
0: okey tuang guci nyawat kangau ke terubah hari peninga atau ne ya, okay. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Berkas banyak atau?
0: Apa, selamat pagi tuan. Selamat pagi, selamat hari gawai, saya tahu.
2: Ya, selamat hari gawai kedua tu.
0: Hari kedua.
1: Berkas ne, agi uliah tu ne.
2: Agi lepas tu lepas
1: rumpul, lepas ada pengai tu. Apa? Apa sahaja kita lagi yang rumpul pihak mana?
0: Apa siapa beri pun tu dah.
2: Tu akhir ni yang tu hari kampung kula jalan gedung Serian tu.
0: Oh, akhir dia.
2: Akhir ni yang.
0: Akhir ni yang. Hari gedung ni.
2: Ya, hari kampung kula jalan gedung Serian.
0: Apo atau berkenai ke gawai tahun tu dah? Akhir nu yang.
2: Gawai tahun tu cukup pulang ni lah kami semua. Aku mereka kami. Kena kesal dia kena semua sporting semua ada banyak pemain dekat malam 31
0: okay,
2: Ampun kemarin juga ampun minta ampun kemarin ada kena semua lepas aku dia lelah dah bergolok kemarin lepas nyamuk hari jadi ucuk aku lepas kampung koran dia kampung koran Serian dia
0: kemarin tu lagi lah
2: kemarin tidak lelah rumah tanah aku kira
0: Kira nuan nyambut pengabang mah lemah itu lagi.
2: Kira ni lah tu sudah sudah ya tempat lagi ada rumah aku kira. Sebab kemarin tu ada sempat ada golo. Sebab ini hari jadi cuk punya cun ke satu bulan lalu ada ada. Bila dia kami tu mesti mari.
1: Sudah sedia kita bang.
2: Ada di sini anak yang lain.
0: Oh satu bulan enam ni anak kau cuk gawai.
2: Ya, saya dah yakin satu bulan lah. Mata. Betul lah, 3 bulan lah ni dah cerita juga.
0: Apa gawai memakai bala ucuk anak ni?
2: Ya, masih kau dah tak ada kenal macam tu lah. Ya, tapi ya, tak ada kenal
0: yang. Jadi, nanti orang kat nemu air dini ni tak ada akin uyang?
2: Hari Kampung Kola, tu Kampung Kola Jalan Gedong Serian.
0: Kampung Kola Jalan Gedong Serian. Tu pagi tu dini nuan tu deh. Munyi ku hujan tu. Nadai hujan tu.
2: Pagi tu aku belum jalan kan beli utai nama saya kedak lah.
0: Okey.
2: Laban tu pagi ribut deh tak kopi tu mesti ribut juga.
0: Kumai ku hujan, munyi hujan tadi.
2: Okey.
0: Engkau bisik pesan gawai kini akit nuing tau.
2: Jangan gawai ke tadi menuju kami rumah tadi lah. Minta ampun ke kemarin ada lengau. Dapat ngambil benda ucuk. Ada benda ucuk kena ada. Kalau ada isan ke kampung kolam dia. Lagi lemai tu lagi lah. Tukang untuk kami rumah ni. Nggak saya tutup rumah panjai. Ada benda ucuk pesan tu. Menuju program jadi kena merah dia. Dia kena boleh pulai. Dia lembuk. Basual. Menar ulu, kampung Tegelam, kampung Gura, di kampung Senyapah, di kampung Sepawah, Semuanya ni. Aku minta kita semua gerai nyamai, dipinta ke Tuhan berkat ke Allah, kita semua ini mengajar pengawal. Kalau kita gaya guru, awak bila tua, bila lempah tahun 2026 tu, nyajak ada aku,
0: Okey, selamat kawan, yakin uyang.
2: Maksudnya
0: lupa
2: lagu
0: Ari
2: Gawai
0: Jessica
2: Timah
0: Ngau
2: Gilbert Gawang lagi.
0: Jessica Timah Ngau Gilbert Gawang.
2: Okey,
0: boleh ya?
2: Ya, lagu Gawai Ari
0: sebarang
2: lagu lah Gawai.
0: Sebarang lagu Gawai ya. Okey. Ya, okey, selamat Gawai. Okey, Nuyang.
1: Sama-sama.
0: Okey, nya okey, Nuyang Ari Gedung, orang Gedung ke Peningang ke Terubah pagi tu nenen. Ngenang cerita gawai ya.
1: Ya, akik tua agak nyiga bala peningat kita ke bukai ke dekat berkonti berita cerita gawai ke pagi tau.
0: Okey, tua nyawat.
1: 082-258-634 bisa, okey.
0: Tua nyawat kangau ke dua hari peningat kita ke
1: kejut, kenyut metiu pagi tau. Ya, gagal li gawai metiu.
0: Ya,
1: okey. Milah baju pengelola program kita metiu ya.
0: Baju mihah ke. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Siapa tu, wai?
1: Tawa dulu ya.
3: So, ini ane yang tak firuam marista nari gawai ngagai pala akur kapit, cok.
1: Orang kapit, tu.
0: Ini Anil, nuan tu di kapit, ne?
3: Aku udah mirip, cok. Aku.
0: Nuan di mirip. Sebenarnya ini Anil kak beranau dulu, meh kita. Beranau apa pesan. Bekeni ke gawai tahun tu deh.
3: Minta ampuan aku, cok. Nada yang dia aku lain. Taman ane aku nada cuti, nantu aku nada cuti.
0: Pia. Nyambut gawai di miri aja, macam ne?
3: Nyambut gawai di miri, tau cok.
0: Teng asal lari kapiat pa, ini Anil. Okey.
3: Selamat hari gawai, nada cuti,
0: cok. Selamat hari gawai, maka ini.

0: Ini dek dong cu, mekat Tuhan mekat tuai tam baru.
1: Ya.
0: Buat limpah kita cu.
1: Amat amat.
0: Beres nganteng ngahai Tuhan mintu kita.
1: Ya kayu guru gerai nyamai ikut ini Anil. Ya. Au. Boleh jereki. Oke okay, ya, ini Anil.
0: Boleh jereki tahun baru namanya Agel cu.
1: Amat. Oke. Okay. Terus ke pesan ke pelapa aku. Au.
0: Mm-hmm. Aku selama hari gawai semua nanti kita Sarawak nanti balam teri kita lebih lagi balam coku dekapit ujuah bantah anakku inai meria inai lujuah coku ania dan dulu awe de senanyuang dan depirek jadi aneh aku ketuanya ainai mina aku de serman nunggu tuai rumah kami de tiaw dien selama hari gawai-wai ngakai de waktu rumah-umah mpuan rakyat nuan-nuai iya kita lakasain kita itu laban tiap kedunya mau bawa wai
1: Aman.
0: Ya. Ya, mengco. Selama hari gawai dan ada ini lo, nyaga pengerai dan menyadai. Rani yang matuan pulai ke rumah panjai nak pengerai. Selamat hari gawai menyadai.
1: Oke.
0: Ngadai. Ngadai ibu ku ini pian de kukiang. Selama hari gawai ini pian. Nah, ketuanya dah kita wei hidup kita tahun baru balau jo balane berkat semua kita demi Tuhan tahun baru.
1: Au.
0: Nyajak jo lebih ke ada jo pusingan mangga Tuhan bisa muka kerja hidup ya tahun baru. Mangga juga ya Tuhan baik jo.
1: Kedua. Terima kasih ini.
2: Terima kasih. Oke. Terima kasih. Aku. Sikit orang dengar dia. Temu yang makan nama orang.
1: Nang sampai mendiang ke radio.
0: Terima kasih ya, Cok. Terima kasih yang memain wah ngadis duai. Tuhan nilai berkat duai. Tahun baru itu.
1: Oke, terima kasih ini Anil. Selamat regawai.
0: Selamat regawai, Cok.
1: Oke, tadi ya peninggal kedua kita ini Anil hari Miri tadi.
2: Iya, hari Miri kita ke nyaut kangau hari bala peninggal kita ke bisa gulai ngetua ke pagi itu.
1: Oke, halo, selamat pagi.
3: Halo, DJ kesayangan kami, Bekonti.
2: Jessica.
1: Jessica, selamat hari gawai, Jessica.
3: Merry Christmas, Tuhai, Didiya,
2: Gak. Bapak ikut manuak, udah tumai yang tanya Jessica, saya bulan tau.
3: Nah, saya rupu lah, Kiko, Jok.
2: Kiko, apa iga, karena cukupnya.
3: Dini kita ada tiga dah, ada nyak malamnya, nada jadi gagal rumah ada antiku, wajin, sabuah kami dia maju orang.
2: Kau pihak ni.
1: Dini no nyambut gawai tahun tu, Jessica.
3: Baru mah rimpu.
1: Di bau dia.
3: Iya.
1: Bisi peramu ngabang.
3: Udah dua buah rumah, udah. Saya itu nak nemu lagi lah, di sini baiklah.
1: Dua buah rumah, umbas banyak ni.
3: Rengak baru, udah gerai dua hari. Rengak be baru.
1: Okay. Ya. Namanya kalau benar, ya?
3: Engkau macam ini.
1: Kalau benar, nanti ngirup IG semuanya Korea. Nah, kena ngirup ayaman, naban gawai itu kita makai itu ke mana-mana. Yes, meh, ne, ya. Jessica. Okay. Ya, okay. Engkau bisik pesan gawai nuan ke pagi itu?
3: Sentiasa bisik itu, DJ, nanti-nanti. Oke, terima kasih ya guys doa buat kunti dia didik kesayangan kami minta tebak ke sebarang lagu gawai tujuh guys semua DJ tegawa ba 6 station ngau semua warga ATM dikerinduk ke kami hari subak mintuk ke dia tu sentiasa maruan nombor 1 bakti kami sentiasa merik sukungan ngajih kita gerai semua bala DJ dikerinduk kami lalu menuju bala madik aku di nejak nos radio tibisik mendiang ke radio bakal ke dia tu ngagai

0: NIM DWI, no raba-raban kali tidak ya. Sudah jadi menuju program Arama Pantun, program Cata Kenyalang, no peminat setia dengan semangat. Lalu agai orang ke Melala kami tak bala dak kajo no. Kaza main oleh sebut nanti ingat kenama. Bala sa ini dia dia semua-semua lebih lagi kita ke bangsa Dayak ba seluruh ba serata negeri Sarawak tu aja ke Tuhan merkat kita ingat pengarai di mana. Terima kasihlah Tuhan buat merkat kami semua. Kita bumi Sarawak tu bang kita boleh duduk semeja ngau semua bangsa kita pakai derinya dek. Aja ke semua kita bersatu hati nyaga negeri Sarawak kita itu tanah awal tanah bumi tinggalan kita. Okey, nyadak DJ. Terima kasih ada tua.
1: Terima kasih moga agak kita Jessica Itane lah bang nang tetap nyukung kami YFM ni tiang hari menyekorang peningat setia kita itu nenek.
2: Okay,
0: terima kasih awak.
1: Selamat hari gawai.
0: Selamat hari gawai.
1: Bye bye. Okay, bye bye. Okay, tu lagu hari Ricky L Ngau Meka Jessica Timah Gilbert Gawang kebisik dipinta bala kapan peninggal kita ke pagi tu tadi nen. Pinta Aki Nuyang ke pagi tu.

0: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin nai, aku kenal landak nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nang terbilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
1: Haram, tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu no Mary.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: Peningat ke pagi tu berduru ngabang Filbert Rossi Sylvester Jim ngamaga Sweeney B ke pagi tu.
1: Ya, kita ke mulai bak 2 pagi aku ngau sem megak pagi tu. Agi bala peningat kita ke dekat berkongsi sekedar cerita gawai atau ke pesan. Kita terus bergelai ngau peningat kita.
0: Iya, okey peningat ke sekali tu neh nen. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Neil.
0: Sam ke pagi tu?
2: Oi, mana berita tu Neil?
0: Sam tu.
1: Sam, okey deh Neil.
0: Selamat pagi. Selamat hari gawai.
2: Selamat Tanjung dari kafe tu Sam.
0: Thomas Tanjung. Selamat hari gawai. Berita mana tu?
2: Bisa
1: tulai
2: kemarin,
1: Desi. Aku ke Semunjan. Nak mama?
2: Ya, nak mama.
1: Ngicak-ngicak ke aja menyak.
2: Memang bisa gawai.
1: Kati gaya gawai kita di kapit. Aku mendak amat pama kita tungak kian.
2: Oh, mas ya.
1: Terasai
2: kami 29 ya.
1: Udan perawat nikek ke pengabang kita?
2: Pisir, 3 pagi 1 regulan kami nikek pengabang kami semua tumpul lah. Apa kena cara kita bergagai, berbutik bah?
1: Main kita lebih mainnya tau ke bisa menang lek?
2: Tak ada, yang tu lor menang main. Kemarin kami buat sepian kami kemarin. Udah kami balalu
1: pengabang
2: dek. Lapan nikah lagi rumah kami tu. Lebarannya ini kulu. Kami mengkilat tu. Apa yang artinya? Tapi sama juga rumah. Mas ya, aspek gawai tentu rancak dari tahun kuda.
0: How rami ya, kek, ne?
2: Okay,
0: Thomas. Pesan gawai kita ke pagi tu.
2: Okay, pesan gawai tu. Kira dituju ke keluarga rumah bakal. Di Bataraja Hulu. Tapi aku megah bagai bala kumpul itu di rumah jarum, aku bisa relik. Warap ke kita sudah nyambut dari gawai itu, happy-happy. Mereka selalu, bersampi kita, belak kita gayung gerai, nuan menua. Pujuh kita dah kuat-kuat, boleh ringgit, boleh ringgit kita. Bekas doai nuan piaga,
1: harap
2: nuan tahun itu, nuan dikit pangkat, doai nuan dia. Nanti aku megah bagai semua bala aku, yang kena boleh pulai. Jawa atas kemai akan oleh sebuah nama. Kena aku ucap selamat hari gawai bagi kita semua. Kita pula tapi boleh rezeki tahun tu lebih dari tahun kuda. Betul kita lagu ni ke band.
0: Okey, lagu namanya
2: lagu tua darah lagi Gilbert Gawang dengan Ojek Sikat Timah lagi.
0: Okey.
2: Nanti aku mengangkat semua bala aku duduk di luar itu. Di dalam radio itu. Kita ucap semua dari gawai dengan kita semua.
1: Okey, salam dengan kita serumah dia. Eka bisa menyiapkan radio.
2: Ya, sama-sama gak.
0: Okey, tadi Thomas Tanjung ke pagi tu ya. Peninggal ke Siko tu. Selamat pagi.
1: Hello. Nguci baru. Hello.
0: Yeah. Okey, hello, selamat pagi.
1: Bisa pedang gua buat arus telefon. Jadi ngarap ke kita nguci baru bala peningat ya. Kita terus nyawat kangau lagi 082258634
0: ya. Nguci ngangkat kangau tok nen. Okey, halo selamat pagi.
1: Orang muka atau janang tok?
0: Janang ngari muka. Ya, selamat hari gawai janang.
3: Dek. Sudah ada nyat tu sewong pindah
1: sewong kami nak apa yang ni? Aku pangkat ni pagi tu ni. Tuai sabuang ku tai. Pergilah kak nguji siapa jadi tuai sabuang pergilah. Okey.
3: Okey, selamat gawai ke sudah ni.
0: Selamat gawai.
1: Ya.
3: Sudah
0: ada nak cuti. Nak ada permisi.
1: Ama bercakap kucing-kucing habis di tahu. Nak cuti punya janang.
3: Selamat gawai ke kabar belayan semua. Semua ngau resika tadi. Nuju pekerja mana bantuan tu sabuan kita yang waktu. Jadi pesan aku tahu. Semua gawai harap bergerai. Udah gawai tahu. lekak tahun selama ganti tahun kedua ini. Lalu nuju tanya ke kekuatan tahu kiat ucian kena naga atau kapai bertar. Ingat dia, oh ya, selamat pagi kenuan wai. Kalau saya ngaji pelatnya aku ke de sibu riat tidak pulat balas saya telapor dia sebelah tidak kita melihat dia nala sebuah sebab tunggal so punya Muhammad.
0: Oh,
3: enggak karena kita gerai ngaujuang aku kasua uliak jadi lagu lapa jadi tidak lagu tanya jam sami coba lagu gawai itu bisa.
0: Okay. Aku lagu lama rejim sami nih.
3: Okay.
0: Nanti bisa lagi kau nampak ya.
3: Lalu tuju, lalu tuju aku mau harap bergerak aku tahu.
1: Okay, aneh.
3: Ya, oh, kemana kita nyambung,
1: wei? Anehnya nyambung, pergilah kita nyambung.
3: Pergilah, apa
1: macam ini kan aku. Sini aku mana nak pergilah.
3: Kira-kira dulu dia tahu ngelawan resikanya.
1: Nah, resika.
3: Karena program, lalu tuju program. Jelop kami cubikan telahnya, balas sudah pekilatnya. Oh, semua berbalas kapan tu sebut. Kita berbuat balayan. Yang telah karena pergerai, oh gagak kan telah kawai kita, kawai kapan? Oh, balas kapan pun telah. Dan mau kita awas selamat kawainya aja, beh.
0: Okay, terima kasih Janeng. Nya tadi Janeng peninggal ke lima kita ke pagi tahun ni. Ya, halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Mai cakat.
4: Selamat pagi, selamat gawai di dua hari DJ.
0: Selamat pagi, selamat hari gawai mega.
4: Dalam ningawai FM pagi pagi itu kalau lagi bangsa-bangsa tidak berdayu. Aku baru mulai berdayu kemarin tidak ningah. Tidak sampai dengar radio YSM.
1: Wah, mana ayah tempat cara ingat kan kita berbidayu ya.
4: Tujuat pada tidak ya dengan nama aku macam cegah. Mas cegah tepan tuan ke? Oh ya,
1: kamu
4: kenal merantang kata ngerinuk diri ingatnya. Kenal merindang diri muka kucingnya kuai. Jaman yang kena kita happy-happy. Kepungnya ya. Dengan kita mengerinuk dengan
0: kaya. Bekini kari gawai tonton deh, mai cakap.
4: Kalau ni kita nulai besar bantuan nak laban lagu kalau menyuah ke buah tidak ya. Kemada ke tidak ya, kaku. Ada kita boleh nganu tidak laban dua program sudah di set tidak ya.
1: Nah, kaya apa nak nyawat orang?
4: Anang kalau banyak lagu orang kebesar bantuannya kadinga kami ko tidak ya, aku mari DJ.
0: Dari
4: sama gawai lebih lagi ngegai barang kami semua ini ada kampung sinuk semenjan ngarap sudah gayu guru gerai nyamai meh ngerai diri maya gawai tu anak kalau biru kai bisa-bisa jaga pengerai datu lepas penasuk maya darah
0: aman
4: jadi tiap megak ngegai balaku di kampus bagus jiru sehingga pinang lama ngebaru dari ngegai sungai raya arawa sebangku lama ngejaya mawang Mungu demam, mujung diam, bila nerita. Tidak minta tujuh lagu berada. Nyalah aku pasal aku kok. So, bisik panjang mimik, nge tidak di kaluang, muga payat, muga pupuk jaya. Boleh nge bala aku niruan, di sepau isu, gayau, muai. Muai nyalah aku sekolah, kelihatnya berada. Mula lang, primary school.
0: Tahu.
4: Kelihat primary school, datuk ni sekolah rendah, kurang enggak. Ngagai batu sidak ngagai balaku di batu pengusaha di balas ku met aku di belau ang balaku ke bandayan ku di payang si mainai di bintu sekendok kampung ngeli macam yang semua ada tenggala ngadang ngalapan ngadapat berkalami dalam gawai itu dalam pesan YFM dan program berpesan bak maya di gawai itu. Ngadapkan semua gerai yang main lancang senang gayu guru celap dendam dengan menua.
0: Okay, selamat gawai sekali lagi mai cagat. Nya tadi peninggal kita ya mai cagat ke pagi tau ya. Okey, hari Augustine merikan ngau muka jenerino ai gawai ke pagi tau.

0: Okey, air tua kapit dari Angela Lata Jua. Jam tua apa nyawa nak berasa itu deh, Nen. Engkau nak sempat lagi nyawat kangau ribala peninggal kita.
1: Iya.
0: Tang ni rau laban awak kebukai. Kami bisi muka lain nyambut kangau ribala peninggal kita ini.
1: Mbak Ari kebukai kak.
0: Okey, jadi ke penuh itu sekali lagi meri selamat hari kawai. Harap kita sama nyaga penglikon meh. Lebuh ke Nurun ngapang atau ke bisi mindah ke Sarito.
1: Ya, pihak mereka selamat kawan mereka ke malam peninggal kita. Okey, jaga pengikut lebuh kita ngapang. Kemudian kita ke bertengah ke Jalai Alun. Lalu pihak mereka jaga pengikut ukai ajak bak Jalai Alun. Tambah dapur kemudian kita balai induk kita ya. Baka berita ke di dinga ku kemarin nyuka angus lah dapur. Dapur ba kapit nya rumah panjangnya. Balap linga ya.
0: Okey, jadi nya meh harap kita bertemu baru bawa ke bukai peninggal ya. Lagu ke penuli dari Richard Lee ngau Robert Bird ke pagi tau.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Frekuensi Sibu FM, Sibu 87.6 MHz.

Song 99.8 MHz. Kapit 94.3 MHz. Belaga 103 MHz. Sarike 94.6 MHz.

Yes, Milan 18 menit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Menari. Salam seraku maju mamur dan selamat bersiaran diucapkan kepada anda. Tak kira di mana juga anda berada yang dapat mendengarkan kami di Siva FM Ekspresi 912. Edisi di hari Selasa 2 Jun 2026 Masihi bersamaan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda bertemankan saya DJ Din Sunnatullah Alauddin Rosli. Seperti biasa pertemuan kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti, insyaallah dengan konsian info-info. Di samping kita berhibur dengan susunan lagu yang telah pun disediakan dan juga rancangan yang diterbitkan. Apapun diharapkan kesetiaan anda akan terus melekat bersama dengan kami sehingga ke penghujung pertemuan kita. Dan untuk pengisian di jam yang pertama, seperti biasa, seketika nanti kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Match Malaysia. Dan selepas itu kita akan kongsikan tips sihat dan jika ada berita keluarga juga akan kita kongsikan. Pukul 9.45 minit pagi kita akan ikuti rancangan Sirah. Dan seterusnya kita akan kembali bersama dalam ruangan Ekspresi Siva FM. Selepas berita dunia 10 pagi, kita akan bersama dengan rakan kita dari Sarawak FM dalam Info Ekspresi. Kita akan terus bersama sehingga ke penghujung pertemuan kita dalam ruangan interaktif Siva FM di jam yang ketiga. Kita akan kongsikan juga ucapan juga salam daripada pendengar sahabat Siva FM di ruangan komen di live Facebook kita, page Siva FM, segalanya untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami pastinya hanya di Siva FM, segalanya untuk anda. Terus layan, jangan ke mana-mana.

0: Ya, 9.24 minit pagi kita nak bersama dengan rakan kita di Mens Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Assalamualaikum, Anwar.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Anwar pagi ini?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bila Anwar untuk laporan tinjauan keadaan cuaca pagi ini. Silakan Anwar.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya sampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, keadaan cuaca baik dan pada sebelah petang ini diramalkan akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam ini pula, keadaan cuaca diramalkan baik. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1 sehingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat selaju 20 sehingga 30 km sejam. Dan akhir sekali, suhu pada hari ini diramalkan sekitar 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada hari ini. Kembali ke Sibu FM.
0: Baiklah, terima kasih Anwar.
1: Ya, sama-sama.
0: Selamat bertugas.
2: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

pihak sekolah juga boleh menyelaras aktiviti-aktiviti berkaitan dengan penggunaan IT dalam pembelajaran, dalam kehidupan seharian. Boleh kita terapkan yang penting, adab dan etika dalam penggunaan media sosial, penggunaan internet dan sebagainya secara bertanggungjawab. Ini sangat penting untuk kita terapkan dalam dalam diri anak-anak. Kita tidak terkejut ya sekarang, kanak-kanak sekarang dia dah tahu tentang kebebasan bersuara ni kerana mereka dah terdedah kan dengan internet dan media sosial ni. Jadi dalam katakan kebebasan bersuara tu, ia masih lagi perlu berlandaskan undang-undang, adab, etika dan sebagainya kerana kebebasan bersuara tu bukan hak mutlak. Ia hak asasi setiap individu tetapi bukan hak mutlak sehingga ia boleh menyinggung orang lain, melukakan orang lain dan sebagainya.

Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti lembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena juga nak. Mon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu . Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

mereka melihat kepada impak tingkah laku, mereka lagi berminat kepada perkara yang nampak beku, jamadat, perkara beku, dan tidak berminat kepada insan, kepada manusia. Ya, walaupun yang dalam tu mereka mungkin berinteraksi dengan manusia juga, tapi lain impak dia. Bahkan jika anak-anak kita mula membina komuniti sosial dia di alam maya bersama kawan-kawan yang misalnya suka kepada permainan atas talian, game. Permainan atas talian ni boleh menyebabkan ketagihan. Dan bila anak-anak ketagih, mak ayah tak selamat. Anak-anak ni juga bila terlalu terlibat dengan apa yang dipaparkan oleh akaun media sosial ini, mereka masih suci, bersih fitrah, tahu nak ikut macam span yang menyerap semua itu. Tapi akhirnya perkara itu yang melanggar fitrah itu, dia akan kacau sistem otak kita, yang menyebabkan ketagihan. Otak yang sepatutnya boleh nilai baik buruk, bagi mereka otak tu tak matang lagi. Dia sebut sebagai prefrontal cortex.

0: Murah juga emas tuh, rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah murah, murah. Dalam emas yang satu nam. Rezeki tuh susah cari emas murah ke dah tuh. Dalam emas naik tegak gini tuh. Tuh benar-benar tuh, benar tuh. Sial, aku mesti mau beli tuh. Mau makin tuh nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makin bangga. Dia juga kan suka berdengar. Show up.
1: Adik, apa di kepak kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bangga rapi. Tangga kita lo.
1: Nih.
0: Barang dijual lah Evi tu. Murah bang, emas 16.
1: Oh, murah juga. Mau bulat tu, skamer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, skamer lah apa. Nang kita macam ni aku muka.
1: Nang benar tu.
0: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir lah. Tak dengar lah. Mun kami makan barang emas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena?
1: Awak, nang benar. Tapi kita jangan lupa. Skamer macam-macam cara nak oleh. Tahu si? Jangan mani gila kita ya. Kena skam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sini dia. Kami tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga?
1: Ya Allah.
0: Skamer dah apa dia sih dah? Caya gila lu macam ni. Ya mesti bang kami dah sampai. Ya mesti sampai. Nanti. Benar bang kami tu. Buka lu. Ya kacak ikan julu nyonya ngecik emas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecik emas tu. Jo. Cek emas kami lo. Haduh kacak Jo. Ya betul. Pasu. Benar ke situ? Kata Jo tu patutlah buah gila. Aduh ya, aku sih dengar kata laki aku tu. Aduh. Beti pun tidak lo.
2: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Tiada dalam talian. Aku telefon ada apa? Mana tiada dalam talian dah? Kena tipu lah aku tu. Bukan aku dapat cintang kakak patiku. Kau kasar kuku kuntang. Tidak tu menipu aku macam tu. Dia beraninya tak aku sapa aku tu. Geram aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

Ya, 9.55 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia dengan kami. Menurut saya spesi CFM 9.12 jam yang pertama tu, dan seperti biasa di jam yang kedua kelak kita akan bersama dengan rakan kita dari Sarawak FM dalam Info Ekspresi 10.15 minit pagi sampai pukul 11 pagi kelak. Jadi jangan naik ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan kongsikan info-info aktiviti yang berlangsung, yang berlaku di kita zon dengan Sarawak bersama dengan rakan kita di Sarawak FM, DJ Saza kelak. Di jam yang kedua, apapun kepada anda yang ingin menghantarkan ucapan juga salam di ruangan komen di live Facebook kita, page CBFM segalanya untuk anda. Anda boleh singgah di live kita di Facebook page CBFM segalanya untuk anda berkomen di sini. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan juga komen kita orang gelak di jam yang ketiga pastinya dalam ruangan interaktif CBFM. Dan yang menerusi ruangan portal berita RTM juga saya akan kongsikan, saya akan aslitkan dalam pertemuan kita info-info yang terkini pastinya untuk kongsian bersama sepanjang pertemuan kita dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Kepada sahabat CFM yang belum sempat singgah, anda boleh terus melayari di live kita di page CFM segalanya untuk anda. InsyaAllah jam yang kedua tu kita akan live di Sarawak FM, seluruh di Sarawak anangga kita lepas tu, okay? Jadi jangan kemana-mana, terus kekal bersama kami di CFM segalanya untuk anda.

Ya, 10 minit pagi. Sekejap lagi kita akan bersama dengan rakan kita di Sarawak FM dalam Info Ekspresi. Terus setia bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana.

0: Kebahagiaan dua stesen RTM Sarawak
1: setiap Isnin hingga Jumaat
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Khamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Sarawak FM sehati sejiwa. Assalamualaikum dan selamat menyambut Hari Gawai kepada anda yang menyambut Hari Gawai. Gaya guru gerai nyamai, lantang senang wan menua. Okey, dan sekarang ni anda bertemankan saya Syazah pada hari ini, Ekspresi edisi Selasa 2 Jun 2026 bersamaan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijriah. 4 jam Syazah menemani anda. Tapi 1 jam pertama ni kita akan bersama dengan rakan kita untuk Info Ekspresi di stesen kawasan. Pada hari ini kita bersama dengan rakan kita di Sibu FM. Siapakah di Sibu FM ketika ini? Hello.
4: Hello, Syazah.
3: Selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujung betul waktu-waktu orang cuti macam tak ada bekerja, menghiburkan orang nak. Tapi apa pun kita harus bersyukurlah. Semoga dipermudahkan segala urusan kita pada hari itu. Okey, Dandin, apa khabar kita di sini?
4: Alhamdulillah sihat walafiat kami di situ saja. Saja pun macam ni sihat juga.
3: Alhamdulillah, syukur sihat walafiat juga. Tapi cuma belum ada visual lagi.
4: Belum ada lagi. Makin visual saja seorang je dulu lah. Anak. Okay. Saya dah cuba juga, tapi si tahu lah macam ni apa. Saya dah cuba apa makin nombor-nombor yang perlu tadi lah. Tapi ada rupa saza saya, tapi bukan nombor yang apa yang sibum punya. Ada apa sazam pun visual saya yang saya tanggal di situ. Cuma yang herannya saya pun visual saya dan sinun.
3: Tapi sihatlah. Sampai kita tak berkelakar, kita nunggu jak visual mun ada rezeki kita berjumpa dalam visual, ya adalah.
4: Adalah yang kelak.
3: Baiklah Din, kita kelakar-kelakar tu. Mungkin ada info yang dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar di Sibu FM dan juga Sarawak FM. Silakan Din.
4: Jadi si banyaklah info yang kita nak kita kongsikan tentang korban pun dah berlalu juga. Jadi kita kepada apa-apa kena tu semutan pegawai, gawai nak, perayaan gawai untuk rakan-rakan kita yang apa meraihkan gawai sejak hari Maret lah. Yang persiapan dari ujung bulan 5 Maria, sampai hari Maret sambutannya bermula untuk Hari Gawai. Jadi kita ucapkanlah selamat Hari Gawai, guru gerai nyamai, enguan menua kepada sahabat-sahabat kita yang meraihkan. Jadi untuk konsian pertama dari Sibu untuk Info Ekspresi hari itu, saya ingin kongsikan bersama Majlis Makan Malam sempena lawatan rasmi ke Sibu oleh Tuan Yang Terutama Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, yang mana akan turut diraikan oleh tetamu kehormat Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, merangkap adun N52 Dudong bertempat di salah sebuah hotel terkemuka di Sibu pada jam 6.30 petang tu lah, untuk peristiwa ataupun program yang berlangsung hari itu. Dan seterusnya turut berlangsung iaitu pernama tadi, kunjungan rumah terbuka Hari Gawai 2026 Dewan Undangan Negeri Bawang Asan, kawasan Pasai, iaitu rumah pertama, rumah Catherine Tamo, rumah Maling, rumah Bujang, rumah Dawi, rumah Meramat, rumah Peter dan juga rumah Doris lah, dengan tetamu kehormat Encik Joshua Ting Fu Ying, setiausaha politik kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, bertempat di rumah panjang Dun Bawang Asan, kawasan Pasai, bermula pukul 8.55 pagi. Jadi itu antara lain program yang melangsung hari itulah yang dikongsikan oleh rakan kita dari unit Berita Ewas Masa. Awal saya dah bertanya tadi apakah program dan juga aktiviti yang bakal berlangsung lah di sekitar zon tengah Sarawak. Rasanya sih banyak aktiviti yang berlangsung, terutamanya jadi kita ya dua kongsian kita kongsikan untuk pagi tu lah. Kelak kita boleh kelakar tentang topik-topik lain ni, Syazan.
3: Macam okay, sebelumnya juga Syazan nak kongsikan juga amalan cuaca setakat pukul 7 pagi tadi di seluruh Sarawak tu lah, daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca pagi tiada hujan. Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarikir, Sibu, Mukah, Kapit, Bidulu, Miri dan Limbang. Cuaca petang hingga senja, ribut petih, hujan di beberapa tempat lah. Kuching, Serian, Semerahan, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, dan tiada hujan di Sri Aman, Betong dan Sarikir. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dan angin betul

0: Dapat dijangka berlaku ribut petir lah di beberapa tempat. Malam dan cuaca pun baik juga. Cuma menangga di situ tadi keadaan lautnya agak tinggi juga lah. Gelombang lah sih tinggi macam ni. Tapi perlu berjaga-jaga lah. Yang penting kepada setidaknya mungkin dah mula ke laut hari tu. Pastikan aspek keselamatannya. Pelampur, maki baju, nanya kan anak. Dekat keselamatannya perlulah. Jadi cuaca hari itu agak panas, Saza. 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius hari itu.
1: Tapi setakat tu pergi kerja tadi, on the way nak turun ke office Somadah Tenat, nak ke Konti kita. Cuaca alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sejuk panas, sejuk metik mendungnya sedang-sedang aja.
0: Sedang-sedang aja.
1: Esoklah mu tengah hari kelak memang akannya panas lah.
0: Tak panas aja.
1: Harap panas sampai ke petang lah. Baiklah, sampai-sampai dia kita nak beri bodoh lah. So kita bercerita lebih lanjut lagi. Apakah cerita menarik kita dua? Mungkin cerita pasal perayaan hari kau.
0: Ingin tahu ada pengalaman kita juga, Nana.
1: Kita berbual lah dengan DJ Din. Mungkin DJ Din nak menghiburkan
0: Lagu dari Sibu dulu lah kita putarkan untuk pendengar kita menerusi ruangan Info Ekspresi Sarawak FM, Sibu FM.

0: Ya, hiburan pada pagi tu daripada DJ Din kita. Nak DJ Din nunggu-nunggu belum ada lagi.
1: Belum ada ni. Tapi sini saya dapat nangga saja. Dapat nangga tu kita seorang je sialah.
0: Tapi yang penting dalam radio tu kita dapat bersama lah.
1: Dapat suara kita dapat didengar lah.
0: Ekspresi bersama dengan pendengar-pendengar di Sibu dan juga di Sarawak FM tu.
1: Betul, Saza.
0: Baiklah DJ Din. Mungkin macam mana keadaan di Sibu waktu perayaan hari gawai tu? Macam lenggangkah? Ada yang masih dah balik ke kampung nak omadah?
1: Mun nak padah apa nama tadi kawasan penempatan lah, perumahan lah. Memang boleh dikatakan agak lengang sebab kebanyakannya kami yang balik apa ke rumah panjang lah untuk mungkin hari pertama gawai dah ke rumah panjang, mungkin hari kedua, hari ketiga lepas ya baru akan mulai sebenarnya menyambut di rumah rimpun di bandar lah, tempat pekerjaan lah. Jadi apa yang dapat saya kongsikan, kebetulan saya pada hari pertama hari terakhir bulan 5 lah saya sempat ke Balingian, bukan Balingian, ke Mukah menghadiri apa majlis perkahwinan saudara di Mukah non di kampung Telien ya, di Dewan Masyarakat ya. Memang amilah lepas ya balik dari Sinun terus pulang ke Sibu, kebetulan sebelah malam ya dah mula nanggalah bunga api ya, nak tahu bila masuk kepada 1 Jun ya tadi di sini kita nanggal kemeriahannya. Kebetulan tempat saya perumahan saya banyak tinggi di bukit sikit saja. Jadi dapat nangga bunga api di kebanyakan tempat-tempat yang mungkin rumah panjang lah.
0: Meriah lah.
1: Meriah. Memang meriah.
0: Cukup meriah. Di situ sama juga di Kuching tu. Dikut pada perumahan kita nangga kita turun ke jana. Jalan raya lengang.
1: Agak lengang.
0: Orang asalnya orang balik ke kampung masing-masing menyambut hari gawai. Bukannya aja, bukan setakat orang menyambut hari gawai. Kadang-kadang orang ambil kesempatan untuk cuti panjang, orang balik kampung.
1: Cuti sekolah juga lagi.
0: Cuti
1: enak.
0: Cuti sekolah lagi. Anak-anak pergi bercuti ke. Mungkin bukan di dalam Kuching, mungkin di luar Kuching. Pergi
1: betul
0: ke Sibu kah, Bintulu kah, ataupun pergi ke luar, pergi ke Senanjung. Kita sih tahu perancangannya orang semacam
1: betul
0: musim cuti sekolah, perayaan yang panjang tu nak cutinya. Semoga dipermudahkanlah segala urusan orang yang mungkin dah pun merancang daripada awal tahun ataupun dah sebelum daripada perayaan hari gawai dah merancang lah untuk pergi ke mana-mana. Kita harapkan semoga dilancarkanlah segala urusannya.
1: Macam kita di Sarawak tu memang apa bermula dalam masih dalam minggu tu sampai hari Kamis masih dikira cuti umum lagi ya.
0: Panjang sebenarnya.
1: Hari Jumat baru orang apa bekerja. Jadi banyak yang ambil cuti juga hari Jumat, jadi seminggu-minggu ialah bercuti sampai hari Ahad. Nak Senin depan baru turun pun kerja.
0: Macam kita dua tu ngasih dapat dalam.
1: Ngasih dapat tapi dah dah habis waktu apa waktu kontik lah, boleh lah. Pulang kan nak.
0: Kita nak abang rumah kawan.
1: Nak abang.
0: Sebenarnya hari gawai tu dan juga mungkin ada yang ambil jalan kebanyakan kita lah mungkin kita pergi ke kampung pakai jalan darat lah. Harap orang berhati-hatilah di jalan
1: raya. Betul saja. Daripada info yang saya terima lah sebab daripada rakan-rakan yang mungkin dari Kuching ke Sibu ya, bab pada Zaza tadi orang bercuti ya nak cuti sekolah, cuti juga umum mana. Jadi sebenarnya pergi ada yang nak pergi ke Belawin, nak ke pantai sebagainya anak. Namun apa tukang angin kan tau orang.
0: Ibu kata ya pergi jabatan batang lupa.
1: Baru nak nyebut dia aja tadi. Orang nak pergi ke sia nak kali pertama si pernah lagi. Saya belum pergi saja ngaku
0: sama
1: awal.
0: Sama kita dua. Sampai mendengarlah sampai di sini jam.
1: Jam.
0: Sebab orang nak melawat lah jambatan.
1: Sesak nanti.
0: Sesak dari Kuching ke Batang Lupa ya tek nak nanggar. Macam ni suasana di sia dan nanggar jambatan baru tek nak.
1: Nak merasa ya. Nak merasa.
0: Orang ada ngembak keluarga. Si salah nak si skala. Orang baru cuti-cuti macam tu lah kita nak ngembak keluarga kita. Nak berjalan-jalan di sekitar Kuching, di luar Kuching. Cing nak Ramadah di Sibu kah, di Bintulu kah, Miri kah, apapun untuk kita orang pastikan untuk tips keselamatan jalan raya lah ingin saya nak kongsikan bersama anda daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Pastikan kenderaan dalam keadaan baik lah. Rancang perjalanan dengan teliti Ramadah.
1: Pulang-pulang
0: Rehat, tidur, mencukupi, patuhi had laju dan peraturan jalan raya. Jangan guna telefon ketika memandu.
1: Betul. Tali pinggang keledai ya. Jangan lupa benar.
0: Jangan lupa lampu isyarat. Nak mu nak belok ke kiri ke kanan. Guna lampu isyarat.
1: Berilah signal lah nak.
0: Berhati-hati dalam trafik sesak dan hujan. Sekiranya ada hujan lah. Berhati-hatilah. Biar lambat asalkan selamat.
1: Betul, Saza.
0: Gitu.
1: Okey, lepas tu kita tanya lagi. Mungkin Zaza boleh putarkan lagu dulu lah untuk hiburan kita.
0: Zaza nak hiburkan anda dengan lagu daripada Chika Riot, dengan lagunya Tak Larat Lagi. Selepas tu Zaza, kita akan singgah ke laman Facebook Sarawak FM.
1: Betul.
0: Dan juga Sibu FM untuk bacakan komen-komen dan mendengar setia Sarawak FM.
1: Betul, Zaza.
0: Dan kita hibur dulu bersama kami di Sarawak FM dan juga Sibu FM.
1: Info Spesi.

0: Okey, itu dia hiburan pada pagi ini. Rasanya DJ Din.
1: Hmm.
0: Kita pun dah pun nampak muka DJ Din.
1: Ada ke?
0: Astaga. Ya Allah.
1: Ada.
0: Alhamdulillah kita bersua juga dalam visual pada pagi itu dalam ruangan ekspresi.
1: Sebab saya madah tadi saja sebab bila saya terangkan saja maksudnya memang dah ada sebenarnya.
0: Okay, terima kasih.
1: Saja ya.
0: Walaupun dah di setengah jalan
1: nak. Tidak hal nak. Jadi puas. Kita, yang pentingnya puas menanggah saja live tadi. Salam-salam.
0: Kita tetap berusaha untuk dapatkan visual daripada rakan kita stesen kawasan DJ Din Harito. Mesti nak menanggah. Macam ni rupa DJ Din Harito. Sihat kasih Omadah. Lebih meriah lagi lah Omadah nak. Adanya bila ada dua DJ bersama dalam visual ya. Berkelakar.
1: Betul saja.
0: Baiklah. DJ Din, kita
1: di live apa komen kita lah. Sama-sama betul. Kita di apa Facebook Sarawak FM pun boleh kan saja.
0: Kita mulakan dengan DJ Din dulu lah.
1: Okey. Yang pertama di sini kami Nangga Amran Saili lah. Selamat ekspresi warnai hari anda katanya Sarawak FM semuanya kawan-kawan dan juga selamat menikmati makan tengah hari semuanya. Awalnya ni lah baru 10:30 ni. Mun sekapan lagi boleh lah nak. Mun dah makan tengah hari ya awal nak ya.
0: Mungkin yang ambil makan awal kalinya masak singgah sini. Mungkin ada pergi perancangan nak pergi sini.
1: Nak pergi ngabang tadi ya nak.
0: Okey. Seterusnya daripada
1: okey, kita ada juga biah-biah di sini. Assalamualaikum dan selamat bertugas. Ekspresi Sarawak FM, DJ Saza dan DJ Din di Sarawak FM. Selamat bertugas untuk kita dua katanya. Cuaca di Sadong Jaya panas dah masa tu. Dan harap kita dua sihat serta salam gawai lah. Kepada sahabat pendengar kita yang meraihkannya, harap semuanya sihat, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ Saza dan juga DJ Din, Sibar FM terbaik. Main lagu Pretty Nina katanya, maunya dikoyang mun adalah kehiburan bersama. Ya, daripada biah-biah pagi tu Saza.
0: Okey, selesai daripada Sabtu ya Ramli. Assalamualaikum Syaza, Surat FM bersama dengan DJ Din, CWFM. Selamat bertugas dengan selamat pagi di Info Ekspresi Warnai Hari Anda. Salam 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Panas terik di Bandar Miri. Miri pun panas terik katanya. Apa khabar DJ Syaza dan juga DJ Din hari itu?
1: Alhamdulillah selamat, sihat.
0: Sihat walafiat kami dua. Alhamdulillah dapat menemani kita orang dalam betik udara di Surat FM dan juga CWFM. Selamat Hari Raya adik-adik. Sempat juga yang betik mengucap Hari Raya adik-adik. Walaupun dah betah lepas Ramadan nak sempatnya. Okey, walaupun dah seminggu kita beraya adik-adik, nak sampaikan salam buat kawan kami Fatimah Mail serta adik-beradik kami semua setidaknya di Mekah. Selamat bercuti bersama dengan keluarga. Selamat Hari Gawai juga bagi yang menyambut Hari Gawai gayu guru gerainya mai katanya. Selanjutnya daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum Syaza dan juga DJ Din RTM Sibu. Selamat tugas. Salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Surat FM Sati Sejiwa. Terima kasih DJ berdua. Itu di antara komen.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu di antara komen yang Syaza dan juga Din bacakan untuk anda yang mendengar kami pada pagi ini.
1: Iya.
0: Cerita pasal perayaan tu macam mungkin sebelum menyambut perayaan Hari Gawai mungkin ada yang dah gagu-gagu sesak-sesak pergi ke shopping mall Ramadan nak berbeli dak barang pakai persediaan macam ni dengan di Sibu Wahria. Adakah sambutan di pusat beli belah rami kah macam ni kah persediaan kita nanggal lah dari pengalaman kita di Sinun lah sebelum tu perayaan Hari Gawai kah, idea ada hal kah, macam ni.
1: Kami nanggal lah saja daripada apa pusat beli belah tu kebanyakan dah ngambil kesempatan dah. Sedangnya tahu juga musim cuti sekolah nak. Jadi banyak apa pusat beli belah tu malah member day kata orang. Dan juga sedangnya malah jualan ramah. Jadi kesempatan di sial lah. Orang ramai memang akan berpusu-pusu membeli apa terutamanya persiapan lah. Baiknya untuk air raya haji hari ya nak dan juga perayaan gawai. Jadi boleh dikatakan memang penuh orang lah di mall-mall, di supermarket, di kedai nak. Saya sendiri pun sama-sama jual lah. Bila kita dah habis kerja petang, memang sebelah malam kita ambil kesempatan lah untuk pergi apa beli barang keperluan. Sebab kita takut pun perayaan gawai kita si bingung gila. Memang mall-mall besar tu nyasi tutup. Si kedak bila kita apa sambutan tamu Cina. Tapi kini tu dah boleh daripada hampir semua lah Muntisibu tu tetap dibuka. Saya dah yang tutup.
0: Sebab ada yang masih mencari barang keperluan. Siannya orang kesempatan lah buka juga kedai lah. Mungkin bukan orang jaga, orang lain yang jaga.
1: Orang lain yang jaga, benar kata Zaza. Orang dah
0: okey, dan mungkin di kalangan anda mungkin tak tahu apa yang dibuat waktu cuti-cuti tu. Sebenarnya kita cuti-cuti tu boleh kita lakukan aktiviti-aktiviti berfaedah lah Ramadan. Bersama dengan keluarga tersayang.
1: Pergi melancong kah, pergi berkreasi.
0: Berkemah kah, glamping Ramadan tak nak.
1: Pun saya pun saja suka nak melah apa hobi-hobi kita yang mungkin dah lama si dia bola dan cari lokan kah, cari koyong kah, atau nak pergi ngail kah, ya boleh dipandang dengan apa kawan-kawan kita boleh dirancang awal lah sebelum tu. Jadi mana-mana yang ada masa, ada kesempatannya, janganlah lepaskan peluang nak mula apa aktiviti kesukaan rimpun lah. Bila lagi masa kita nak nanya apa mata tadi Zaza, untuk bila kita nak pergi apa malah benda-benda yang kita pun sukai tadi
0: pergi contoh healing.
1: Kita tahu nah, memang kita suka pergi healing.
0: Okey, sebenarnya juga nak cuti tu sebenarnya adalah salah satu recharge Ramadan jiwa kita tu.
1: Betul, Zaza.
0: Kita bercuti bukan semata-mata untuk berjalan-jalan, untuk mengisi masa dengan aktiviti padat, tetapi lebih kepada mencari ruang untuk menyegarkan semula jiwa kita dan minda yang penat dengan rutin harian sebelum tu harian. Kita ambil anak sekolah apa semua. Dengan cuti yang panjang tu, mungkin kita boleh recharge jiwa kita, minda kita. Kita mungkin ada sudah terbiasa dengan cuti yang dipenuhi lawatan dari satu tempat ke satu tempat, sibuk mengejar bucket list tarik kan popular. Namun akhirnya kita pula dengan tubuh lesu, fikiran yang tidak pernah benar-benar rehat. Tidak heranlah ada yang mengeluh balik bercuti pun masih rasa letih, macam sip bercuti. Sebabnya dah panjang gila bercuti, pergi makan angin tak nak, sampai si sempat nak recharge diri. Kita harus ada masa untuk kita recharge diri, maksudnya lah. Ikatnya cuti yang benar-benar bermakna bukan diukur pada beberapa banyak tempat menarik yang anda lawati atau beberapa gambar indah yang sempat dimuat naik ke media sosial. Sebaliknya, ia lebih kepada bagaimana percutian itu mampu memberi nafas baru kepada jiwa dan menyuntik tenaga segar kepada tubuh kita. Kita pasal recharge jiwa indah nak.
1: Memang menang lah. Bila lagi masa lain, anak.
0: Pada masa tu lah kita betul Ramadan merehatkan minda kita dari segala Ramadan harian, rutin harian sebelum-sebelum tu. Lepas tu kita masuk kerja, kita reset balik. Maksudnya tenaga lain lah. Maksudnya kita lebih bertenaga bila kita melakukan sesuatu pekerjaan gitu.
1: Jadi Zaza lah, apa dalam cuti minggu tu lah. Kan hari Senin, hari Maret, hari tu Selasa sampai hari Kamis tu cuti umum nak. Dalam berapa hari tu Zaza kerja berapa hari? Soalan bonus lah.
0: Soalan bonus. Okey, soalan bonus rasanya hari kami bekerja hari ya, kalau silap kami Ahad detik kami bekerja.
1: Kerja Ahad.
0: Bekerja hari tu memang bekerja, dan hari Kamis tu pun kami bekerja berkonti.
1: Sama aja kita tu. Kami cuma kami hari Sabtu. Hari Sabtu lepas ya hari tu, lepas ya hari Kamis tu kelak.
0: Kami pun bersyukurlah walaupun kita bekerja, tapi kita dapat bersama dengan pendengar-pendengar, kita menghiburkan
1: orang. Iyalah, anak buat bunyi kata, buat bunyi kata apa ada pendengar kita nak. Aimun dah saya ada orang kerja, si bunyi radio kelak ada nanya.
0: Itu orang memandu kelak, disialah orang dengar kita, disialah kita betul, menghiburkan Zaza. Orang.
1: Betul Zaza. Di komen apa di live tadi waktu pun boleh tahan juga silanya. Terima kasih banyak-banyaklah kepada pendengar sedang ngopi-ngopi tu Ibu Rahman Takib. Ya, selamat pagi tadi dua katanya. Tengah apa mengopi-ngopi Nyansia.
0: Sampai-sampai dengar kita dua lah nak.
1: Nyalah Taza. Okey, kita nak berhibur lah siap Taza sebelum kita mengakhiri apa
0: pertemuan
1: kita tu. Kita nak berhibur dulu lah. Okey, sikit lagi lagu dari apa dari Sibu untuk hiburan kita bersama. Terus dengarkan Info Ekspresi Sarawak FM, Sibu FM.

0: Ya, Saza.
1: Meriah lagu yang diputarkan oleh dijadin kita tu. Segar mata anak oh.
0: Ya, tadi ngenang apa? Ni tahu ada yang tengah diving menuju ke apa? Jambatan Batang Lupas ya nak.
1: Kita buat maknanya orang vibe yang orang mati rancak orang madah teh segar.
0: Yang saya kongsikan bersama Jatuh Zaza, apa salah seorang daripada apa rakan Facebook saya, Cikgu Emet menulis tu. Yang ada di situ anak-anak yang apa dari Semenanjung terutamanya yang nak mendaftar anak-anak ke program asasi di Unimas sana. Jadi sebenarnya ada yang ada nak cari apa nak pergi apa selepas nak anggar apa menghantar anak-anak ke Unimas, sebenarnya nak ke pergi Jambatan-Jambatan Lupa. Nak pergi ke Jalan Penbunio, ke poin di Teluk Melano sia nak. Jadi kita nanggar situ bila sesuatu kemajuan, sesuatu apa yang baru yang dinikmati kita di Sarawak tu dapat memberi gambaran yang baiklah kepada apa rakyat Malaysia yang berada di Semenanjung terutamanya, untuk setidaknya rasa lebih berminat nak datang situ, nak tahu lebih lebih dekat lagi. Sampai setidaknya kedua dah pergi hantar anak ke apa belajar tadi, anak pergi terus nak jalan-jalan dan anggar kedong cuti juga tadi nak. Jadi ialah yang kita suka bila apa tempat-tempat kita tu menjadi tumpuan orang anak.
1: Betul. Okey, dan sebelum kita mengakhiri ekspresi pada pagi tu, mungkin ada lagi komen nak dibacakan sebelum kita mengakhiri info ekspresi pada pagi tu ya DJ Din.
0: Ada lagi komen yang kita banyak yang kita terima sebenarnya dari apa dalam live kita di Sarawak FM tu. Mas Naloso, assalamualaikum, selamat bertugas DJ Saza, DJ Din, semoga sihat dan dipermudahkan tugasan. Amin. Layan ekspresi sambil mulah kerja-kerja rumah tu DJ. Berhati-hati di jalan raya, terutama yang memandu katanya nak ke sini. Kami sudah pergi Jambatan-Jambatan Lupa, terus ke Serikir katanya. Keesokan harinya pergi Gig Seraman nang base DJ katanya. Wah.
1: Luas pemandangannya. Jauh perjalanan, luas pemandangan.
0: Luas pemandangan. Nah, kena si terus ke apa ke di pergi ke Daro non kelak. Kita nunggu apa bila siap pergi jambatan, memang makin mudahlah apa perjalanan orang nak pergi ke seluruh negeri Sarawak lah. Senang cerita nak.
1: Dipermudahkan lagi. Singkat lagi masa daripada dulu berapa jam. Turun berapa jam, macam contohnya berapa minit je kita nak sampai ke sini contoh.
0: Mateh pun ada juga pagi tu Saza. Assalamualaikum DJ Saza dan DJ Din, selamat bertugas, semoga urusan DJ berdua ini permudahkan segalanya. Panas cuaca di Seratok pagi tu DJ. Terima kasih DJ berdua. Sama-sama Mateh.
1: Daripada Norlina Kuang, assalamualaikum Syaza dan juga DJ Din, selamat bertugas di ekspresi pagi tu. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Nyamai buat yang merayai gawai. Semoga happy dan berbahagia katanya. Selamat memasak buat ibu-ibu di mana juga berada. Terima kasih Syaza dan juga Din, selamat bertugas, semoga terus sihat ceria hendaknya. Dan seterusnya daripada Zara Haji Cik, udah kah belum Teo?
0: Belum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
1: Syaza dan juga Din, edisi BFM, selamat bertugas pagi tu. Okey, mun ada lagu dari Nuha Bahrin, Mimpi-Mimpi katanya, buat hiburan semua sahabat Sarawak FM serta pendengar setia Sarawak FM dan Sibu FM. Selamat hari gawai buat semua yang menyambutnya. Okey, terima kasih Syaza dan juga Din di Sibu. Terbaik.
0: Sama-sama. Kita ada Hamidah Mordiah. Assalamualaikum DJ Syaza dan juga DJ Din serta salam ekspresi. Warnai hari anda untuk semua pendengar Sarawak FM, Sibu FM dan juga teman-teman katanya. Alhamdulillah, selamat bermasak dengan semua mak-mak yang berada di dapur watutuk, dan semoga dipermudahkan urusan kita semua ritok, dan semoga kita semua sihat, dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin. Terima kasih DJ berdua. Sama-sama.
1: Sebenarnya juga lah komen-komen kita tu.
0: Betul. Kita. Terima kasih.
1: Orang dengar kita walaupun waktu bercuti tu nak. Mungkin ada yang di rumah aja tengah bermasak kita tu. Untuk makan tengah hari kelak.
0: Ada yang dah tahu Saza. Hari Senin dengan siapa, hari Selasa dengan siapa, info spesi tu nak. Ialah menjadi benar. Apa ketahuan tadi mungkin saluran lah, platform untuk kita dapat berinteraksi, dapat apa bercerita apa aktiviti dan program sebagainya. Bukan saja kita kongsi tentang program, tapi kadang-kadang tentang masakan, tentang makanan, tempat-tempat menarik, semua kita kongsikan dalam Info Ekspresi.
1: Baiklah DJ Din, itu antara perkongsian kita di ruangan Info Ekspresi. InsyaAllah kita akan bersama lagi
0: InsyaAllah
1: yang sama, tapi hari Selasa juga. Adakah DJ Din bersama lagi minggu depan? Kita tengok dulu macam mana.
0: InsyaAllah
1: terima kasih DJ Din untuk Info Ekspresi pada pagi ni.
0: Terima kasih kembali.
1: Dan kita kembali bersama dengan saya Syaza di ruangan Ekspresi Sarawak FM Warnai Hari Anda.
0: Sebelum itu Syaza, terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di Bilik Kawalan Pusat yang telah pun akhirnya berjaya lah live kita dua-dua dapat ditangga.
1: Oh ya lah
0: Teh. Okey, sekian untuk Info Ekspresi kita.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
2: Ras. Look what we done started. This respect to allow it.

0: ni tu jadi trend. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.

11.20 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM, segalanya untuk anda. Jam yang ketiga, ruangan interaktif Sibu FM. Ucapan dan kesalam daripada pendengar sahabat Sibu FM kami nak bacakan di jam yang ketiga itu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Sibu FM yang dah pun berkomen dari awal pagi tadi sampailah ke waktu itu. Okey, Dublin K Baja pagi itu. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ Din. Ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Lutong Miri katanya. Untuk sahabat-sahabat katanya, kami nak minta diputarkan lagu gawai untuk hiburan rakan-rakan. Okey, guru geraga, selamat hari gawai, guru geranyamai, murah rezeki. Oha, terima kasih DJ Sibu FM katanya. Ibnu Adam, assalamualaikum, selamat pagi DJ Din. Semoga semua pendengar setia Sibu FM, selamat hari gawai kepada keluarga dan pendengar Sibu FM yang meraihkan hari gawai katanya. Terima kasih. Okey, Sapian Body dan assalamualaikum DJ Din dan selamat persiaran. Salam untuk semua pendengar setia Sibu FM. Semoga sentiasa sihat. Cheng Suni pun anda bagi

Itu. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat bertugas, DJ Din. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah, dalam kesihatan yang baik serta dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baiklah. Kita ada Dayang Jega. Selamat pagi DJ Din. Ucapan dari Hari Gawai, Guru Geranyamai. Terima kasih James Kemiran. Selamat pagi DJ Din. Geramong Anak Gerinang pun ada. Selamat pagi DJ Din dari Julau. Tok katanya panas kami di Julau ketika ini, minta DJ mainkan lagu Ari Watson, Jelai Boleh Tawing, Maya Gawai. Untuk semua pendengar Siva FM, selamat Hari Gawai yang telah berlalu. Itu saja DJ, terima kasih. Okay. Baiklah, saya akan bacakan ucapan yang lain. Lepas tu ada lagi ucapan-ucapan yang kita terima daripada sahabat Siva FM. InsyaAllah masih ada masa lagi kita bersama. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Pastinya hanya di Siva FM, segalanya untuk anda.

0: Marie, kalau nak dekat Arab.
1: Overseas lah. Ui. Lalu imagine kamu, best. Sejuk.
0: Lalu berangkat. Tuk-tuk. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kak kelak siasat dulu, ah. Tempat kita nak kerja, ya. Macam agensi pekerjaan. Bakal majikan. Pernah si syarikat yang wujud. Berdaftar. Selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Ah, macam gaji. Tempoh masa kontrak. Tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya, ya. Kan ada terjadi seruntuk.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan, ya, asyik kayak gini. Dokumen kita yang asal, ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Akah Kedutaan Besar Malaysia tempat kita bekerja, ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
1: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak bekerja.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

Ya, 11.37 minit pagi. Seterusnya saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zona 4, zona 5 dan juga zona 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bagi zona 4 meliputi kawasan Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapi dan Kesong. Maksudnya waktu solat pada zuhur 12.33 minit tengah hari, Asar pukul 3.58 minit petang, Maghrib pukul 6.40 minit petang, Isyap pukul 7.55 minit malam, Subuh pagi esok 5.09 minit pagi. Bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintangor dan juga Rajang. Zuhur 12.35 minit tengah hari, Asar pukul 3.59 minit petang, Maghrib pukul 6.41 minit petang, Isyap pukul 7.56 minit malam, Subuh pagi esok 5.12 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 6, Kabung Lingga Seri Aman, Angkelili, Lubantu, Betong, Sepauh, Pusak, Seratok, Roban dan juga Debak. Zohor 12.35 minit tengah hari, Asar pukul 4 petang, Maghrib pukul 6.40 minit petang, Isyap pukul 7.55 minit malam dan Subuh pagi esok 5.13 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Jadi jangan kemana-mana, terus kekal bersama kami. Pastinya hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Yes, plus 54 menit pagi. Nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan. Jadi insyaAllah kita akan bersama lagi di lain masa, di lain ketika, di pertemuan yang akan datang. InsyaAllah kami saya akan bersama dengan anda sekali lagi. Apapun, terima kasih di atas perhatian dan juga kesediaan anda mendengarkan kami di Sibar FM Ekspresi 912 untuk edisi di hari Selasa 2 Jun 2026 Masihi bersama 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. InsyaAllah kita akan bersama di lain masa, di lain ketika. Sehingga itu, semoga anda selamat berbahagia hendaknya walau di mana jua anda berada, walau apa jua anda lakukan, semoga beroleh kejayaan dan juga kebaikan yang dapat dikongsikan bersama. Dan dengan ini saya mengundurkan diri dan sehingga kita bersama lagi di lain masa. Semoga salam manis, salam muhibah, salam satu Malaysia, salam surahku maju mamur dan bye-bye. Saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu gawai dan selamat hari gawai untuk semua pendengar Sibar FM yang meraihkan perayaan gawai tahun ini. Selamat hari gawai, guru-guru kerajaan nyamai, lantang kunang, wan, menua, bye-bye. Oh, haa.

0: Sungai FM Iban Kuching kena ke hari 2 2 bulan 6 tahun 2026. Pengawal Ngagat Jematan Batang Lupar 1 mandang ke Pengeran Siang Perintah Sarawak ngemansang ke sosioekonomi rakyat. Sapin Menteri Peringkat Pengangkut Sungai Ngau Tasik Dato' Henry Harry Jeanette Madah, jematan sepemanjai 4.8 kilometernya ngemuntang ke Peranak Meludam Ngau Sebuyau ngelaku ke Asil Tasik Sedak lalu harinya mantu nyungkak penatai pemisi. Ia ditemu RTM bak pengawal rumah terbuka ya di Bung Konis Bau Kuya empas positif ke sebakar belak diasai ke Peranak Lunduk Ngau Sematan dengan pemujur pengawal ngagak jambatan Batang Kayan Sedotu. Nyalai kuya pengawal nyedia ke infrastruktur bakal jematan ukai seminat ngemudah ke pemindah tamega nyadi pengerandang besar ngagai ekonomi menua tu. Pengerami ngabang gawai bintulu nyadi pelasar berguna dikenal ngenegap ke penyerakup rakyat bermacam pupu bangsa serta ngetan ke pesaka asal main Sarawak. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Dato' Sri Tiong King Sing Madah pengeraminya ukai seminat ngerami budaya komuniti daya ajak tang megatnya di medium ke berguna dikenal ngigak penemu ngau peminta utai ke diguna rakyat ba renggat akar umbi. Ia maksud ke jakunya pengudah ngabang ngagai 4 buah rumah panjai di bagi menua Bintulu berserimbai ngau pengerami hari gawai kemari. Kuya penatai Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia Aoyang Yujing bergulai ngau delegation ba siti hari penemuannya megak mandang ke kaul rat antara Malaysia ngau China. Ia megak ngelalu ke penatai komuniti menua tu ngau temuai bukai sama datang ngagai pengerami rumah terbuka hari gawai di rumah panjai Dato' Raymond Plan Sarito. Sikun lelaki menua tu di Miri rugi semak RM400,000 sepengudah kena tipu nerima kerja online secara nyambil ti bersemaya dekat merit penguntung ti besai. Kepala Polis Peliliah Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah dalam siti penerang madah ke mangsa ke berumur 50-annya ditipu siku individu ti ngumbuk ia berpeluang ngulih ke penatai pemisi dengan platform e-dagang. Mangsa disemaya dekat nerima komisyen untuk tiap transaction lalu diasuh ngagak beberapa peiti bayar ke dipelabak ke dikena mutar ke proses pesan ari pelanggan. Tajapan sistemnya mandang ke penguntung tang mangsa ndak ulih mansut ke duit tu tang dipejal ngagak bayar tambah. Merindi arinya mangsa rugi RM396,850. Kes dipansi hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan ke Tegal Nipu. Pedesangu sebab sebuah palan kuasa karan di Plan Bukit Selangau pagi kemarin dah mujur diputar serta nadai kes berbadi nyawa tau ke pengerusak batang struktur bagunannya. Ditiak ke penerang di UPIS bombang gau penyah penusah Sarawak tidak terima kangau ngenyit urung pukul 9.44 pagi kalai pemesai sidak. Hari UPIS bombang gau penyah penusah Selangau ngesah ngagai endurnya. Penusah hangusnya nuntung tugung debu arang batu ngau lapis aluminium foil baringkas satu bangunan loji tu. Tajap pihak, api ndak nyerarai ngagai struktur batang bangunan tau ke sistem nganjung kereban ti semak. Operation madam ke apinya dibantu tim respon penusah ngenyit lojinya. Nada penusah bakal visi direport ke nyadi. Kebuah penusah hangus ngau penyampau pengerugi agi benung di pansir. Berita tengah hari kita ke tengah hari itu di Tusun Sharifah Ajayah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching. Selamat hari gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai. Salam Malaysia Madani.
1: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
2: Jerana Cerita Lama Sarawak.
3: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024, Polis Diraja Malaysia PDRM Kontingen Sarawak ngatur pengerami meri midul ngau tanah pangkat ngagai bala bujang berani. Ti udah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Midul ngau tanah pangkat demeri ngagai sidak ti kalak ngelawan penyelawai komunis di semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 iku orang ia kekalak gawak ngau polis diraja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
2: Jerana Cerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
5: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bab menol luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
4: Nyamai yang main mentepia.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
4: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai amai mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku Irman Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Raja Spooking.
5: Aku Densi Tambo Minta Keisi.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami, Ari Wai Fan Iban di Kuching.
9: Mari, selamat hari.

0: Bisik SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance dan mayu lagi utai bukai. Kelipah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketua yang bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Datuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
2: Ya.
3: Raja Kita.
2: Raja Kita.
3: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurus Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sudin Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulannya juga berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sudin Kaloningkan juga ya.
4: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
5: Ya, bakal selama gelar tengah hari, hari dua kita dekat Bukulenggau, pengari kita di Bintulu, pelabaku pengari kita di Bintulu, sudah bersedia. Bukulenggau, pengari kita di Bintulu.

Megahertz. Dengar ke YFM Bintulu nyenteng hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuk agak 3 ngalih hari. YFM Bintulu.

Ya, nang bakas selama peningah henti hari ya dua. Tengah hari ya tentu ya datai ba idar kami YFM Bintu Lumrinang kita. Ba awak ngela tengah hari. Jadi ya sari to 2006 tahun 2026. Tau mana hari bulan sari to ne mayu 6 no 2 na. Okey, selamat hari gawai ngagai kita. Hari kedua dor kita ke Bangsa Dayak tu nyambut hari gawai sari tu. Sekali lagi beri selamat gawai dengan kita. Nak ngira dinindur kita ke tengah hari tu pening ah. Gawai-gawai ga tang neng ninga ke radio ne. Seruran bunglai ngok kami. Alamak kami di kamrinang kita nyentuk pukul 3 tu lagi. Ba awak ngelah tengah hari. Di tusun program kita pun ada berubah tu 12.30 aku dekat ngenatai ke pesan berat lalu 12.45 tengah hari tu lagi mai kita bergulai dengan pengeluar program Rut Ampung ya buat dalam program nemu kita udahnya pukul 1 ngalih hari kita bisa program temuai YFM Bintulu lalu pukul 2 ngalih hari kita bisa program kini kita sari tu bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan lalu 2.30 ngalih hari tu lagi peningah dua aku dekat ngenatai ke pesan kita, pesan Rinuati, pesan Hari Gawai. Abah Facebook.

Ya, nya Siti lagu dari Karen Libau, lagu ke diberi nama Begawai Kita. Ya, Mat. Agi mood gawai, okay, mood gawai tu. Nang sigi hari ya gawai tu, na. Sari tu hari kedua, 2006. Sekali lagi beri selamat hari gawai dengan kita. Tentu mayu sari tu lebih lagi 2000-an tu tebal lagi kita itu tadi nganti orang kedatai ngabang ya mayu ke ngagak menyekurang rumah terbuka menyatuk jam nanti orang kedatai ngabang tentu kiruah kita ni lebih lagi hari pagi tadi lebih lagi sidak ke induk ni bebelah bintu kutai bak dapur ke nganti penatai bala pengabang ngabang gawai nah. Ya kebenung deriba jam kedia tu baru kak nurun ngabang

Ini tentu ke pengelikun kita peningah. Maya kita ke berkena atau ke berbaik ke perengkah pengangkut atau ke deriba. Sama belaknya agak pengelikun diri empu ya, lebih lagi Maya bertengah ke jalan alun. Bisa megaknya gawak sari tu. Engkanya nadai cuti, nadai komisi gawai. Nang awak gawak mengawati ke ransiang lah. Tang mayuh ga sari tu nak nurun gawak tau ke nak kerja. Apan sari tu pen agi hari besai lah. Kita di Sarawak di tu hari besai nyentu hari 4 tu lah. Kira kepanjai mecuti gawai bala kita tahun tu nah. Okey, jadi 12.30 tu lagi peningat bakal selama dekat ngenatai ke pesan berat ya, ya ke bisik dia terima bakal ke tengah hari tu. Tang sebenarnya lagi megak dekat terus merinang kita tu peningat. Ngau lagu hari berangka carup sampai hari gawai.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Ya, munyi ke dipadah kaku tadi pendengar. Dia tu undur dekat ngenatai ke pesan berat ya ke bisik dia ya, terima sari tu. Jadi pesan tu datai hari samai anak medang. Madah ke dekat ngatur pengawak merekat ke regang niang laki ya, niang lagan anak sandah. Niang lagan anak sandah kena pagi 3006 tahun 2026. Jadi kabar belayan dipintak datai ngagai rumah sunyi menawas skim sekarang. Lalu pesan tu dituju ngagai kabar belayan bak layar penyuluk jambu kerampak jaluh miri lambir bintulu mas anak sunggau pihak megak ensawang ulu kabar belayan di wong panjai wong panda roban pihak megak nuju jenang anak regu kabar belayan di pentik pihak megak nuju pengulu derian di bukung semua indun ngau ngian di selindung ulu pihak megak nuju kabar belayan batu bebini atas danau kandis langa kumpang kumpang langgir kumpang pawah bala baskim sekarang ngau kabar belayan ya kebukai ya kenglala niang lagan anak sandah ya jadi tok madah ke dekat ngatur pengawak merekat ke regang niang lagan anak sandah kena pagi 3006 pergilah ya 3006 2026 jadi ya penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai dabung tau ke peri anak lagan bak lumo 016 369 1913 016 369 1913.

Ya, lagi megah dekat ngenatai ke sekedar pesan bukai tu, pesan berat ke bukai, pesan pemati tu. Jadi pesan pemati tu dituju ngagai kabang belayan ya ke diau di rumah ide pengasah, pengansah, rumah Gerayin San Munggur, rumah Meluda Kampung Ibu, Merebung Merio, rumah tinggau Lubuk Pantau Engkari, biar megah nuju kabang belayan barumah Bada Nanga Talong Ulu Engkari, kabang belayan di Ensurau di Surai Abau, Geligau Engklili serta semua rumah panjai tis pemakai ngau kabang belayan ya ke ngelala Miah Ana Unggi ya, Miah Ana Unggi atau ke Uma, pesan pemati itu madah ke Miah Ana Unggi, Miah Ana Unggi atau ke Uma, atau ke bini matu Ana Ubam, udah nadai kena 1006 tahun 2026 lalu dekat di Sungai Balamayuh malam 3006 tahun 2026 lalu dikubur kena pagi 4006 tahun 2026. Ngaunya semua kabang belayan ya ke dipesan dipinta datai ngagai tuai rumah Ring Anak Labang ba Sungai Keruh Engklili ngau sama ngesah pengawa tau ya. Jadi agi nando pesan tau jadi tau madah ke pemati Miah Ana Unggi, Miah Ana Unggi atau ke Uma atau ke bini matu Ana Ubam ya, udah nadai kena 1006 lalu dekat di Sungai Balamayuh malam 3006 serta dekat di kubur kena pagi 4006 2026. Jadi semua kabang belayan dipinta datai ngagai tuai rumah Riang Anak Labang Sungai Keruh Engklili. Okeynya pesan pemati ya kebisik dia terima bakal ke tengah hari tau.

Ya, jadi ya, pukul 12.45 tengah hari itu lagi peningah. Tentu ya bakal selama mic kita bergulai dengan pengeluar program Ruud Ampong ya, buat dalam program Nemu Kita. Jadi sebelum mendiang ke program Nemu Kita, merinang kita dulu ngau siti lagu tu. Lagu dari Jazz M. Jalang ngau Galang Tawi. Lagu ke diberi nama Sino Na Uliah Pulai Gawai.

Ya, pendengar bertemu baru abah program Nemu Kita Kita ya. Jadi ya kamat nama antri Nemu Kita Anang ngomai Nemu Kita Kita bawa program Nemu Kita ya. Jadi ke sarito Nemu Kita inya bakau ngau encuri ngencuri. Jadi sama arti antri encuri ngau ngencuri sebenarnya cara kita inti kita nyebut ngena cakok ya lain. Nyalai sebut kencuri itu pendengar sigi ukai pengawak ke mana. Ngencuri tau kena hukum. Ngencuri di kerja nak berbunyi, nak tau ingar. Nyak erti ngencuri. Ya? Ngencuri, ngau ngencuri, ya tau kena hukum. Lalu pengawak ngencuri itu tadi, nak ditemu, nak berbunyi, nak tau ingar. Tanti ngencuri hati dia peningar berkeni. Nyak barang kita nyawat tau. Jadi tajak pen pihak peningah bak siti kedai bisi ngemendar ke siti kedai tu ngemendar kurang teri encuri barang dalam kedai. Retinya orang ti encuri dalam kedai tentu ndak dihukum laban yang ngasuh peningah ada. Nyalai dini kedai tu. Kedai tu bisi bak menua jipun. Lalu kebendar kedai tu ngagak siti main to ke game ke diberi nama encuri. Bawa jaku jipun lah aku nemu peningah. Ya? Lalu nanti nuan tadi mucur encuri barang dalam kedainya peningah. Barangnya sigi dimpu nuan. Lalu barang dalam kedainya ukai anci-anci pemana-mana. Ya? Ukai kergos ringgit dua. Ya? Nyalai tentu kita mikir ya, nah medis ni gencuri, bukai berkenyak peningah. Nama orang benar kita gencuri, tadi tentu atur ya penak mudah ya. Nyalain, lalu pula yang kaya barang kebisi dalam kedai tadi peningah, ya ketau dia dicuri, ya nyak bisi lebih dari 5,000 bansa barang dalam kedainya. Bisi tilam, lalu bisi panggal, bansa premium, artinya nang panggal ke bisi berjenama, lalu bisi buap baca, lalu pia mega bisi barang pemakai mayuh bansa, inya roti, kui, mi, lalu bisi mega gari, baju, tancut. Jadi barang semua barang tu barang kendang ya nanti ada beli tadi aku dijual nah dijual ngurga kemar ya ukai tak barang ke sengapa ke pedak kita ke namanya ke uliah dibeli kita kemar uliah mak kita beli peningal apa ukai ku nyebut kita ndak uliah beli tanya ke kita tadi bisik ngambil namanya nyau bisik guna ketimpu lah nur kita akan beli barang ikemarga ya. Lain kenti orang dari segi amat kaya raja ya kalanya mi boleh meli. Jadi barang ke itu tentang ya barang ke marga. Nyalai kalau pia mega nadai diletak berapa itik tahu dicuri peninga tak ni pengulih nuan curi. Pia ke atur tadi peninga ne. Nyalai munyi ke aku tadi didinga munyi kemudah ni ya. Dah nama yang curi ni tahu ingar. Nyak me atur lumur satu. Nanti dekat ngau bermain tu ya. Ngau tak masuk dalam main tu game tu. Lalu udahnya atur lumur dua. Timpuh diberi semina 60 sikin. Artinya seminit. Nyak ku madah. Tajak pan dia game tu menar ke yang curi. Menar kita yang curi. Tang nak mudah munyi ke. Kita munyi ke mulut kita kenyebut ya. Laban atur lumur satu. Nak tahu ingar lumur dua kak semina 60 sikin seminit aja awak diberi ngagai namanya orang kedeka masuk game kedeka mencuri dalam barangnya nyalai tamak kedai pilih barang pansut tak mudah bekenyak peningat laban tua tamak kedai lalu milih barang ukainya bakal ketuanya reja-reja tak laban latur lumur satu dah madah nak tahu ingar. Lalu bedau dah bisi orang mujurnya di champion toko menang game tu ya. Kebuah pihak dalam kedainya dipasang lebih 200 itik mikrofon ke pemadu-madu-madu sensitif. Nangkap munyi. Nak tahu mkertia. Baya nanti sebut kengkertia tu lagi uliah. Nyak ni bos ni namanya tahu disebut ingar. Nak tahu mkertia tu peringat. Jadi anak ke kertia inah kita ke betelai
pan uliah ditangkap mikrofonnya munyi kita ke betelai betelai sanonya biasanya si dengar kita berdengar aku boleh dengar ya sanonya biasanya boleh dengar kita nya pendengar ya nya pan aki uliah ditangkap mikrofonnya pendengar ya inah munyi kesuah seput kita pan uliah tangkap mikrofonnya kene kedina berbunyi selangkah natama kin udah didengarnya ulah namanya kaki selangkah nak ketamak kin udah boleh tangkap mikrofon bunyi kaki bedau gin tinuannya ke ngambi bunyi seput nah udah ditangkap bunyi mikrofon nyala bekeni ke ikak barang bekeni kita ke ikak barang mencuri dalam kedainya pendengar kita ikak nyingkang kak berjalai tentu kita bergadai-gadai ni agak nama mencuri berubah bergadai meh tang menyak tadi ti tua berubah bergadai ke Tegal Nangi ke ditangkap munyi mikrofon tadi udah ke tua nya udah cukup jam okey jam sikin 60 sikin aja baru dua langkah udah 60 sikin tau ke namanya seminit nah ada peluang nak boleh ya, barang curi ndak menang ni pedingan nyalai nyam munyi ko tadi ka dia tu bedau bisi orang mujurnya di champion laban tajak pan buya ngasuh ngencuri tang atur tadi cukup namanya atur tadi nak berat peningat dan nak tau ingar aman tang ke berat tadi laban timpuan tadi 60 sekian lalu udahnya ia ngena mikrofon ke cukup namanya cukup sensitif nangkap munyi nya tai ngasuh orang tidak tahu kalau mujur atau kemenang buat game tu. Jadi game tu terubah diatur tahun yang kemarin 2024 lalu tahun tu diatur baru laban nerima sambut ke cukup mayuh hari orang mayuh dekat nguci ngau game tu dekat nguci pencuri tang nak mujurnya di pencuri ya. Lalu ngau masuk game tu atur kebukaan tadi uliah kediri atau ke siku aja tau kan wan tadi tau beraban mega uliah ya. Jadi ia ke beraban tu peningam nanti sikuk rekaban dia ter bisik munsut ke munyi ya. Ia asuh pansut lalu kaban kebukain tadi agi oleh nerus ke pengawak ngencuri. Nanti ya nantinya tadi beraban ya bisik kaban-kaban bukai ngau tua. Jadi game tu nerima sambut ke mayu amat orang di menuju pun peningal. Lalu game tu kemain tu mega nerima anugerah creativity Asian Culture Council Tokyo 2024. Uliah nerima anugerah ke game ke bangsa tu. Game curinya. Jadi peningal. Jadi tu anang kita agak main game tu. Nah lah nyokai game lagi tamat amat curi berkenai. Ya, nyalai udah nemu kita. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perinci yang tucum ketawa berari.

0: Ya, bertemu baru buat dalam program temuai kita untuk minggu tu apa ninga dia bakal selama temuai ko ianya ya kesuah begulai ngaku ke ngelama tu ianya Cik Elika Eric siko pegawai psikologi counseling hari klinik pengerai BIM dulu ya, jadi ngelalu ke penatai Cik Elika nama berita sari tau
1: ya mana DJ
0: ya mana nah berita mana semua pemanah nah
1: ya betul.
0: Okey, perkara ke dekat dikunci ke Cik Elika ke ngali hari top ninga angka bisik kita kalak ninga tau ke ya ke baru ninga kini berkawal ngau jako tau ianya burn out kelebih lagi tau penangguh pengerai runding bak dua kerja nak pihak ya Cik Elika.
1: Betul
0: ya hanya di tau Cik Elika nah. Kita itu tadi suah ninga orang madah ke diri empu stres jako ke selalu didengar kita aku stres tau ke disebut tusut runding ketegal mayuh perkara ya kenyadi bak dalam penghidup kita nuntung penghidup menyata dak nah tang jarang kita ninga orang nyebut perkara berkawa ngau burn out tu. Jadi minta nuan nerang ke ngagai bala peninga tua ke ngali hari tu nama reti fenomena burn out bak ndur kerja tu.
1: Okay. Baka kok nuan tandek lah selalu kita ninga orang ada stres. Aku tu stres kalau tusuk runding tapi nak kalak kita dia salah kita kat ninga orang nyebut aku tu benung burn out. Jadi burn out tu sebenarnya reti ya sikut-sikut orang sidak ya dekat ngasai ke diri sidak ya lelek tubuh engau emosi ketegal pengawak sidak bak ndur kerja tu tadi. Jadi leka jakuk burn out tu ya semina uliah dikena senentang perkara bekaul engau penanggul pengerai runding bak ndur kerja ajak lah. Jadi burn out tu ya ukai dikena kita mea kita stres kebiasa bunyi kurang ya segita bekait rapat lah kurang ngau tanya
0: bandu kerja
1: ya, bandu kerja orang tik benung burn out tidak ya dekat ngasai ke diri tidak kelalu lelek tubuh lelek emosi serta tusut runding tidak megak kakak ngati ke penemu tidak empu bekawal ngau pengawak tik di kerja tidak bandu kerja jadi leka jakuk burn out tu tadi ya dikena sikuk pakar psikologi lah ari menua Amerika ianya Herbert Freudebenger bak tahun 1974 tang baru diiktiraf bak pertubuhan kesihatan sedunia atau ke WHO jadi Sitik sindrom klinikal bak tahun 2019 Freudebenger tu tadi keterubah ya berarti ke tanda burnout tu bak bala sukarelawan ti bekerja nak bergaji bak sitik klinik ti berpalan bak New York Amerika Syarikat. Jadi maya keterubah sidak tu gawak bala sukarelawan tu dipedak ransing gawak serta nunjuk keminat ti cukup tinggi dalam ngerja pengawak. Tang makin lama tadi sidak ianyo berubah jadi orang ti mudah ngano nak gi ransing ngerja pengawak serta berupai lelak lah ngkari mua ya kini boleh dipedak ya makin lelak kira ke bakal kenyo nak nunjuk ke mua ke happy menyukuran ceria ge. Udahnya sidak ya pun berupai lelak dari segi emosi lah. Nya alai ahli psikologi tu tadi ngenak leka jakuk burn out ti mai erti pengelala tubuh engau emosi siku-siku orang bak ndur kerja. Jadi hasil sitik pansik ge bak ti udah digagak AIA Vitality Malaysia bak tahun 2019. Madia sidak ya mandah 53% orang gawak bak menua tu menua kita Malaysia dekat ngasai ke tanda burnout. Tajak burnout tu ya ukai penyakit tang burnout uliah nyadi sitik perkara ti uliah merik penanggul senentang pengerai kita mensia. Nyak kebuah kita patut nemu genap itik pengawak bandur kerja nang bisik jak penanggul tau ke cabaran ko kita ti uliah ngasuh kita berasa itu sehati serta tusut runding enti perkara tu tadi nak diputar ke ngau mana burnout uliah merik pangka ti nak mana ngagai hasil kerja lalu uliah ngenatai kemayuh penanggul ngagai sitik-sitik organisasi tau ke palandur kita gawak.
0: Okeynya tadi erti ke silia ya berkawang ngau leka jako burn out. Jadi tanya bukai ku ngagai nuan tu. Dia dekat nemu nama kebuah burn out tu ya uliah nyadi ba ndur kita ke gawak tau ke kerja ya. Tentu bisik kebuah ya.
1: Jadi basic tiga perkara ti bekawa rapat ngau pengerai runding ba andur kerja ianya hassle, stress serta burnout tu tadi. Jadi ketiga-tiga utai ti dah disebut ku tadi oleh merik pangkak ti endak maneh ngagai hasil kerja tau ke disebut kita prestasi siku-siku orang ke gawak dalam sitik-sitik company tau ke organisasi. Hassle tu ya mai reti penusah ti ditapi lebuh ngerja pengawak besari-sari lalu ngujung ke kita stress. Bermula ri hassle tu tadi nak penusahnya yeah. Lama-lama kita napik penusahnya nyak ke ngasuh kita nyadi stres. Contoh penusah ti selalu ditapik dalam penghidup kita ianya penanggul dalam ngerja pengawak bak rumah danya suntuk penatai pemisik serta penanggul bekaul ngau ruang bilik kita empulah. Bisik maya kita ngasai ke perkara ti nyadi dalam penghidup kita itu semina perkara min aja. Tang ti perkara nyak tadi nak diputar ke ngau mana ia boleh nyadi penanggul ti besai lah dalam penghidup kita. Jadi perkara berketuk meh ti suah ngasuh kita stres. Lalu uliah ngasuh kita ngasai ke tanda burnout. Nyemak kita itu tadi ndak mutar ke perkara ti nyadi dalam penghidup kita enggau mana. Kira ya yang mula ya hassle, yeah. Hari hassle tu tadi makin berkumpul nak yang nyadi stres. Lalu hari stresnya tadi udah dikumpul-kumpul nak diputar ke kita yang mana nyak ke mai yang agai sitik renggat ke ketinggi nyak burn out.
0: Ya hari bisik renggat yeah, namanya yeah, kenuan yeah. tadi ne. Okey ngarap ke berarti ke perkaranya.
1: Jadi burn out tu segi bakal kaku tadi lah ya boleh ngasu kita berasa lelak emosi tau ke disebut emotional exhaustion lelak hari tubuh ianya physical exhaustion serta berubah hari segi ulah kita lah ianya attitudinal exhaustion serta kurang rangsing dalam nyapai julu hati tau ke disebut kita low feeling of accomplishment. Jadi bisik tiga tanda tik nunjuk ke kita benung burn out ianya ya keterubah kita dekat ngasai ke diri empu nak ulih ngerja pengawak ngau manah bakal selama lalu dekat ngasai ke diri kelalu lelak emosi ngau fizikal. Ya kedua ianya kita mantai ke ulah ti ndak manah ngagai orang kesama ngau kita kerja. Contoh ya kita berjakuk ngau kaban kita ke bandu kerja tu tadi ngenak jakuk kasar. Jakuk ke ulih ngasuh reringat ngau kita
0: reti ya orang yang dekat udung nganok kini.
1: Iya betul. Ya dekat udung nganok laban emosi yang lebih ya udah penat dari segi emosi ya nyadi sensitif munyi kurang.
0: Nah tak salah mimik ya, murah di
1: penat. Ya sebenarnya tu engka yang nak ringat maya kita nunik tangka benuang burn out deh emosi ya sensitif. Inyo mimik kacau kita ya lu kak ngeransi lu kak nganok.
0: Okey.
1: Ya ketiga kita dekat ngasai ke diri empu lalu mayuh pengurang lalu berasa ndak gagati ngau diri empu serta pengawak ti udah dikerjalah. Kelimpah harinya bisi sekedak perkara ti nyadi kebuah kita dekat ngasai ke tanda burnout lah. Ianya ya keturubah penyampau pengawak ti diberi oleh bos kita kurang ungkup lebih ya lebih hari ungkup ti boleh digagak kita.
0: Nyak pun boleh ngujung ke burnout ne.
1: Nyak pun boleh ngujung ke burnout. Tajak kita engka kita nama tu minat ngau kerja kita gagal boleh pengawaknya tapi enti nyo kelalu mayuh beban kerja. Au nyo lebih hari tai kuliah digagak. Nyak uliah ngasuh kita burnout mega.
0: Reti nyo nak alah gi kita ngerja pengawaknya.
1: Nyo nak alah gi. Jadi penyampau pengawak ti kelalu mayu serta kelalu nadai hari belelak. Uleh ngasuh kita berasa nadai daya dekat ngerja pengawak. Kelebih lagi, perkara berketuk oleh merik pangkat ti ndak maneh ngagai kita nyemak kita ndak cukup tindu nadai nerima suku ngari kaban belayan diri sebilik tau ke orang atasan bak nur kita gawak.
0: Bala bos kita yang punya tadi.
1: Bala bos kita. Okay, ya kedua, kita ngerja pengawak ti ndak dikerinduk. Tau ke pengawak bak luar dari bidang pengawak ti patut dikerja tau ke luar dari pengelandik diri kita pulah
0: nyak pun boleh ngasuh burnout
1: nyak pun boleh ngasuh kita burn out. Ngerja pengawak ti ndak dikerinduk tau ke pengawak ke luar dari pengelandik diri empu ya boleh ngasuh kita stres serta tusut runding. Kita berunding kene aku kak ngerja pengawak tu aku nak nemu ngerja pengawak tu tapi bos ngasuh aku anggap pengawak tu.
0: Tentu ya rau uliah tau kendak na.
1: Uliah tau kendak pengagak pengawak tu ngau mana.
0: Yeah.
1: Dia ya mula ya stres, lama-lama hanya jadi burn out.
0: Yeah.
1: Jadi perkara tu ya uliah ngasuh kita berasa nak puas lah dalam kerja pengawak. Udahnya kita irau senentang hasil kerja ti udah digagak serta suah ngasai ke diri empu nak nemu kerja pengawak ti udah diagiah lah. Perkara tu mengau uliah ngasuh kita udu manding ke diri kita ngau urang bukai serta nyak tadi ngasuh kita nak percaya ke diri empu.
0: Udah stres alu burn out.
1: Udah stres alu burn out. Adanya yang ketiga tu tadi dua titik kesebut kau tu tadi ya kira sebut kita nama tu faktor luaran lah. Tapi ya nak semestinya burn out tu tadi nyadi nak semestinya ketegal utai bak luar lah. Ya boleh nyadi ketegal hari diri kita empu lah. Kayaknya disebut
0: ulah diri empu punya.
1: Iya ulah diri empu ataupun personality diri kita lah. Laban bisik sekedar orang ngembuan personality ti ngasuh sidak ya muntang kena burn out. Ya, antara personality orang ti mudah kena burn out ianya orang ti kelalu merat ke kesempurnaan dalam semua pengawak.
0: Semua
1: perfect. Ya, semua kak perfect. Nak tahu bisik salah mimin. Orang bukai mendak penyalahnya tadi. Okey tu agi uliah dia terus ke pengawak. Tapi yang mendak penyalah miminnya tadi, kelalu besar itu nak uliah tu.
0: Nyak pun ujung ke burn out
1: labanya tu tadi berundi yang berkeni ku kang ngadu kerja tu ke mana ya kedua ianya orang ti netap ke julu ati ti kelalu tinggi dalam kerja pengawak jadi anti ya netap ke julu ati ti kelalu tinggi target ti kelalu tinggi utanya pun uliah ngasuh burn out labannya pedis ke nyapainya tadi
0: ya ngai kenya nak uliah dijapai ya ujung ke burn out stress ya adanya ne okey
1: ianya dia ketiga orang ti selalu dekat ngerja pengawak diri ketegal si daya ndak percaya kurang bukai.
0: Okey, kata suah nyadi gitu ne.
1: Ya.
0: Nialah kita ajak ngerja pengawaknya nah. Cukup silik penerang ke udah dia kunci ke Cik Elika nya tadi peninga. Nyadi dia tok ngalih kita ngagai tau ketanya aku ya ke bukai tok Cik Elika nya. Tentu bisi kelai tau ke tanda orang ya ke benuang burn out tu. Minta nuan madah ngagai bala peninga nama kelai atau ke tanda.
1: Tanda tau ke kelai burn out tu ya uliah di pedak tau ke diasai ke ari segi emosi. Tau ke sebut kita asai hati nah. Adanya cara berunding perubahan tubuh tau ke fizikal udahnya perubahan dari segi ulah serta sosial kita lah
0: ya, ya kenyata di pedaknya ya,
1: kenyata tadinya. Di pedak okey itu aku kak nerang ke ngau silik agek lah ya keterubah ianya dari segi emosi lah jadi nanti dari segi emosi engkau kita boleh medak kaban kendur kerja kita atau kita kediri empu ke ngak ngasai ku tetok ianya kita ndak berasa ndak ransi yang kerja pengawak tau ke lenyau motivasi dekat kerja
0: nyau ngai ngagak pengawaknya
1: ki nyau ngagak ngai ngagak kak bekeni orang anu kita ngasai oh nadai guna mah ko ngagak pengawak tu denya pedis naga ngasai hati lah tu kepada kuberi contoh tadi lah mimet orang ngacau ya lu kak ngeransi lu kak ngano ya
0: lu ngeris
1: lu ngeris menyikuran ya denya hanya tadi lah sensitif mood ya mudah berubah sekejap kita medak ya nama tu denya tiba-tiba ya nemu tiba-tiba ngano kita jadi ya jadi orang yang sensitif lah udahnya ya mudah ngeransi lah danya semampai berasai lelah. Engka kala kini kita medak bala kaban kita banu kerja lama pengawak itu. Muaya semampai nunjuk ke lelah belama.
0: Tajak pun nak ngerja pengawak keberatna.
1: Ya.
0: Okey.
1: Danya urang ti isi burn out tu sidak ya kelalu irawati lah.
0: Semampai tu sate
1: ya. Semampai tu sate. Bisik-bisik jauh teh ke de tanya terundiang dia. Hanya dari segi emosi lah. Ya kedua ianya dari segi cara berunding. Jadi orang ke benar burn out tu sidak ya udu ndak ingat ke utai lah.
0: Amat bisik nyadi kata
1: nah. Amat bisik nyadi.
0: Okey.
1: Ya kira ya bakal labannya dah kelalu mayuh rundiang dah overthinking munyi kurang.
0: Nyona ingat ya.
1: Ya nyona ingat ke contoh kaya benuang masak di rumah benuang nyumai utai tinggal kena lama udah lah ya kelalu mayu rundian tadi engkau nyuam ngus kini utai di sumai nyuna ingat
0: okay.
1: Ya pun uliah nyade lah
0: Merik penanggul ke teh berketuk
1: ya, merik penanggul.
0: Ya.
1: Yang kedua ari segi runding ialah munyi tadi kelalu mayuh berundi yang udahnya dis dekat fokus ngagak sitik-sitik perkara lah.
0: Nyo nak nemu ya, magi. Ya. Ni utai kepatut dikerja ya dulu nah.
1: Kayaknya ari segi cara berunding. Ya ketiga ari tubuh tau ke fizikal lah. Orang tak burn out tu sida ia semampai berasa lelak tau ke pedis isi.
0: Hari-hari berkenyak gini.
1: Nanti ya sikit tak ama bedung burn out ya kak ngasai kenyak hari-hari. Kadang-kadang ya cukup tindu ya nadai ngerja pengawak berat pun ya boleh ngasai. Nama tubuh aku tu asai pedis isi, pedih pala tapi nak ke aku tu sakit. Kayaknya
0: ulih hari, hari tanda ya,
1: ya hari tadi. Tanda burn out. Alaman orang stres pun ya dekat ngasai ke tanda begetuk muka. Mudahnya corak tindu atau ke pola tindu yang tadi serta pemakai tu berubah lah. Engkau yang nak cukup tindu. Hari segi pemakai engkau ya merasa bakal ada selera kak makai tahu ke ulih nyadi gak terlebih selera makai tahu ke terlebih tindu.
0: Reti ya tajak ya kita muda orangnya bisik ngembuan selera makai ke mayuhnya tadi okay, reti ya happynya
1: ya okay, reti happy ya kadang orang tu orang ke benun stres tu ya bisik cara ya kediri
0: okay.
1: Ya stres ya makai leban banyak cara ya kena ya
0: namanya stres
1: tu ya stres. Kadang bisik orang ya stres oh tindu lah ngambil nak ingat
0: tengah agik ke lelak
1: ya agik ke lelak
0: tajak ya cukup tindu
1: ya betul. Okay, adanya kurang berpengerai lah. Ya, kak ngasai ke pedis pala, pedis belakang, mulut rangkai, pedis sisi, masalah kulit serta masalah bak sistem penghadaman lah.
0: Okay.
1: Yang tadi yang ketiga, yang keempat, dari segi uleh atau ke disebut kita tingkah laku lah. Jadi orang yang belum burn out tu, sidak ya, nanti bantu kerja, sidak ya kurang fokus lah. Contoh engkau benung tanya deh benung meeting bos jakuk bukai yang purundi
0: ah, rundi yang kebukai tubuh hajak dia tang rundi yang kebukai nah
1: udahnya ndak peduli ketanggung pengawak ti udah diberi munyi aku tadek lah tajak bos ngano ya bekeni pun ya nak ngerja pengawak ya lebay udah kelalu lelak udah nadai motivasi gi kan ngerja pengawak udahnya ndak begulai ngau urang bukai bak nu kerja lah. Kau sebadau tu ya bisik sikuk dua kaban buat nu kerja. Tapi ketegal burn out tu ya nyu mula nyawah.
0: Nyungai bergawa.
1: Ya, nyungai bergawa. Atau berarti kebala kaban kita enggak bisik ke begitu.
0: Aman. Anak enggak kita nak ibuah ke kaban kita nak. Okay.
1: Udahnya sudah irka ngeransi tau ke nganu orang bukai. Udahnya suah bertangguh ke pengawak ti udah diagih. Hanya petaunya di
0: bila-ila.
1: Ya, bila-ila. Dia nak nyaga diri engkau mana, bakal jam makai nak teratur, memakai pemakai ti nak seimbang, munyi kurang, dia nginsap, ngirup arak. Nya ari segi tingkah laku lah. Idenya yang kelima ianya ari segi sosial. Hasil kerja atau ke prestasi kerja tu sidak ia makin menurun lah. Engkau subak kita yang medak oh subak ia gawak mana dan nama dia tu ianya lain nama dia tu hasil kerja yang nak mana bakal subak.
0: Okay ketegaya buruknya tadi.
1: Okay ketegaya buruk.
0: Tentunya tadi ketegaya stres bujung kaya burn out ini ke disebut nuan tadi nah.
1: Danya penanggul bak kerja bakal penanggul dari segi kawal yang ngau tanya ngau bala kaban bala bos tau ke nanti orang ke bekerja bertemu ngau orang bukai ngau klien disebut kita bisik penanggul hari dia muka danya sidak ya engkau bisik gak orang tu sidak ya stres-stres sidak ya ngerja pengawak ti salah lah bakal muna dadah nginsap ngirup arak
0: kena sidak ya muai stresnya tadi nah. Okey. Jadi Tok Cik Lika nanti semak bisik tanda atau ke kelaik yang disebut nuan yang tadi. Nama dekat nyadi nanti semak kita ngelak ke diri kelalu lama ngempuan tanda burn out yang tadi. Tentu ya bisik mic pangkak. Minta nuan berkongsi ke nama pangkak atau ke penanggul yang ke dekat nyadi.
1: Nyadi burn out tu ya dikira masuk dalam kategori penanggul bak pengerai runding. Nanti kita nak berarti ke serta nak mutar ke penanggul tu engau mana ya. Ya boleh ngasuh burn out tu nyadi nama tu penanggul bapak pengerai runding ke balat agik lah. Ya boleh ngasuh kita boleh penanggul pengerai runding bukai baka kemurungan tau ke psikosis lah. Nyak level yang lebih tinggi agik lah hari stres.
0: Angka ianya ya, kesan ya,
1: kesan ya tadi. Udah nyak lenyau motivasi serta tujuh penghidup. Yang ngasai ke ya hidup buat dunia pun nada guna ya pun nak nemu nama agik reti ya nerus ke penghidup.
0: Nyak nada tujuh agik.
1: Udah nyak nak ngembuan percaya diri tau ke ngasai ke diri empu nak berguna.
0: Okey, bahaya agak nanti kita berhati kenyana
1: tau mula-mula ke ngasai ke ya, oh

0: mai kaban kita pula nanti yang ada rempu ya stres tau ke yang ada rempu berasa lelak kini patut kita nulung kaban kita nya nah. Okey, nyebut berkawal ngonya tentu bisik cara ya kuliah dikena kita nyuman ke diri ari burn out tu. Uliah gerai kini.
1: Uliah gerai atau kena nya ya nama tu berpangai bak kita empu berpangai bak utai nama tu luaran tapi hari diri kita empu muka nanti tanya nanti orang meri kita suka berkeni nanti kita kena berubah. Berubah sama ya tadi nak gerai tapi sebenarnya mayuh cara tapi di tu aku berkongsi cara-cara tertentu lah engkau boleh nulung kita lah okay, antara cara ti dikena ianya kita boleh kena konsep 3R. 3R tu erti ya R ke terubah recognize udahnya R kedua reverse udahnya R ketiga resilience. Jadi recognize tu berarti kita berarti ke tanda-tanda burnout ti benung diasai ke kita. Tentu kita bisa asai lain-lain ti kita ada stress.
0: Kita ya patut nemu dulu. Berarti nya tadi nah.
1: Kadang kita nak nemu tapi engkau kaban kita
0: perasaan
1: punya perasaan punya kurang kaya madah nama nuan bakal lain-lain.
0: Nak bakal selama.
1: Ya nak bakal selama. Kita engkau boleh nak nya baru nama tek lain. Kadang kita tu nak tu berarti
0: nak sedar
1: ya nak sedar ke diri pun tapi orang buka le medak. Nya tadi recognize lah. Ya kedua ianya reverse. Hari itu kita patut ngatur cara ti uliah dikena nyaga pengerai runding tau ke minta bantu ari orang ke pakar bekaul ngau cara mutal ke penanggul ba pengerai runding. Nya reverse ya ketiga ianya resilience. Resilience tu maksud ya kita negap ke diri engau nyaga pengerai senentang tubuh emosi engau runding kita lah. Cara lain tu boleh dikena selain hari cara 3R nya tadi. Cara lain tu engkau bisik orang ke udah kalak ngagak engkau bisik ke nak kalak ngagak cara tu nak ayah keturubah engkau kita uliah ngambil cuti kerja lah.
0: Berkesan kini
1: ya berkesan kita amat-amat punya cutinya runding kita cuti
0: boleh muai semua penanggul masalah kita nyata
1: kadang kita minta cuti tapi berunding ke pekerja nak berkesan minta cuti sebulan
0: kayak setahun ada gunanya
1: betul-betul nyalai maya cuti amat cuti lah
0: lengkap ke semua penanggul ba upis kita nyata deh bandua kita kegawak nah
1: nanti non berunding kenyak baru
0: ngasuh stres
1: ya ngasuh stres sampai bila-bila nak nemu habis pengawak kita
0: amat
1: jadinya yang kedua ngagak pengawak ti uliah ngasuh kita lantang hati. Contoh ya aktiviti-aktiviti ke mengasuh kita relax supaya kurang bakal meditasi yoga dengar lagu
0: dengar radio
1: ya dengar radio boleh bisik lagu mana-mana pasang DJ
0: okay.
1: Dengar lagu dengar serta pengawak bukai ti uliah ngasuh kita limpang lah hari berundang ke pengawak bak andua kerja
0: ngelimpang ke diri punya tadi ngasuh hati kita lantang nah.
1: Dan kita boleh mengagak-ngagak pengawak ti di kerindu atau aku disebut kita hobi. Kadang-kadang bertemu ngau bala kaban mega boleh ngasuh kita berasa lantang hati. Laban kita boleh berkongsi cerita atau ke penanggul ti benun di tapik maya bergulai ngau bala kaban lah.
0: Nyak mai guna kaban ya. Anak kaban makai kaban.
1: Nyak lagi masalah bukan
0: bertambah lagi masalah ni.
1: Okey. Saya narinya kita mega boleh makai pemakai ti seimbang. Dengnya tau ngagak senaman serta dengnya lah cukup tinduak. Penting sebenarnya cukup tinduak tu tajak kita medak yang bakal pekaramit. Tapi semakin kita nak cukup rehat, nak cukup tinduak, utainya tadi ngasuh kita makin stres.
0: Iya, boleh ngerugak pengerai makanya.
1: Artinya kita boleh belajar cara ti uliah dikena nyaga pengerai runding serta belajar ngatur masa engkau manah lah. Lepas nari kerja tu kadang kita masa kita tadi mayu tebuai bak kerja aja. Pulai rumah kerja. Nurun kerja. Nanggit sikit kerja.
0: Sikit kerja. Pulai rumah pun agak ya, kena kerja.
1: Agak kena kerja. Dia kita patut belajar magi masa lah. Ngambil kita bisik masa kena diri empu belelek. Udahnya belajar nyaga kaul engau ngembuan komunikasi ti manah lah engau balakaban serta orang atasan bak lu kerja tu tadi engkau uliah apply baru kini nama tu gaya bejaku assertif bak lu kerja yang penting begaknya
0: yang pemadu berguna ngambil ke kita itu uliah nyeliah ke stres madah ke terimpu berani madah ke terimpu

0: nanti bos ngasuh lebih-lebih asa saya nak uliah. Am terus terang aja madah nak uliah.
1: Amat, okey.
0: Kedanya belajar netap ke perkara ti dekat dicapai, bak pengawak ke dikerja. Ngambil ke kita uliah fokus serta ransing dalam ngerja pengawak. Laban ialah hari tanya tu tadi. Nama tu hari target tu tadi bunyi kurang. Kita nemu dini hala tuju kita, nama tuju kita yang ngerja sitik-sitik pengawak lah.
1: Matlamat yang bunyi kurang.
0: Ya, matlamat ya. Udahnya nanti semua cara ti sebut tu tadi nak gak berkesan. Engkau boleh minta bantu tau ke nasihat profesional hari orang ti pakar lah. Nyemak tanda burnout nyak meri penanggul nyentuk ke kita pedis dekat berjalai kemayuh bengkah pengawak bak dalam penghidup kita lah.
1: Reti orang ke profesional ngepakar tu ke Cik Elika tahu pun tak ada pegawai psikologi nak ngambil ke kita nemu nama penanggulnya tadi minta sidak yang mantau punya tadi nak. Okey, nak berasa itu Cik Elika lagi kak tu berandau ke benar ya tang tua ada datai buat pengujung randau tua ke ngali hari itu nama jakut ke penudi atau ke pesan nuan nuju bala peningat tua ke ngali hari itu.
0: Jadi mayuh urangai madah ke diri sidak bisik penanggul senentang pengerai runding menyukurang engkau ketegal stigma terhadap kesihatan mental deh.
1: Ya malu
0: malu ke madah tajak mayu orang kalak ngasai ke tanda burnout tang sidak ngai madah ke diri ketegal irau dikumai orang remi ati buruk gawak tau ke nak nemu ngerja pengawak. Tang kebenar ya genap ikut kita mensia ngembuan pengelandi ya, pengurang engkau penegap diri ti nak sama ngorang bukai angka kita meda urainya uliah ngerja pengawak dan nak semestinya kita uliah gak ngerja pengawak ti sama ngorang bukai lah
1: aman
0: tajak pihak nanti siapa uliah tan ngenat ke diri lebuah hendak ngetu dituntun penusah ngau penanggul kelebih lagi enti nadai cara ti uliah dikena mutar ke penanggul ti benu nuntun kita tau ke nadai orang merik perangsang agai kita lebuah kita bisik penusah nyak lai bisik sekedar orang mutus hati dekat baduk gawak serta bisik megak ke hendak peduli ke tanda-tanda burnout ti diasai kesidak ya jadi amat meh kita itu tadi dekat gawak benar bagi gak ke duit kena ngidup ke diri ngau merik penyenang agai diri sebilik tang kita patut nyaga pengerai diri laban lagi bisik tanggung pengawak bukai ti patut dikemerat ke kita lah selain hari gawak tu tadi laban ti kita nak gerai berkening ngau berkening ngau laki kita berkening ngau bini berkening ngau anak-anak nyadi bakal selama nyemak kita ngasai ke diri kita berguna kebantu ari sokongan psikososial kami bak upis pengerai Bintulu bisik ngagak perkhidmatan psikologi kaunseling tiap hari 1 sampai hari 5 kecuali hari besar tau ke cuti umum lah perkhidmatan tu bisik disedia bak klinik pengerai Bintulu klinik pengerai Jepak engau klinik pengerai Tatau nanti kita dia bak luar Bintulu kita tau datai ngagai klinik kesemai hari kita dia kena ngagak temu janji perkhidmatan psikologi kaunseling tu.
1: Okey, terima kasih mayuh ngagai nuan Cik Elika yang nyak sikok pegawai psikologi kaunseling ya, di klinik pengerai Bintulu ke penerang kau dah dikongsi ke nuan tu tadi lebih lagi berkawal ngau burn out yang nyak penangguh pengerai runding bak ndur kerja patut dia perhati ke nama utai ke disebut ya nyak tadi berkeni kita yang mutar ke penangguhnya tadi nyuman ke diri dari burn out atau di namanya tadi tahu dititih ke cara ke di kunci ke yang nyak tadi menyekurang setiap masalahnya tadi tentu bisik cara ndur kita ngadu ke yang mutar ke yang nak. Okey, terima kasih mayuh hangke nuana Cik Elika.
0: Sama-sama DJ.
1: Iya, jadi ya peninga hanya nak mic kita bergulai dengan kami bak dalam program temuai kita untuk minggu tu. Selamat ngali hari.
2: Dengar ke YFM Bintulu yang tengah hari tua pukul 12 tengah hari nyentuk agai 3 ngali hari YFM Bintulu.

Ya, terima kasih hingga kita kaki terus bergulai dengan kami peningat. Kelebih-lebih bajam kedua ngelah tengah hari kita isari tahun 2006, tahun 2026. Lalu sekali lagi, merik selamat hari gawai hingga kita. Sari tu hari kedua. Tentu munyikaku hari pun tadi mayu ambala kita sari tu dekat nerima penatai orang ke ngabang. Tau ke kita empu ke dekat ngabang nah. Selamat ngabang ya ke dekat ngabang, lalu selamat nerima pengabang. Ngagai ke dekat nerima pengabang nah. Ana nak nyangkung aku ke benuang kucah-kucah berjakok tau. Ya kena uliah ngabang tu ne. Nak kan nyebut nak uliah lagi. Uliah ga udah miss kawak pukul 3 atau lagi nah. Terima kasih yang megak ke kita ke bisik bak live Facebook kami RTM Bintulu ngau megak TikTok kami Bintulu FM. Tajak pun sari tu hari besai, tajak pun sari tu hari gawai. Lagi ke kita tu magi awak kita tak ke magi masa kita bergulai dengan kami nah. Terima kasih mayu hangga kita bisi megak ya ke nyambut hari pengada sari tu ne bakal peningat kita itu apai ca peningat kita ya ke bisik ba live TikTok nyambut hari pengada sari tu 2006. Sama hari pengadah ngagai nuan. Ngarap ke nadai sampi bukai kita itu neng. Ngarap ke panjang umur. Makin bertambah rezeki. Ngau mujur buat semua pengawal. Okay, semina nuju apa cajaknya neng. Tang kita ke bukai. Ke nyambut hari pengadah sari tau. Kemarik kini. Tau ke pergilah. Tau ke buat bulan 6 tau. Selama hari pengadah ngagai kita. Biar megak nyau nak berasai pun kita itu dah nyingkang ngagai bulan 6. Nak berasai udah kira no tengah tahun lah. Dah nyingkang bak bulan 6 bak tahun 2026. Nak lama udah nyai lah. Nyau ujung tahun kan lah. Harap ke semua perambu kita menyi kurang nak mau tai ke di perambu kita bak tahun tu. Uliah dijapai kita atau ke bisik sekedaknya tadi perambu ke digagak atau ke azam kita bak tahun 2026 tu bisiknya 30% udah uliah dijapai bisiknya baru dekat ngepun kini dan awak no ragu tu ne dan awak punya kurang ya bedau dijapai belubah kita ne ngerja semua pengawak. Ke pemadu penting kurang ya ke pemadu berguna. Ngarap kemujur aja semua taika di perambu kita. Okey, lagi moga dekat terus merindang kita tak peningah. Lebih lagi kita ke sanggup bergulai dengan kami, mendiang ke kami jam ke dia tau. Okey, tau Siti lagu hari Gwen, lagu ke diberi nama Sanggup Aku. Sanggup Aku.

Ya, sanggup aku peninga, sanggup merinang kita nyentuk pukul 3 ngali hari itu lagi. Ya, megak. Terima kasih bagi kita ke sanggup atau ke agi mengkang bergulang dengan kami. Bak jam kita ke dia tu. Bak ngelah tengah hari ini. Okey, terus mengkah berita ke dekat dikunci kaku ngau bala kita tu. Tok madah ke lebih lagi tok berkawal ngau gawai tu peninga. Dia pengawak ngabang berserimai ngau pengerami gawai. Uliah nyadi platform tok ke pelasar ya ke entap ya. Lebih lagi kena negut ke kawal bak pupu ramban bangsa serta megak ngangkat ke warisan budaya di Sarawak ya. Pihak ko Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Seri Tiong Kin Sing maya ya ke bisik datai ngabang ya ngagai 4 buah rumah panjai di Bintulu kemari enya ya bisik nemuai ngagai rumah Jalang Anak Seman, rumah Sagi yang Anak Layang, rumah Ius Anak Isik ngau rumah Tiut Anak Usit ya. Lalu penemuai ya ke datai ngabang megak di Sempulang Yuyang Yujing ianya Duta Besar Republic of China ngau delegasi ya ke Tok Mega oleh ngayan ke kawa ya kerat ya tak ke kawa ke mana menua kita Malaysia ngau Mega China. Lalu Dato' Sri Tiong Kin Sing madah ke ya ukai seminak datai ngabang ajak tang Mega ya ngambil awak ke Beketok endur ya dinga ngau berarti kena mau tai ke diguna rakyat. Pihak Mega pengerami hari terbuka hari gawai 2026 bergulai ngau komuniti ngau bala temuai tau ke pelancong bisik Mega diatur ya bak rumah panjai ianya rumah panjai Datuk Raymond Anak Plan di Gelam Sarito. Okeynya semengkah berita di kunci ngau kita ke ngali hari tu peringat. Jadi lagi megak dekat terus merinang kita tu ngau lagu gawai. Okey, lagu ke diberi nama

Yang harap kata perindang meh hingga kita ke bisik minta lagu Tuak Darah. Lalu mic jam kita ngagai tinggal dia tu pukul 1.52 ni, kira 8 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Tentu ya bakal selama pukul 2 peningah. Mic kita bulan pengeluar program Sharon Ludan. Bak dalam program Kini Kitai Sarito. Kini Kitai dekat Berjalan Rawun Sarito. Antik jap pukul 2 ngali hari tu lagi nah. Gimana nyapa sidak ya ke TikTok kami Bintul FM. Mayu aga sidak ke bisik komen dia tadi. Madak terempu hari Semenanjung ni. Mayu ke nak pulai gawai nah. Bisik kenya madah ke terempu hari Johor. Bisik madah ke terempu hari Negeri Sembilan. Ngau mayu lagi dor bukai nai di Semenanjung din. Nak ngawak nanti nadai pulang gawai tahun tu. Bukan bunyi jakok ni nanti kita nak uliah kemisi tau kena uliah cuti. Pulai Christmas ilak kini, tahun baru ilak kini. Tau ke ni maya kita ke bisik kemisi ni uliah pulai jak ke menua. Tajak pun bunyi kurang vibe ya tau ke nak sebakar ni. Bakal kita ke nyambut gawai di menua nah. Anang awak, anang sino, anang tusati. Tajak pun kita jauh di menua orang. Tang kita asai ke Semak ni. Nanti kita ninga ke Radio Iban apa ya. Ya. Okey, jadi sebelum mai kita mendiang ke program Kini Kita Sarito, lagi moga dekat terus merinang kita ngak lagu ke udah di tusun ungkup Sarito. Okey, terus ke pengrinok kita bunglai ngau kami YFM Bintulu.

temu baru kita peningat bak program kini kita sehari itu bak episod ke 22. Aku datang baru guzing kita kini kita sehari itu kini penungak kita berjalan kini penungak kita rawun. Jadi sehari itu peningat aku mai kita rawun ngagai balingian. Balingian ianya berpalan bak bagi menua tengah Sarawak antara Mukah ngau Bintulu. Lalu balingian tu ngembuan penyelaik ke dirimpu ari sukut budaya rampak menua sungai ngau penghidup komuniti ke bak dia. Bak menua tu dikelala ngau gaya ti mana kaya ngau asil sungai serta ngembuan kaul rat ngau komuniti Melanau ngau Iban. Balingian tu megak peninga dikelala ngau nama Kuala Balingian ke Tegal endur ya ke Besemak ngau Nanga Sungai Balingian yang megak nyadi palan pentadbiran ungkup pelilih mit Balingian serta berjalai ke tanggung pengawak tiap berguna dalam industri bertanam bertupik berikan ngau tenaga di Sarawak. Nama Balingian dipelabak ke datai ari sungai di tengah kandang menuanya. Keliak sungai tuknya di jalai besai peranak menuanya. Jalai ngagai kandang dur bertanam padi bukit. Sungai tu berguna mat dalam penghidup komuniti lah banyaknya dipun perengka pengangkut, pemakai ngau dagang. Balingian ngembuan sejarah kesemak ngau bangsa asal Sarawak, baka bangsa Melanau ngau Iban. Ketebalgi rakyat itu dia bak rumah panjai tradisional ngau rumah nyembuah-nyembuah. Tak japan, jampat mansang tak elemen budaya asal agi di Kemeran nyentuk ke Sarito. Nanti kita medak dari sukut ekonomi peninga. Sidak subak balat berpangai bak pengawak berikan undang sungai sagu padi ngau bumai. Dia tu kandang menuanya megak mansang bisik kebun sawit serta pengawak ngelumbuang arang batu ngau projek kuasa karan. Siti hari pemansang tiap berguna hianya palan kuasa arang batu Balingian tiap berengkah beroperasyon dalam tahun 2019. Kelimparinya, perintah Sarawak megak cakah ngemansang ke sitak tu ngau pengawak ngagak jalan alun. Palan komersial ngau bermacam perengkah guna mensiap mayu dikena ngangkat ketika penghidup peranak bak menuanya. Dini lokasi Balingian untuk kebendara yang peningah. Balingian untuk berpalan nurung yang 60 km dari Mukah lalu bak jalai tepian tasik antara Mukah ngau Bintulu. Kandang menua itu bersemak ngau sungai Balingian serta tasik Cina Selatan. Jadi nanti berjalai dari Mukah ngagai Balingian dia berjalai dalam sejam berjalai nanti kita deriba. Lalu nanti hari Bintulu ngagai Balingian urungnya 2 ngagai 3 jam berjalan ngena kereta. Nanti keliak perengkap pengangkut sungai tu tadi nyadi ke batang jalan dikena ngelawak Balingian tang nakak ke dia tu sekedak peranak agi ngena perauk tang kelebih agi bak kandang menua ulu ngau rumah panjai ke Besemak ngau sungai. Endur ke semak sungainya tadi ngau pantai ngasuh kandang endur tuk ngembuan rampak menua asal ti narit ati serta nuan uli ngasai ke angin tadi nyamai lebuah ke nuan tadi duduk ba nebin sungai tau ke pantai dia tadi. Lalu siti ari pematak Balingian ianya pemanah rampak menua kandang endur tu bedau kelalu moden. Lalu engkeman ungkup sidak di dekat ngasai ke antik nuan kak ngasai ke dia buat kampung tik likun serta sunyi serta sungai Balingian tu tadi nyadi batang penghidup peranak menuanya. Jadi sungai tu megak terbilang ngau ikan sungai tik baru laban mayuh orang keberikan datai kita ngau berikan. Limparinya kandang endur kampung ngau jalai asal ngelingi Balingian megak narit ati ungkup aktiviti recreation baka berjalan kaki serta pemanah utai tumbuh ngau utai hidup
meri penelbak kenyelai ngagai temuai ke rindu ke rampak menua. Lalu budaya komuniti sempat megak narik hati kebuah pihak laban bala temuai ulih medak penghidup komuniti Melanau Ngoiban kagi ngemeran ke adat asal. Bisi rumah panjai, kita megak ulih medak pemakai asal ngau pengerami budaya ti cukup ya unik. Jadi kelimpah yang megak peningat endur ti narik hati lebuah kita tadi nemuai ngagai belengian keturbaya Sungai Belengian. Sungai Belengian jadi batang penari hati bakan nang menua tu serta munyi kaku tadi sungai tu enang ya terbilang ngau pengawak berikan. Lalu nangkan kenyak pasar Lamak Belengian. Pasar Lamak tu ngembuan pengasai ti klasik serta ngelantang ke hati. Jadi bala temuai uli medak kedai-kedai lamak, pasar mit, tentu ya merik penelbak kenyelaik. Laban kita terlebak ngasai ke pengasai diau bak pasar. Kelimpah hari kita yang ngasai ke gaya atau ke pasar lamak ti ngembuan pengasai ti klasik bak ndur tu. Lalu ketiga, pantai ngau sungai. Kandang endur muara sungai ke Besemak ngau Tasik Cina Selatan, ngembuan pemanah rampak menua, serta lemai hari megak peningah kita boleh meda orang ke tau ke perahu berikan tu tadi datai hari kandang Tasik datai hari pengawak sidak ke berikan tu tadi serta kita boleh ngasai ke tau ke meda penghidup rumah panjai laban badi tu kita boleh meda budaya asal pemakai menua serta cara penghidup bak sesebengkah nur kelebih lagi bak belengian dia. Lalu antara pemakai ketebilang ianya tentu ya undang sungai, ikan panggang, sagu, ulat muluang gau, linut ianya pemakai asal bangsa Melanau. Hasil Tasik bak kandang menua tu baru amat tegal. Hasil tu tadi diulia terus dari sungai ngau Tasik ke Besemak. Lalu peningah kena nyimpul kenyak belengian kandang dur kemit ngau bisik megak ngembuan pemanah rampak menua budaya asal serta pengasai bak menua atau ke pengasai bak kampung kenyelaik serta merik penelbak kenyelaik ngagai bala temuai dengan sungai kemana pemakai asal kenyamai serta budaya menua tu kemana belengian tentu ya nyadi palan keengkeman endur dagang temuai lepa serta palan endur ngasai ke pemanah rampak menua. Perengkal guna jalai alun tik mana agi megak ngemuntang ke pejalai ngagai kandang menua tu. Jadi ngagai orang kerinduk ke rampak menua tau keberikan tau kesidak ke dekat ngelala budaya Sarawak ngau lebih sili agi belengian tu endang ya palan tik narik hati endur datai nemuai. Okey peningah hanya tadi bekawul ngau belengian bak program kita ke sehari itu. Jadi kita sudah datang bak penghujung program. Minggu baru, aku datang baru. Maik kita rawun ngagai menua kebukai. Ngaunya, aku Cheryl Ludan pengelola program. Kini kita sehari itu madah ke diri. Mumpul dulu aku. Bye-bye.

Ya, nyak lagu kuat tim tu. Begini ke tim kita peningah. Nama yang gawai tu. Menang kini tim kita. Ya kan, mayu orang maya gawai tu tadi ngagak. Mayu macam mepekit. Kena ngerami gawai na. Ngarap ke tim kita menang mana? Ya kena menangnya bunyi korang cuba lagi tahun depan. Okeynya suina lagu je ne kena merinang kita kaget terus bergulai dengan kami. Tok Poli bisa nyawut buat TikTok tu yang ada menang tim kami DJ koi. Nak nemu me yang menang berkeni tu. Pekit nama ke menang dimenang Poli nya ne. Tok Riz Ros ke anak temu kuat ke laban nak ngau berami berpekit. Laban Riz Ros tu ya gawak koi ya.

kita ningarita orang aja mana? Ningarita tim ya ke kuat. Hamunya ke lagunya tadi. Okay, jadi pukul 2:30 tu lagi peningah. Aku dekat berlabuh ngenatai ke pesan Rindu Hati, pesan dari gawai kita. Okay, tau dianjung kita. Okay, dianjung. Tau kita komen nanti anjung apa maknanya ni. Nanti kita nganjung kupis gitu. Kita tau komen ba Facebook kami RTM Bintulu. Pia Megak ba TikTok kami Bintulu FM. Lagi aku ngenatai ke pesan dari gawai kitanya. 2:30 ngali hari tu lagi.

Ya, sigat amat anak temuai. Ini nemu bisa nerima temuai kita jam ke dia tu. Nerima temuai ke datang abang. Tentu mayuah ke sigat ke bajik nah. Okey, jadi buat jam kita ke dia tok peningan bunyi ke di padah kaku tadi. Dua raku deka belabuh ngenatai ke pesan rindu hati, pesan hari gawai kita. Sarito hari gawai hari kedua, dua kita nyambut hari gawai. Sarito dua hari bulan enam ne. Engka bisnis kedaknya baru ngeledak ke ni jam ke dia tok nak nemu nama berapa hari bulan Sarito? Sarito dua hari bulan. Oh, dua hari bulan Sarito pun hari besar, hari orang nak gawak. Selamat belelak mengagai kita nak. Okey, merik semangat hari ngagai James Pengiran. Selamat tengah hari DJ Flora, ko ya. Okey, Yasmina nyapa ajaknya. Pia Mega tu hari Ibra Mat Akib. Selamat hari gawai DJ, ko ya. Happy Konti. Madah kerempu hari Lembah Kelang di Petaling Jaya di Selangor. Wellington Imai, selamat hari DJ Flo. Selamat hari gawai ngagai semua peminat setia Radio Bintulai Fans. Terima kasih Wellington Imai. Yang megak tu hari Renggah anak untang yang nuju ke pesan hari gawai tu ko ya ngagai apai ngau inaya bak bintulo ko ya minah ngau untang. Selamat hari gawai ngagai seduaya tajak nak uli pulai gawai harap ke seduaya gerai belama bakal selama lalu nuju ngagai apa inai ya di seratu ko ya sarito hari pengadaya ko ya nem. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Kayaknya pesan dari peninga kita enak. Rita Benung Meda live tok DJ minta tebah ke lagu Aib Mata Ba Ari Gawai Ari Melissa Francis di kena merinang dari empu laban sino nak ulih pulai gawai. Mayuah ga sidak ke komen tu madah dari empu nak pulai gawai tahun tu. Bunyi kaku nak ngawak. Dini ajak kita boleh bergawai nak. Atau ajak payah nak sama ya. Nak sama bakal kita ikat di menua di rumah pancai. Datang Anang Tusati. Laban bisik radio merindang kita. Kami nak lejuk ni merindang kita. Merindang hati kita ke Tusati ni kena pulai gawai. Frida Jo, semari gawai nuju semua. Kena ada pulai gawai kami tok DJ bergawai ngau aib mata. Oh, kasih mana. Okeynya pesan-pesan dari bala peninga kita. Sebenarnya agak macam pesan ya ke bukai. Agak megak dekat terus merinang kita. Dulu ngau lagu kita ke sekali tok. Ukai lagu gawai tok. Okey, datang Siti lagu ke depan nama Aku Ditempaya. Hari Richard Lee.

lagu aku di tempaya Richard Lee. Tajak pun sari tu hari gawai. Selit ke ba, selit ke ga lagu ke lagu kai gawai nah. Okey, hagi megari ka terus ngenatai ke pesan bala kita tau ari Roy Kuang. Selamat ngali hari serta selamat gawai kedua DJ serta semua peninga Wine Fame Bintulu. Selamat berjalan ke pengawak panas hari bak seriaman jam ke dia tau benung gawak sambil ninga nuan untuk DJ. Okey, terima kasih Roy Kuang. Chris Tre, jadi dia minta lagu Aik Mata di hari gawai. Biar selamat hari gawai ngagai semua peninga Wine Fame Bintulu. Nur Agat, selamat ngali hari DJ Flora. Okay, selamat berjalan ke pengawak bakal ke ngali hari tu. Jadi dia minta lagu Tuak Darah. Okay, udah dia tebah aku tadi Nur Agat. Jadi lagunya aku ya dikenak yang berindang. Semua peninga Wine Fame Bintulu bakal ke ngali hari tu. Harap ke semua terperindang serta selamat hari gawai Dayak 2026. Nuju semua peninga Madah Kerempu hari SK Ulu Durian Kiba Sibu. Flora Ladum, selamat berjalan ke pengawak lalu merik selamat hari gawai ngagai semua bala peninga Wine Fame Bintulu serta ngagai nuan megak DJ. Okay, terima kasih ya. Boniface EP, selamat ngali hari, selamat gawai Dayak 2026. Jadi dia minta lagu Sakit Gawai kaya dikenak yang berindang orang keng lala. Ya, aku yang nak ngira tuai biar nak alah dia sebut nama dia tu. Ngamga pesannya deh, ngambil ke kaban kita nak nak ringat, nanti nak dituju ke pesan deh, nak disebut nama atau kaya nuju ngaji semua nangira tuai biak ko Boniface EP. Biar mega hari Andy Mawa, hari Sri Kai ko yang meri selama hari gawai ngaji semua bala kaban ya keng lala. Nya pesan dari bala peninga kita sari to. Okey, jadi tau Siti lagu hari Sima nak ulih pulai gawai, lagu ke kena berinang kita ke nak pulai gawai tahun to. Mayu masih dak ke buat TikTok kami Madah Kerempu nak pulai gawai nah. Okay, sama-sama kita mendiang ke lagu to. Terus ke pengrindu kita bunglai ngau kami Wine Fame Bintulu.

Ya kira 10 minit lagi no kita bergulai bawa awak. Ngelak tengah hari, sari tak peningah. Nak berasai gak ne? Nyau datai. Nyau kat datai buat pengujung, pengujung randau gak? Salah ne? Pengujung namanya tadi program kita. Lebih lagi buat segmen ngelak tengah hari, sari tak peningah. Maka ujung-ujung tu sikit mai. Oh, tak ke salah disebut lah. Okey, mari semua ngali hari ngagai Kennedy Ama. Okey, semua ngali hari DJ Flo Ari Lambir Miri. Jadi yang minta lagu Ari Anderson ngalai ngau Swelin. Okey, dituju ngagai semua orang ke ngelala. Kelebih lagi cousin ya, Cikgu Raymond Merayang di Long Lama. Serta ngagai sinar serumah harap ke Teprindang bakal ke ngali hari tu. Serta selamat hari gawai Dayak. Nyangkung, mayang, ngirup out. Okey, selamat gawai megak. Ngagai nu DJ. Okay, terima kasih siapa tu tadi ni Kennedy Ama. Udahnya ia ke bukai tu ngigak dulu lampau pesan tu nombor nginzit gitu dah. Lada Ana. Selamat ngali hari ke selama hari gawai Dayak ngai nuan DJ yang madah terempu hari Sungai Amang selirik kapit ko ya. Semina nyapa kita ajak mai peningah kita tu. Jelian Ubi, selamat hari gawai DJ. Koya pesan gawai tu dituju ngagai bala kitai kengintu gawai tahun tu berkeni asai sarito koya. Nanya ke berita kita sarito ya ne. Agi bisik pedis isik ke baik rami. Amat kenya angka mayu hangga bisik sekedak madah rempu baru ngeledak ne. Pama kenya. Lalu ngagai DJ ngau bala ke benung gawak bakal ke dia tau sama berjalan ke pengawak habis kerja lagi ulih on ne DJ koya. Pihak meh Jelian Ubiah nak. Apa lambai, selamat ngali hari DJ Flora sama berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu Tuak Darah. Ia kena merindang semua khabar Facebook ngau semua ya ke ngelala. Lina Bugis, selamat hari gawai nuju Nuan Ba Kunti. Kuih hari Kota Masai Johor, dia minta sebarang lagu gawai hari Angela Lata Jua. Dia kena merindang semua bala kabar belayan di Sarawak. Sidak es bilik megat di Johor. Kuih hanya ajak. Terima kasih, selamat hari gawai nuju kita semua. John Grang, selamat ngali hari ngau sama hari gawai DJ panas di Batu Niah. Jadi yang minta sebarang lagu gawai dituju ngagai anak ya Isabel telesai ba kucing ngau anak ya Aulia ba rantau kemayau manis. Lalu ngagai sidas bilik berumah Robin Sungai Dayat Ngkelili pesan selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai nguan menua. Andrew Sabi, selamat berjalan ke pengawak bakal ke ngali hari tu. Selamat hari gawai ngagai semua kita. Lalu minta sebarang lagu dikenak merindang bala kabar belayan di sebarang dua diau. Lalu ngagai sidai serumah di Metung Ruban. Kia serta apai ngoi indah yang megak ngarap ke gerai mujur dalam semua pengawak.

Ngui ngagai hati tok kami Bintul FM Ari Siti Angau to selamat gawai nuju semua keng lala lalu nuju nuan mega DJ. Tapi yang megah tu hari pilih junior. Selama hari gawai dayak ke nuju semua bala kaban ya ke ngau gawak bak ladang keresa plantation. Mayu lagi sidak kebuka itu ne. Ha, benar gang ikat pesan tu tadi bisik ke sidak bisik nganjuang atau ke komen. YU tu nama TikTok minta lagu Sepating Bungai Jarau. Nyak me pesan ya kuliah di kenatai kaku halam jam kita itu nyo serkat na dekat pukul 3 ngali hari maka selama pukul 3 tentu ya kita dekat Bugulai Ngawai FM Iban Kucing bawa rentak ngali hari dekat terus merinang kita lagi jadi aku kira nakak tu ajak main happening ah. Terima kasih Mayu hangga kita kudah bergelai dengan aku hari pun program tadi untuk ngangai jam kita ke dia tu ngonya beri selama hari gawai ngangai semua kita nak ngira dinindur gayu guru gerai nyamai ya ke ngabangnya selamat ngabang kan nyebut semua gawai nah jaga penglikun kita Maya bertengah ke jalan lalu nak. Okay, jadi ya, ninga ke kita ngau lagu ke sekali itu, Joget Indo, berbari gawai. Jadi, mumpuk dulu aku sama gawai semua. Bye-bye.

0: Sejalan.
1: Jadi aku ingat YB Datuk Wilson juga nak kumong kaban ahli parlimen P216 Pulau Rejang. Kang Natai kita kau pesan banyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke bangsa laban bangsa Dayak Pak Menua Malaysia pihak Megak pihak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah Pak Penemu punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpaket ngupangan diri. Jadi ini buah kita paket ngupangan diri asal kita nyulih ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngainak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang kan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai antis sema telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register ba telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran. Artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu niki semua barang kengguna minyak minyak niki magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngona kaulih baka Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Hanya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di menolu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar ubi. Pihak mereka mesti kak ingat jako hari wakil rakyat. Lebih baik pakai kami ke dia di menolu. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan nak kita ngaget tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak kita bisi bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Halo ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P216 Pulau Rejang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai. Ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat. berjimat rezeki kita yang berjalai. Tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson juga Kumong kayaknya Ceban Parlimen P216 Ulu Rejang.
0: Manggil Wakil Rakyat Buat Kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Masa serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala peninga lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan hati diri lalu beri usaha terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita empat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun jadi aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya dengan program sebari gawai dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebih kita bertundi berbuti melia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai ku teh kena mana tau nyadi pak penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala ku dah ngemujur ke pengawak gawai dayak besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak ku dah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 ke udah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu dan manah mat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita dan nitiah ke polisi perintah ke kuma kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan ada milia agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kata kata untuk jadi kena kemujuan kejaku aku hari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap kusidak tu geranya mai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tuilah mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.
2: Dalam dunia tu kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam amat baka berau nak boleh secapan amat baka pakuk nak boleh seemperan tang di Sarawak ditu kita berberita mayu hari beluah nyaru arang berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang tang agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung bukit berberita ketega remawung iban di pebasa enti begempung agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai Sarawak tampak ketega sungai iban kering enti segulai sejalai agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting pangau libau beberita ketega keling iban berkuasa enti sama penemu sawa meruning agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang rita geluang begemung laban kumang iban kering entik sama ku yang sawem singkang. Ngena peluang tu, aku bana jimbat. Meri selamat hari gawai ngaga semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit. Tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Oh, selamat dari kawai hari Raban TTP ke ngalih hari tu. Selamat ngalih hari. Selamat dari kawai yang gap ninga kita ke ngalih hari tu. Hari YFM ke Seram Gulai Calengo kita peninga nak ngira nyari gawai hari diau hari gawak Seram Gulai Calengo kita peninga 24 jam sehari kelebih ki mai gawai tu kami suruhan merindang kita ngau lagu-lagu gawai kelimpah hari yang natai ke berita ke patut dikunci ngagai peninga kita ini. Jadi ya tentu ya peninga kita yang tadi mayo agai kita tu tadi benung ngabang jam kerja tu. Lepas hari itu baru hari tik kedua pengerami kawai dayak diintu ke tahun tu. Jadi mayo kita tu tadi benung nyambut menatai balap ngabang ke rumah nak ngiranya dari rumah panjai nak ngiranya di negeri sis kena tu tadi nak ulih pulai ke benua tang asmi nak ngintu pengerami kawai di negeri nah. Tajapan pengerami gawai di negeri itu tadi nak sebaka rami di rumah panjai dan kita ngarap ke peserta bersampi ngarap ke pengerami gawai ke tahun tu seluruhan diberkat Tuhan. Lalu ulih nanggam kautik rat antara diri sama diri nah. Okey, Pak Awak, ngelah tengah hari itu tadi kita baru dah boleh sejalan dengan YFM Bintulu, Gulenga Flora. Lalu nampung program hari YFM ke ngali hari itu kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert ngarap ke berita kita seruan mana gerai eh lebih ke maya pengerami gawai itu kita sama bak nemu maya kita ke gawai itu tentu yang tadi bunga betundi ngau pangan diri nah. Tante Japia harap kita yang tarik semampai nyaga penglikun ke seminyak bak bilik derimpu tang rumah panjai tak ke genturung pendiau kita nah. Sis kedap ni kita tadi benon di lantu jalai jam kerja tu. Jadi engkan tadi nurun ngabang kini. Jadi harap kita tadi sampai berjimat ya. Tajapan jalai kita nanti keberhati kita tadi hari serian ke Semarang, hari Semarahan ke Kucian gitu. Bisik kurang penyampau kereta kita hari berkeselama dan tajapia enam kita tu tadi mai kereta kita yang tadi lebih hari yang penglaju kepatut ya.

0: 就要离婚。Lalu berita hari kami Pak Bandar Kuching ke ngali hari tu ni cukup hangat nah. Jadi harap ke kita yang tadi semampai nyaga pengerai, kelebih maya pengerai migawai tu. Kita suagin lupa kita ngabang, lupa kita di rumah tu tadi nunga air kemanis ya, air gis. Jadi anang kurang ngiru air amat, ngambil kita yang tadi uliah nyaga pengerai kita itu tadi, kelebih maya hari ke cukup hangat berkata nah. Bukai menak ngasuh so kita tu berami peninggal dan bisa takat yang pu lebuh kita tu tadi makai ngirup ngambil kita tadi suruhan gerai lalu uliah berami begulai sejalai ngau diri sebilik diri serumah ngau diri sekaban ya. Okey, jadi nyatai cerita bari tik kedua tu gawai bari tik kedua tentang tak piap sis kedap kini kita tadi. Benar bercerai ke pengawak jam kedai tu lebih ki sidak ke gawak shift raban terapai menua raban penglikun ngau kami pu tu mega gawak shift nyaga kuta YFM sepemanjai pengerami gawai tu. Harap kita tadi terus ransi yang hati bercerai ke pengawak. Tajapan tubuh di tu bunyi ku sekedak tubuh bakonti tangati itu tadi meruan ba rumah panjai meruan ba menua ingat ke orang ke dikesayau eh sikit kaya ya bisik sekedak tu tadi uliah kemisi bisik sekedak tadi kapendak terus berjalan ke pengawal ya.
1: Aku Edmar Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku dan si tamu minta keisi.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
8: Mari selamat hari kawan.

0: Isi, isi, isi, isi. Nai, amat laju ini tu berjalan. Nama tu banget di perumban kia tu ah. Isi, kini gede tu tadi. Nama tu banget di perumban gede. Aku tu lelak mai, aku tu ngagai deh hari tadi.
1: Nai, namanya Mel. Mai pengawal aku tu Mel.
0: Nai, lekak ke tisi dulu, mai pengawal dia nya. Tu, aku kemadah gede. Min, nama dek Min. Min bisa beli sofa dengan meja makai baru ah.
1: Hah? Min? Min? Amat nak ke Mel? Okey serinya ayah baru dah beli katil dengan tilang baru ke pada aku?
0: Amat ah, nak aku tu bulat ke deh. Baru kemarin aku ada orang nganyum barang agar rumah ya. Nya penuh sida luri nya ke barang ya.
1: Bah, bah, bah. Nanti kenyak. Mel, aku kok membeli sofa baru? Ngai aku alah laban Min nya. Ada Mel, ngak aku muda berkedainya Mel?
0: Hei, okey dia baru dah beli sofa baru ke bulan si tingin kemarin si? Anak ngayah ke duit di si? Lagi panjai bulan tu.
1: Ih, ngaiku, ngaiku. Ana ngirau, laki nuang bisik benda Mel alaiku minjau. Asal Mel ku tupus hati, lebih akirimin. Bah, aram Mel, aram Mel. Aram, aram, aram.
0: Apuh, induk tu. Sebut kebaran, sikit lu beruman ke meli. Anu kai lu, ku kan ambil biak kunya dulu. Tadi, mai dah mayu pengawal. Matu saya, kabar ku sikut tu.
2: Ish, ish, ish. Anang berkenyak kitai. Nanti kak beli barang, mesti nitiah pemisik diri. Anang kak bertapat ngapangan diri. Besai beliung, besai gak abak. Besai kali, besai gak kerak. Pesan tu, hari kami YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Pegerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
5: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Ben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
4: Ya.
5: Raja Kitai.
4: Raja Kitai.
5: Ya. Ya. Mm-hmm. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Penerima Rentak Betong. Ya. Ia ke guna-gunanya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh dan

0: film kalau ni kan tadi. Huh?
1: Program Siti ke tahu dari ramai orang so yang minat ramai orang yang konsert rakyat. Huh? Mm-hmm. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ni kan juga. Huh?
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau beranak ke Pokok Sarawak.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngetu dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan YFM. Ngaji aku gayu guru, gerainya melantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Okay, kalau aku yang tadi ngujung ke jam kita ya, peningati 38 minit lepas pukul 3 ngali hari. Selamat ngali hari sekali lagi. Selamat hari gawai ngali peningat kita ke Mengkang Boleh Sejalan dengan YFM ke lemah itu bawa rentak ngali hari. Jadi berarti ke berita gaya hari Rumit Malaysia atau peningat kenyari pukul 4 lemah itu lagi dalam pengalaman 12 jam. Kalau yang muak ke lemah itu peningat ribut kudik dia dan jadi di Sekedak Nur. Kelebih di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Sibu, Mukah, Kapit. Lalu piang bekat di Bintulu, Miri, Enggau, Limbang. Lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari itu. Kalai hujan di Sekedak Nur, di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betung, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, piang bekat di Limbang. Lalu nari hujan di Sri Kai, piang bekat di Mukah. Lalu Tasik Menua Sarawak, Tasik Bergumbang RM4.1 nyentuk 1.5 meter. Ribut Puput Hari Barat, Bak Peneras 20 ngagai 30 km sejam. Tikas mengagai hari, Enyak 24 ngagai 34 darjah Celsius. Terima kasih ngagai Met Malaysia. Kau dah berkongsi dengan kita peningat berita gaya hari. Dikongsi ngagai peningat WFM. Engkan tadi, persis kedak kita yang tadi. Bisik Perambu dekat Mindah dekat Ngabang kini muak ke lemai tu lagi tak ke malam tu lagi. Jadi harap ke kita yang tadi ulih merambu pejalai pemindah kita enggau mana persa dulu kereta pengangkut kita persa dulu rumah ke ditinggal kita sedua kita yang tadi mupuak teka berengkah tak ke ngepun ke pecalai kita ini. Okey, hanya tadi jak utangkan kakai peningnya kita ke bisik pulis calai dengan YFM ke ngali hari itu.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuak ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke pelakaran. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mojampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
3: Dari pesan pengibuh ngagai peningau WiFi lebih ke marambau pengerami gawai itu, jadi harap ke kita ke tajapan benung berami jam kedia tu ya, harap ke semampai berarti ke utek ke depan tu di dapur ya, engkau kita tadi aku jakuk kat ninggal ke dapur nak lama ngemata ke pengerami tak kebisik pengok kebukai ya. Tang kadang okey kita ngaji rangkang acok mata ulah ke ketuk lebuah tua terlalek tadi lalu nak ingat ke utek ke depan duk di dapur lalu krim paring juga perhati ke bala anak kita lebih ke sidak ti kena ke tak ke ngecas handphone sitik plug tadi dikunci ngau mayuh pelak nak ngecas telefon tok-tok megak ngasuh kuasa karan tu tadi muniko sekedak tu tadi overload eh lalu tok siti ari kebuah penusah karam di darat nyadi ne? Jadi kita harap ke perkara tu dia diseliah ke rambau pengerami gawai jadi kita yang bersampi harap ke gawai tu tadi boleh diintu kita yang ngerti di lantang serta gagal ok semina ngetan ngira pengelikun ba rumah ajak terpengah ok semina ngira pengelikun lebuah tu atau tadi berbaik ke kereta berjalalun dan megak harap ke kita yang tadi sampai ngemerat ke pengelikun lebuah kita yang tadi mulai ke diri ke menua mindah kini rambau musim pengerami gawai tu lebuah berkena ke sungai ya. Jadi nyebut berkawal ngau pengelikun pak sungai tu peningah bisi sekedar tak kesitik penusah ke bisi teriput nyadi kalai sikut lelaki ke umur 20 tahun ya udah ditetap ke lemas mudah perauk ke di depannya bergulai dengan 6 ikut daging orang ya. Karam bak penusah kena di semak sekolah SK Nanga Balangkat Kapit pagi kemari jadi nitih ke penerangan di bilik operasi upis bomba Sarawak cidak nerima kangau ngenyit bekau ngau penusahnya kenyadi urung 9.28 minit pagi. Jadi perautnya direport ke maik 7 ikut orang. Kalau 6 ikut ada sidaknya mujur nyelamat ke diri. Lalu siko untuk tadi ia ke bernama Adung anak rangkar ke umur 20 tahun lenyau ya. Lalu dia tetap ke lemas. Jadi berindi arinya. Mencemayu semampai dilalau ngambil ke semampai berjimat lebih ke maya tau lebih kita tadi kena ke sungai ya tetap ke kita tadi ngembar ke pengelikun kena ke jaket pengelikun lebih kita tadi tengah ke sungai ya. Jadi merik penyeluati ngekai sidak ke ditinggal penusah tu jadi kita ngarap ke utai kenyadi tu atau nyadi ke lalau nyadi ke tengau ngagai peninga kita kebukai na. Jadi nyak tri berita ke dikunci ngagai peninga kita ke ngali hari itu 10 min akhir ke pukul 4 lemai. Okay, mengkak merinang kita ngau lagu-lagu gawai kelemai tu. Mengkak yang tadi bisik pengerami Melah Pinang kini kelemai tu. Selamat Melah Pinang ngagai kita ke Melah Pinang kelemai tu. Bujang udara nanggam kaul maya pengerami gawai.

0: Aku Cigutubang Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuan Tu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Gampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selala Kinkol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuan Tu, dekat merik pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai.
3: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang untuk meri pesan selamat gintu Hari Gawai Dayak agai semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Ngau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat Hari Gawai Dayak.

0: supaya aku saya terima kasih lalu Kak Merik, selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke pitai lah pegawai nak lama dah lagi kita kemintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri dia ke diri dia lepuh ada jalan luarnya aku harap ke kita nyaga penglikon jalan mah di lebuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebenar sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tau teriba ngabe ke penglikon jalan alun untuk jaga kita lalu pihak ke kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang aku ditu ya nyak. Ini aku enggak nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nyak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nyak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: lain nembi.
1: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
1: Anaira, mai wah produk babas, kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun besek.
2: Haram tu beli semua produk babasnya inai.
1: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu No Mary.
3: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM klik tau ke My TV.
4: YFM segulai sejalan.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Lalu tak sebenarnya kita dipindah dengan setiap lagu Gawai Ari Rabat Masterpiece Nadai Ati Berami Tajak Pensis Kedak kita tadi Mayah kita tadi Ngintu Pengerami Ngawati Titaga Tang Pensis Kedak tu tadi Berasai Sinu Ati Laban pengerami gawai ke tahun tu bisik bida laban orang ke diksayang tadi nadai lagi di TC udah midang ya. Jadi sama-sama kita bersampi ngarap ke semangat sidak ya ke udah midang tu tadi bergulai ngapai di serga lalu kita tu tadi nerus ke penghidup kita tang tajak pihak kenang tip manis seruran di kingat kita belamaan eh? Jadi okey ngasuh hati kita tusah peningal tang tu tadi harap kita yang tadi dalam kita ke ngintu pengerami yang kelalu mai hati ketusah tang kita yang tadi patut bercalai ke terus ke penghidup kita ngawati ti penuh sabar ya.
1: YFM Segulai Sejalan.
0: Okey, macam ni kita ke minta putar ke lagu setiap lagu Sino ya. Lagu Gawai Ari Melissa Francis. Terima kasih, Aik Mata, Ba Ari Gawai.

0: number ke pependiam Mel.
1: Ya, menya ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah di beli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Beh, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk ge. Nulung ku ngasu ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku utai jari ku tu. Lagi meh ku cia dia pakai kempuah. Asu dien, dujung dien kereta aku.
1: Ya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenaga-naga ke penyawah kereta indah tu. Ya, dujung tanjung dien kengkah kereta tu, ya.
2: Iya, namanya hotel Lara. Asu kajak-jak, ne.
1: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat? Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, kapa utai tu ngemayuh tu, ah? Ya, nada lagi bonet ke penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu, air lemenit. Tu, kue. Tu ai kutek, ai semeti ya nak mayu ah, kat 30 kerik aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, kawan malanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
3: Ancik deh, utai kena beli mayu pengrami itu. Mata si kamu, bedau utai kena jual orang, tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna antik kita yang beli ya? Ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
1: Bah, dah tu Mel. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kampuah, makai kepadanan tadi neh. Neh, nama bangku tu nya penuh nge barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar ku tu.
3: Pesan tu, Ari YFM.

dah bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit. Terang

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Desi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari

Ya, still aku gawai hari Richard Lee bergulai dengan Farish Leo berbuti maya gawai ya. Okey, hari kami buat benda kucing mengkang panas ke lemai tu. Tahan tajak pihak nangi rapat ini untuk kita dia macam kita tak mengingat terus boleh secara dengan YFM ya. Lepas pukul bekas lama, pukul 5 lemai lagi kita semua buat mending ke berita 5 lemai hari Kota Miri Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak terus boleh sejalan dengan YFM. Awak rentak ngelari jam ke penuri, aku urutkan mic hitam dia ke drama panda dari YFM. Drama ke drama berserimbai dengan pengerami gawai kerikumbai pulai meh anak ya. Okay, terus merindang kita ke lemai tepninga. Selamat.

0: Selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngepanna Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, painai aku balan tua ngobala kapan pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Hi sis, hi Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai. Nujuh kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Okay, terima kasih kepada Mia YFM. Kaki bukan boleh secalai ngau kami ke lemai tu kalai bawa rentak ngali hari. Kita boleh ngau aku Rolana Gilbert kenyari pukul 3 ngali hari tu lagi. Jadi abad jam ke mundi tak meningah pukul 5:30 lemai tu lagi. Mari kita mendiang ke tanduk program Leman Berita Special Kawai. Ha, nujub ningat kita kerindu mendiang ke Leman Berita. Anda ingat pukul 5:30 lemai tu lagi. Tak sudahnya. Agar minang kita ngau lagu-lagu gawai ke lemai tu peningat.

temu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia bertisi radio mendiang ke program untuk seraya kita nyedia ke diri. Angin itu tak kepatut. Bersering main ngopengami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita bertisi radio ke sekali itu. Anak jawab hari radio au. Seraya kita gawak, serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi lemah berita kita keterubah tau. Aku main cerita ke nyadi di Muna India ada di Nampil lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Lemah berita tu nyadi baramati di Muna India ada di sanggup aku munyi leka lagu nya tadi munyi lagu rakamaya reto deh ya kada kerindu nembiak kemaya reto nya meh pengeran nati siko indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu ama dah saya ko kita ana main-main nau pengrindu reto nan sigi datai ko pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun. Namanya Lata Baguan Kare. Kalau kena kita medak siti cerita. Cerita ke berkawal ngau ini kita tu berumur 61 tahun. Berkena cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tu tadi bisik siti arinya tadi. Ya udah masuk pekit Belanda Marathon. 61 tahun umur itu. Pekit Belanda Marathon, nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon. Ketegal laki ya, ketegal laki kita tahu. Jadi tahu cerita ya. Bisik siti arinya tadi, maya ini kita tahu badu kutai dalam rumah dia deh. Aki kita ingat tadi, pedias dada. Akai, pedias mendadak aku tahu dia solo. Kau apa tuai tu tadi? Naik nama hal deh. Kau ini kita lata tu. Nah mulai nak saya tu ya nyungku ke hospital. Kadang nak tu kau main stroke kan stroke tu. Kau kita tu tadi. Oh dah nyuang kian. Dah tai di hospital dan tak pindah. Kita nemu bapak ini ada nukai baka. Kita di tu hospital ada dia. Nadai hospital bayar seringgit. Nadai hospital ke nak berbayar. Hospital free nadai dah dia nak tahu nak berbayar dek register berbayar dek dekat berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tahu nak bayar dulu baik receipt baru orang x-ray kita berkenyak macam tadi penanggulannya dek kita ditu nyamai bayar kita seringgit mayuah pengawal cabut ngelik seringgit nanti kita dekat x-ray tadi bayar seringgit bukan bola-bola au. Jadi dia dian tadi dutur hospital madah ke ayah tau ibu nak tahu nak the MRI tu nak tahu the scan tu okey sering apa tu MRI jadi bayar ya ₹5,000 bisi duit tuan ibu ku dutur tu mendah nyajai tu jang jenyi macam bisi duit je kami tu yang misak ku ini tu tak nyak me tadi nanti yang nak the MRI nak the perasa dalam jantung dia nak nemu kami ngubat dini no kak ngeripai. Kau dutur peningau. Tu saya tadi ni kita tadi pansuat dari hospital barang ya meh dutur aku tu. Pulai dulu gak awak kejaga di tu ya aku nguding ya gak duit dini no patut bagi gak ke duit. Kau ibu kita tahu kau ini kita tahu. Pansuat dari hospital tadi peningau. Nak jawab hari hospital kenal dengan yang lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main asua tadi. Orang berjual teh guri-guri yang berjual samosa. Lapar. Dia perut 8 hari pagi tadi. Banyuan-yuan ngagai emergency. Dia nyo orang ngadu semua. Deh. Nyo lapar perut ini kita tu. Datang dia beli ya samosa duigi. Jadi samosanya dia bungkus orang nak kertas. Maya yang kemakainya tadi seraya makai. Seraya nyepu. Seraya makai. Seraya nyepu. Ya gak baru mansau dia guri yang deh. Dia terpedak ku teh tulis dia. Ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi. Minyak samosanya. Lalu pada ya, pekit marathon. Diatur sekian hari bulan. Kaya, bisi pekit marathon. Perhaya saya peningat betul-betul ₹5,000. Nanti ya pula ngagi duit kita. ₹200 ya. ₹5,000 itu duit India. Kira ya betulnya tadi. Ya lalu nanti pihak. Nyamai aku masuk aku pekit tu. Ngicak aku boleh menang. Pamam kena aku berbayar ke MRI sana. Kau ya peningan. Jadi hari setiap amai-amai. Ya Belanda kasih aku medak peningan. Nanti kita medak cerita. Ya kebenama Lata Baguan Kare itu. Nang segi nak berkasut ya Belanda. Ngenak baju sarinya ya. Baju sari. Sida Indianya. Nyak kena ya Belanda. Orang bukai. Ngenak baju juging. Ngenak kasut juging. Ngenak tancut juging. Ya nak. Nak segi nade berkasut. Ya tak Belanda ngenak kaki. Kaki ayam punya kurang. Tadi Belanda.
menang ya peninggal. Tang ya okay menang ya ke marathon ungkup ngagai korang besarnya nah. Ya menang berungkup ngagai orang ke udah longgar umur. Ya ke 55 60 tahun ke atas. Jadi penyawah ya Belanda nah dai jauh ya nya semina 3 km aja menang ya benar ya Belanda. Siko degeliah ya siko degeliah ya siko degeliah ke ngujuang boleh lumah satu. Nak cabang-cabang kaban. Udah nikik pengau derima duit 5000 cashnya 5000 rupiah alu terus ke hospital. Alu mayar MRI lakinya tadi. Nya meh duitnya tadi nadai daripada ke cerita bekeni ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisi digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digigak kita ya sama dengan nama ini kita tu adik berumur 61 tahun Belanda mereton ketika saya ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya nyaman tadi laman berita kita keturbah kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali tu laman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand jadi ya sawadikam. Di Bangkok, Thailand dan Peninga ya. Aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dukumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang yang ngai bangkai di menua Thailand dan dia nama utai ke degagak sertuk maya yang ngai sikut lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit ya yang tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak pihak aja ni ke semina nyai mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga ikut induk biak baju ngena baju tik seksi mansang mansang ngagai lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau. Kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngue gawa sama pintang nama ku bahinduk tu seksi nal ngena baju ke nama korangnya tu nyuka ayan dada ya ke ayan peh tadi ngena skirt ayan peh nama penguat sidak ya tau ku bala temuai ke bisik datai orang kengau nyengayiknya nak mukai-mukai pendengar ya dia ada tiga ikut induk yang tadi udah bekau muzik dia tebah orang muzik disco sida induk tiga ikutnya nyun tural nyun bergentayang bertanda berlungun namanya berluan lungun ucak ke berumur 59 tahunnya kena ada itu jadi utai tu ukai sengapa pendengar ukai sengaja sida tiganya ada tai laban nang sigi dekangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nyak namanya kena ada itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuatnya tadi dia dia madah ngagai bala sidaknya dia nanti aku tu udah nyajai lah jom kangau kita tiga iku induk ke babajia mamanyah penyiau bertanda ba longuan aku ilah kena merindang semangat ku pama majum nya mutai ke nyandi pindengar ada kangau ada sidak tiganya jadi cerita tu tajak viral di menua viral buat menua Thailand dedian buat Nakhon Sitamarat dedian menyuh bala netizen mantah bisik megak ia kena mantah leban kau sida ya tu cara ada kena berbahasa dah peminta ya bekenya nare ko ngau tu nak kajak meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai mungkin tengau no pia leban sida kena setuju yang tadi madah po nade adat orang tu nadai kala orang bekenya selalu ente orang nadai tadi kita ngau korang berlagu lagunya tadi lagu sampi lagu nak segi muji semangat orang kena dainya kau sida ya pedingannya dia nya tadi utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyo bedanda enturan tural sida induk tigi ikutnya bangkai Winich tu debaik ngagai wat tempanon ciwat kenua raya dekat di tunu leban nadat munua dedin nanti orang dah nadai sikit di tunu abus ya sekali ke disimpan dalam genu amin tau ke tadi dia buai ngege sungai buai ngege tasia hanya ma tadi cara orang siku-siku ya peminta orang siku-siku jadi cerita tu dikirim ke kaban aku Remiri Jimmy MG terima kasih kena nunggal selamat gawai ngege nuan ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke sekali tu leman berita kita kedua kita mansang ngege leman berita kita ketiga leman berita kita ketiga ke sekali tu Ari Jakarta di Indonesia dia. Nama otaknya di Jakarta Indonesia dia. Sebenarnya aku nanya kita-kita ke bisi anak. Tadi bisi anak bersekolah primary kini. Tau ke sekolah secondary. Uji perasaan nama ada dalam bi anak kita.
uji cia kita dia tu. Pedak nama tu dalamnya. Ah, bisi utai dalamnya tentu ya bisi bom, bisi namanya botol air, bisi bekal sida ya kontainer bekal ya ke nda ingat de pansuat ke sida rebeng udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil, bisi pensil ke teberayaan sebelahnya. Mayo macam me bisi nya tisu basah ya ku dar kena buai sida dalam biak. Mayo macam me utai ditemu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengeraut pensil macam-macam. Tang nemu nak kita peningat di benua Indonesia ada dien bak kampung Kedekumai Cimaskara Kecamatan Cibonong di Jawa Barat ada dien siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun ukai seminak bob aja, ukai seminak bob, ukai seminak pensil, ukai seminak penyuran aja bisik berdalam beaknya. Ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama, ukai berbaik ke bekal, ukai berbaik kai tentu kita nanti kenyebuan aku Kedekumai kita banggar lagi. Bebaik ke ular amai ukai ular geteh nasigi ular hidup tang ular tu ukai ular ke bisa ular ciet ko sedak ya nasigi ular ke make ciet besai diri kira ke besai kuan lengan nembiak ke berumur 5 atau ke 6 tahun pemesai ular panjai lebih sedepak manjai nya kedengkah dalam biak den nembiak tu ya sigi rindu bermain ular nembiak tu tadi ya ke bernama Maisa tu tadi berumur 8 tahun tiap hari debai ke school kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat tu maya tayem dia deh ya dekat muka biak school ya saraya ke make bekal ya bermain ular deng ka ke ba pegau de kaya bala kabarnya pun sama datai ngayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana indo ya tu nang sigi ermit kelia umur 3-4 tahun nasi udah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu geli nya ya peningau ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jawa hari ular nurun sekur ya mai ular maya bermain bayam ular ti tindu apan nak tau nak dibeliat ular. Macam-macam. Jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. Terima kasih ngai-ngai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu. Terima kasih ngai-ngai nuan kaban aku serma ada gawai ngai nuan. Jadi tiga titik leman berita dah tusuk ke aku seraya kita berperindang. Nanti kita ke belalak. Aku pun ke belalak. Kita ningal ke dulu lagu tu. Dah lagu tu lagi kita bisik dua titik leman berita nanti kita berperindang dulu kita. Yuk.

kita mansang lagi round kedua program laman berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang. Aram kita nyambung, kita nampung laman berita kita ke minggu itu. Seraya kita nanti dekat rami, tak lama lagi ya. Kita mansang lagi laman berita kita ke sekali itu. Agi bak meruan Indonesia. Dan bak menuanya, tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur. Dan empai lama aku dah 26 hari bulan. Aku tulis ke cerita itu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ngagi kita kerinduk karaoke, tu cerita kita. Atang yang lain bimbing tau. Nebah muzik. Ya tu tadi, nebah muzik. Lelaki tu, ia bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam, ia nebah muzik. Ukai dia kena merindang sedak sebiliak. Ukai dia kena merindang orang ke dia ngelingik sedak. Tang dia kena merindang siku capi ke dia tupik. Ya. Cukup dia kesayau ya, capi tu peningat. Lelaki tu bernama Sutasmir. Dia di Ndur Kedukumai Lumajang, Jawa Timur. Dia ni Kecamatan Pasirian tu. Siku ikut capi nyak mereka dia kembuannya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capi ke de ibuan ya dia jaga ya. Tang tinggi ikut dah mati. Ketegah penyakit kedukumai orang penyakit kukut ngomong mulut kesuah nuntuang jelu tupi baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi itu ngujuang ke ya, yang tadi tinggal siku aja gi capinya nyak mekedasi ke dandal ya capinya dengkah hebat sangkar mana-mana dia beri ya kapet dua capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi dia beri ya lotion capinya kita mandi nak-nak lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi ya tu nasi special dijaga ya mana udah nyak peningal tiap-tiap hari 24 jam nak kalau ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngagi capeknya awak ke capeknya nak stres kau ya siti kau ya nanti capeknya stres tusah hati dia capeknya tadi dekat sakit ke ujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupik ke jelo, kelebih lagi jelo ke bekaki empat. Udah yang tadi peningal Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capek tu. Orang ke dia sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki tu, Sutasmir tu, dalam 24 jam, 12 jam, bisa kawan-kawan berlagu. Berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, ukai merindang anak bini, nak, ukai merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capinya, seraya capinya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik. Mai lagu Widuri, mai lagu Tenda Biru. Macam-macam ya. Udahnya joget di tepi jalan macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu dah baik ya. Dia kena merindang capinya. Tuju ya awak ke capinya tadi nak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gig kebukai. Kok lelaki bernama Sutasmir tu peningal. Jadi sanggup nak kita kelebih gig kita ke nupi jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke tutupi kita. Nyapa tadi leman berita kita keempat kita mansang ngagi leman berita kita ke menduni ke sekali tu nadai ku ngau nasi udah awak de beri ngagi kita aku nusui ke kita siti leman berita kelebih lagi empat lama aku dah aku tu tarik mayal ke dari baba jalan luar dari semarahan ke kucing. Betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik kebalang nguat cukup maiwah nyak aku madah segi dia kena kita ingin tu gawai mesti daknya. Jadi cerita tu dari segi berkawal ngonya. Jadi di Shenyang di menua China ada din berserimai ngau pengerami maya tu tentu ya peminta banguat nang segi maiwah. Laban dekat desayat dekat dijual dia beli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi bisi sikut lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba mana China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sigi cukup dia kerindu orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu mani sisi ya lembut udahnya tadi lubah bari nanti nak dia tangkup nak dia tepuk lepti ayas. Siti kita dia ia nyamai. Nguat ke dia jual aku tu. Nak stres. Maya ke dia saya tadi. Relax. Ajak nadai nama-nama. Bisik rahsia apa dengar? Nanti tadi. Capi ke dia jaga Sutasmir nyen. Dia perindang nak lagu Ayun Lundai.
tang babi nguat ke dia jaga bak benua China den ya ke lelaki bernama Song tu dia perindah kena lagu disco lagu seseko ko kita okay bola nya ko ngai kita ngomai ko banggar tau peda kita berdalam laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okay lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke betekijapnya lampu berdalam pubnya sigi dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tayo tertau ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke dia tepu arah batas pangau dia buah rakam lagu wayon lundainya tak ada semua di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang berlagu batas pentas dia tepu arah dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda ok bertanda namanya terkenjit-kenjit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco ok sesebarang ok lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno. Nya betul dia peringat leman berita ke dikirim ke kaban dari Kabong di Seratu dia ni Bell EL ya terima kasih ya ngege kita aku dah bergulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali itu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngege kita aku dah bergulai dengan aku Edmund Langi nanti kita akan bertemu baru aku terima kasih ngege kita meri selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senanguan menua ngege semua bala peringat YFM Iban kelebih gig bala kita kena segi sururan mendiang ke program leman berita kelebih lagi maya rinam ngopi amagak tanduk ya redua 5:30 lemai bersamping lagi kita wak ke mujur meruan dalam semua pengawal boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia sururan gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai pesekat minta celap minta embab lantang senang nguan menua gayuh nguan bangsa oh salma ada gawai ngage kita pendengar semua mumpul aku ke sekali itu bertemu bamaya kebukai bye bye ngage kita pendengar semua.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Nancy Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kau.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Desi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wife and Iban di Kuching.
6: Mari selamat

0: ya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau dah pasal. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta.
4: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
3: Ya.
4: Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuanya jai runiang, jai perangai, jai ulah, jai jako, jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tau. Bisi bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tau begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tau dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedaja laku di tu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jako aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita di tengah.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, sedar lemai kita ke lemai tu ya 2006 tahun 2026 hari gawai kedua. Okey, kita ke Diau di Bandaraya Miri, okey, di puak-puak Miri kebesar gaya hingga kami secara online RTM klik tau ke channel My TV di Bandaraya Kuching, Kota Semarahan. Kita boleh dengar kami dengan 101.3 FM 3 jam lubang ribut ya, berpaling berkaban gau DJ MA dua kali ban sehari tu ya, pagi tadi pukul 9 dia tu pukul 6 sadalmai. Okey, gau lagu ke terubahnya, lagu selamat ini tu hari gawai Ari Raban SKK Production tu. Kita terus mendengar lagu kedisada Larry, Tricia, Del Vincent, Gau Richard, Bergempur, Ari Gawai. Kedua lagi nginjau lagu rancang Ari Ika, Saiful, Gau lagu Ya Malam, Agi Muda. Okey, kita pergi dengan kami, Pak Selampu Muda kita, Ya Kuno Pak. Perengkap-perengkap pengangkut berbaik ke kereta. Okey, ngarap kenangan tu. Anang mabuk menyakitai ke dereba yang ambil ke Samalikun, Pak Jalai Alun.

0: semua, aku Ika Saiful. Anggap awato, aku dekat merik selamat hari gawai, gayu guru gerah nyamai, ngagai semua kita kebisik nyambut hari gawai. Anggap to, pesan aku ngaji tak semua, berjimat nih maya pulai ke menua, nanti asing ngantuk medri batau ngetu dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua anggap selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar WFM. Ngaji ke gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

Selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

0: Penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita pada bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita pada tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai ku tak kena mana tau nyadi pak penghidup kita ya siku-siku jadi aku ngari ke Kamis Bilia sekali lagi mari saya terima kasih ya bagi semua bala ku dah memujur ke pengawak gawai dayak besar no ethno cultural festival peringkat negeri Sarawak ku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 ku dah tu jadi bapa penemu aku berkenyap mga hari malum balas ke diberi orang mayu pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan bila agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena kemujur kerja ku aku lari ke Kamis Bilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah dengeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.
1: Wait a minute.

Tur nyai abak kucing serian sembarahan siraman si bemuka kapit bintulu miring gau limbang malam lagi engkau tu mu pagi lagi yang bisu gau hujan bak sekedar dur kucing serian sembarahan siraman betung si bemuka kapit bintulu miring gau limbang nada hujan di serkai engkau muka gaya tasik di benua kita bergelombang satu nyentuh ke 1.5 meter peninggi angin berpuput arah barat engkau melaju ya 20 nyentuh ke 30 kilometer sejam kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, ya kebenung abang jam ke dia tu ngarap ke nyangkung lah tu dah pangan dalam konti ni agi gawak 3 jam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi lagu di sada LX1 ke jelaman gau Laila BJ joget ai pengayu kedua lagi nginjau lagu dari Eddie Utai Orang.

Okey, kita berhati ke Gayari di menua kita yang Sarawak dikeluarkan UPIS Meteorologi. Ya. Okey, bergerak pukul 4 lemai itu tadi. Dalam tempoh ya 12 jam lemai itu ya, bisa hujan, bersekadar nur, api megah, begut.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sarita hari minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari 11 2025
2: ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, balik kita ke baru muka radio hingga kami. Terima kasih Sandang Lemai. Jam kita 6.39 minit lemai. Macam dulu, pesan ke bisa diterima kami di YFM ke Terubatu datang hari Tuan Rumah Steven Anak Noeng. Mada ke pemati Betty tau ke kedua balik nama Jenah Anak Noeng tau ke Bini Ali Anak Lubong udah nadai kena ke 1.6 hari 1. Pukul 6.31 minit pagi, pesan dituju ngagai kebang belayan di Kampung Abuak, Limau di Dadak, Apiang, Sungai Tengang, Marau, Semawak, Keranggas, Muding, Mentu, Kara, Sapak, Gayau, Isu, di Tekuyung, Ubah, ngau kebang belayan kebukai, kena oleh dirintai ke Ditu Magang, jadi Niang tu, dekat di Sungai, bak Kampung Empaling B, bak Tuai Rumah Steven Noeng, kena ke malam tu, lemai tu 2 hari bulan 6, lalu kat dikubur ke, kena ke hari 3, 3 hari bulan 6 tahun 2026. Pesan pemati kedua datang dari Budit Anak Jantai, tau ke Apai George, madah ke pemati Binia, Tani Anak Agas, tau ke Indai George, udah nadai 2 hari bulan 6, niang tu dekat di Sungai, bak rumah, yang perubah Jalan Camar 1A1 nombor 1B, lalu dekat di Intu, kena ke lemai tu megat 2 hari bulan 6, engkau 3 hari bulan 6 dianjung ke pendam kena ke 4 hari bulan 6 tahun 2026. Pesan dituju ngagai kapal belayan bak nanga gad di kapit nanga ibau nanga lajan Iran Suang balih kapit Kampung Sentosa Sibu bala di Sibu Jaya, engkau semua bala kita ke ngelala niang tu. Pendengar kesil atau telefon ngagai George Budit lumur yang 018-9026-877 tau ke Kastina Budit dengan lumur 011-6386-6174. Pesan pemati ketiga datang dari pengajar Joseph Anak Salima tau ke Maria Anak Salima madah ke pemati Apai Sidaya Salima Anak Mardan udah nadai 2 hari bulan 6 bak hospital Sibu. Kalai pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke Diau di Mawung, di Rayah, di Kerangan Kerian, Kerangan Bau, Rasan di Matau, ngau semua kita kenala niang Salima Anak Mardan tu. Kena boleh dirintai ke Ditu Magang, jadi niang tu dekat di Sungai Balamanyuh. Kena ke malam tu 2 hari bulan 6 bak Tua Rumah Ramba Anak Serang Penyangkai Akai Macan Kenawit. Dianjung ke pendam kena ke hari 4, 4 hari bulan 6 tahun 2026 silia. Kita tahu telefon dengan pengajar Joseph kena lumur ya 013-5719-592 tahu ke telefon dengan Alexander Mordan kena lumur ya 014-3309-334. Pesan pemati ke serat tu diterima datang dari Tuan Rumah Nangai Anak Enjob ngari ke menjadi ia Aji Anak Enjob madah ke pemati Jatun Anak Gihe tau ke Apai Kinek Dayuh. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan ke dia di Tatau Labang ngau di Sepemanjai Jalai Ulu Sebawah. Kabar belayan kena boleh dirintai ke nama di tu magang kita ke ngelala niang Jatun Anak Gihe tau ke Apai Kinek Dayuh ke udah nadai 2 hari bulan 6 iaitu dekat di Intu kena ke 3 hari bulan 6 hari 3 bak Fusiu Trading Company Batu 6 bak VVIP Room nombor 2 dianjung ke pendam kena ke 4 hari bulan 6 di pendam Anglican Bintulu Penerang ke Siliak. Kita tahu telefon dengan Tuan Rumah Nangai, Lumuria 019-5089-383, Aji Enjob, Lumuria 014-889-3249. Pesan pemati diterima dengan email. Orang ke nganyu pesan tu inya Bada Ana Buju Elias Ambrosaran. Mada ke pemati Ambrosaran anak nalo tau ke dikumbai Buju tau ke apai sedar. Udah nadai 2006 ba hospital Bintulu iaitu dekat diintu. Malam hari 2 hingga malam hari 3 ba Fusiu Funeral Jalai Batunam Nyabau Bintulu dianjung ke pendam. Kena keempat hari bulan 6 2026 di Pendam Christian Setiam Bintulu. Penerang kesilia tau telefon ngagai 019-8878-581. Pesan pemati ke penudi itu bak serak ke terubah dibaca aku datai ari lidar anak tinggi tau ke Indai Amos madah ke Indai sidaya timbang ana lidin tau ke timbung udah nadai 2006 pukul 3 ngali hari ni yang tu dekat diintu Balamanyuh bak rumah empu di nombor 2 lot 19385 blok 11 MLTD 1B Jalai Stampin Baru di Kuching ni yang tu dekat dianjung ke pendam Anglican batu 17 kena ke hari 4 hari bulan 6 tahun 2026 pesan ditujung ngagai kabar belayan di Kampung Sungai Larut, di Kampung Merdang Limau, Kampung Merdang Gayam, Kampung Sungai Nada, Kampung Sungai Bulu, Sampun Gerunggang, Kampung Stampin, Kampung Tabuan Jaya, Kampung Setutung. Nggak semua kita kena uliah dirintai ke di Temagang, kita ke ngelala ni yang tu. Pendekang kesilih atau telefon ngagai lidar tinggi Lumeria 013-8092-524 atau ke Melissa 017-8015-615. Lagi aku macam baru pesan bang renggat kedua tu menggal program kita dulu sedalamai ngau lagu di sada Stephanie G. Nujah Penguji.

0: kelebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, aku nyambung baru pesan berita yang baru renggat kedua tu. Pesan berantu dari Jembul. Anak lekuang madah ke pengawal berantu niang binia hanya mawa sanak lang tau ke indai munggai. Pengawal berantu tu dia tur kena ke 3 hari bulan 6 pukul 6 lemai. Barumah anak ya hanya babatu 2 setengah nangastras jalan KJD di Bintangur pesan. Dituju ngagai semua kabar belayan kenala niang indai sidatu. Bala di rumah Jelani Belawit Ulu Sungai Poi di Kenawit. Bala di rumah Lantiang Nangas Sekeruh Ngarul Belayan Bahasa Kayu Aik Poi Kenawit. Kebelayan di Sibu Bintulu Selangor Mukah Julau Miri Bintangur Ngau di Brunei Darussalam Kalai Penerang Kesilik. Kita tahu telefon ngagai Josephine Jembun Batlumuria 019-223-7519. Pesan pengawal gawai hantu kedua tu datari Stephanie anak Mukit madah ke pengawal berantu niang apa istidaya Mukit anak Giman. Pengawal berantu niang Mukit anak Giman tu dekat diatur 3 hari bulan 6 pagilah 6 lemai baru masih dampu. Bak batu 2 jalan KJD Nangastras Meradung di Bintangur pesan dituju ngagai semua kabar belayan ke ngelala niang tu di Serata Skimbi Bintangur Sibu Kuching Sarukai ngau di sebarang Alai Nur Diau. Pesan tu sili lagi kita tahu telefon ngagai lumur 011-1551-7748. Ngalih-ngalih pesan berantu tau kegawaian tu ketiga tu datari Thomas anak gajah sebilik. Madaka pengawal berantu tau kegawai antu niang indai sidaya Prida anak ni tau ke indai tul kena ke 4 hari bulan 6. Hari 4 pengawal berantu tu dekat diatur di rumah gawung Sungai Sah di Kenawit pesan dituju. Ngagai bala kabar belayan di bawan tuah pidai berjahit lukut nengadap nengalijau suung Seri Aman Ranan Kenawit Selidap Bintulu Macan gau semua kabar belayan kena boleh dirintai ke Dito Magang. Penatai kita sigi di kelalu ke Magang ke kia. Terima kasih ya. Pesan ketiga atau pesan keempat pesan ngetah seulit. Ngangupas entebalu datari Will anak entry ngari ke sida ia sebilik. Madaka pengawal ngetah seulit gau ngupas entebalu niang entry. Tau ke Saban tau ke Apai Will. Pengawal diatur 6 hari bulan 6 hari 6 ianya pukul 9 malam ba Sungai Nyigu di Bintulu pesan dituju ngagai kabar belayan di Sungai Mas, Sungai Arif, Sungai Balingian, Selangau Mukah, Sungai Entajum, di Sungai Sangan, Sungai Anap, Sungai Kakus, di Sungai Penyarai, bala di Tubau, Jelaluang, Belaga ngau semua kita kenala ni yang tu penerang kesilik. Telefon ke Will buat lumur 012-575-6433 atau ke Roland Jimbai lumur 013-600-3929. Pesan ke penudia basara kedua dibaca aku tu datari Emilia Uyung anak lang madaka pengawal ngetah sulit ngau ngambil entebalu apa ya niang lang anak ugat tau ke apa tawi tau ke laki tuan rumah Jacqueline anak rengga pesan dituju ngagai semua kabar belayan di Batang Sebawah bala di Batang Kemena di Batang Binyok Sungai Lengan Sibu bala di Kenawit di Sibu di Miri ngau di Selampur menua kita Sarawak itu bala kita ke ngelala niang pengawal ngetah sulit ngambil entebalu tu diatur 8 malam kena ke 6 hari bulan 6 hari 6 kena cara sembiang diatur bak Fusiu Trading Batu 6 Jalai Nyabau kalau penerang kesili atau telefon ngagai anak ya Emilia Uyung kena lumur 011-3703-7018. Mendengar lagu remix Francis Ai Mata Baari Gawai. Kedua lagi mendengar lagu lama Ari Dato' Zamri Amera Ambai Hati. Jam kedua kita nyingkang mendengar program Aram Mansang Tanduk Program. Udahnya menggal baru engkau lagu-lagu kau dah dirintai ke ungkap ya lemai tu ya 2 hari bulan 6 tahun 2026. Sedang kita mendengar berita lemai pukul 7.30 minit lemai tu lagi.

0: sejalai.
1: Sama bertemu baru dengan aku balap ninga bak program Arah Mansang. Setiap program yang akan dikeluarkan dari Indo Upis bertanam menua Sarawak. Jadi bak program Arah Mansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dekat mai, kita ninga ke randau aku dengan sikok usahawan bertanam, ianya Encik Kaju Anak Atang, dari Rumah Gendek, Sungai Gebilang, Tanjung Bijat, Seri Aman. Engau tahu aku ngalu kenuan Tuan Kaju, lagi randau program Arah Mansang. Jadi randau kami dua ke minggu itu, ianya berkongsi penemu ngau siko usahawan nyulut bak pengawak bertanam ke sayur kena nambah ke penatai misi. Jadi minta nuan tuai mada hangge bala peninga program Arah Mansang. Bekeni nuan tau bepun nanam sayur ngau nama sayur ke bisik ditanam nuan.
2: Jadi rubah ke bepun nanam sayur. Ada aku bisik berkusa dulu rubah pak. Bak bat mudoh bae tisit mudoh. Kalau bisa maka aku berkusuh ya. Break hari
1: upes tanam?
2: Hari upes tanam lah. Bak air kaca ada. Kalau bisa maka hari kebajikan langsung aku berkusuh ya. Bak hidroponiknya. Kalau bisa kusuh ya. Pasti kasih ya. Hari kebajikan.
1: Oh, ini tuai.
2: Hari kebajikan masyarakat.
1: Nama sayur ke bisik ditanam nuan dato re tuai.
2: Ya maka sayur ke bisik ditanam aku maka ke dato. Bisik aku nanam teruang nya ini segi bisik lama.
1: Oh.
2: Lalu maka pria entimun tidak ketulanya. Oh. Malah secangkuk bisik megamai nya.
1: Oh. Terutama kena tanam nuan to sayur teruang ya ni tuai.
2: Sayur teruang. Lalu nanam utai bukai bisik juga aku nanam padi punya.
1: Oh.
2: Berkebun, maka nanam getah bisik juga aku.
1: Oh.
2: Nanam buah-buah, mimir.
1: Ya, tuan, dalam kandang sehari yang baik kepandian, berapa anggaran hasil tuan nanam sayur teruang tu?
2: Enggak, hasil aku nanam teruang tu.
1: Berapa ikan, berapa pemberat ya?
2: Bisik juga, kena cara ikat aku. Lalu sikat RM2.
1: Sikat RM2.
2: Sampai 150 ikat bisik mah. Kau sekali nyual dalam
1: sehari. Ini tuai ini alai nuan nganjuang serta nyual hasil utai ditanam nuannya.
2: Bo aku nyual ya, nganjuang aku agai tamu Seri Aman ya.
1: Oh, ne.
2: Kelimpah hari Seri Aman ya. Bisa enggak aku nyual, apa kalau menyuruh terus jual aku agai hanya seluruh pembentuk kami kerja bijak itu. Kalau bisa enggak orang hari lingganya ngambil, enggak, jual berlingganya.
1: Oh, orang tadi baik nuan kerjual pak tamu semanggang terhenti beka bisa lebih terenya. Begini nuan selalu ngau tuai.
2: Kalau lebih ada. Karena kadang lebih agak. Karena kadang jual yang pun lebih agak. Tembih lama agak. Sudah ada pasar
1: dia. Dalam pengawal tanam sayur tu tuai nama penanggul ke udah di tape atau ke diasai nuan kumbang kerja ke pengawal tanam sayur tu.
2: Tanam sayur tu atau oke, sudah ada diasai aku. Sudah tapi aku tu maka baja tu kalau umbar main maka racun-racunnya.
1: Oh.
2: Ya mah. Masuk tu. Tapi aku balat juga barang umbar tu niki maka.
1: Kira kos tadi kira kos ke nanam tadi lalu meningkat jadi tu ayau. Mungkin ini nuan mutar ke penanggulnya tadi tu.
2: Aku mutar ke penanggulnya. Karena aku bisik enggak karena kadang no mato urang arep ikut tenian nulung aku.
1: Oh, kalau kira bisik nulungnya urang kage penanggul nuan dalam nuan sayur atau nuan tuai.
2: Ya, aman tidak bisik nulung baja. Kenyah atau tidak kenyah? Nyelempong ge ya.
1: Boleh nuan kunci ngobala peninggal kita antara bantu kekalak di boleh nuan.
2: Oh, bantu selalu boleh aku. Ah, mah bantu orang beri orang baja aja mah. Ke ingin pelau bisik
1: ya. Oh.
2: Tanya beka sak mancit beri orang.
1: Oh. Hari UPS bertanam Sarawak.
2: Hari UPS tanam ya.
1: Oh.
2: Tinsu bisik.
1: Jadi nanya latihan ke udah kalah di pelajaran nuan ketubah jadi usahawan bertanam sayur tu. Nama kalah nyat nuan tuai?
2: Ketubah ko belajar sumba. Sebab kami sudah berkhusus ba efisit mudah tu ba belajar nanam sayur kami tu ba.
1: Sayur teruang tu?
2: Sayur teruang bisik magang. Muah sayur sayur. 20 minggu kami tu ba.
1: Ba etisi dia
2: tadi. Ya. Mama sudah. Nah lalu bisik ga bekas dia tu cara mudan dia tu bisik ga kurang hari usahawan WBS nya nganjung aku berkhusus cara mudan itu nak cara aponiknya kau peti kasih
1: peti kasih kau hidroponiknya entah nama jula tinuan kenang mansang kaget projek tanam sayur maka aku dah ada nuan dato itu
2: kau tahu dah ada aku dato kira aku minta tolong pertanian tolong aku baru lah oleh nolong aku baru
1: bakal bantu kini
2: bakal bantu bakal bajang orang racun
1: bajang orang racun
2: minta tolong tidak lah
1: awak ya junya kiranya julati nuan dia tu kira
2: kira ke julati ku dia tu
1: kira wansa kaki take di
2: ngarap ke sidak ya oleh nolong aku baru
1: oleh nuan mereka jakob perangsang ke bala peninga ke bisa julati dekat bepun jadi usahawan tanam sayur tu
2: jadi perangsang tu ke bala bayur ngarap ke kita sidak ke kebun ke bukai juga tahu juga ngati ke diri yang bisik orang nolong kita lah.
1: Kiranya kiranya kemanya jago perancangan warna ke balas tidak ke berkebun terkira anda
2: berkebun lah
1: berkebun
2: leban bisa kasih aga ini bisa kita nyuang
1: lalu dikenanya di perantai bisa ya tuan
2: lalu jadi ke perantai bisa kita impun ya.
1: Kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak mari besai terima kasih yang genuan tuan kajo anak datang laban mere awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu ngawa bala peninga ba program Araman Sang. Kita ada bertemu baru ba program minggu kebukai. Aku dekat mai bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambai ke tahu muka ke penatai misi orang bertanam bertupe ngabumai. Terima kasih ya.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngambil semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat

0: Hai hai, di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngeplong tu aku Rilison Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke Bangsa Dayak. Nangira bah dini-dini alai Arab Kebun.

Ruby Jenggau lagu ya pengingat begulai gawai. Okey, 15 minit lagi nyuka pukul 7.30 minit lemai. Agensi Penerima Adat Maritim Malaysia APMM Sarawak yang mujur nyelamat 8 ikut si Datuk ke depan bot ke Besi Penanggul kiraya 0.3 km nautika timur laut pantai Teluk Pasir Santubuang nitiah kebenarari Director APMM Sarawak Laksamana Muhammad Khairi Abdul Aziz yang ada operasi ngiga engkau nyelamat. Okey, udah bekau sidak kerima report bekau engkau sidak tu kebetapi engkau bot ke Besi Penanggul. Okey, urung dia pukul 3.45 minit kemari 1 hari bulan 6 kalai bot penginau kilat 22 udah dianjung berjalai ke pendawa ngiga engkau nyelamat semua sidak tu ditemu selama Mat magang udahnya di bai ngagai jelatung komtas sebedau ke di persa pengerai ya. Okey, sudah tu udah ditentu ke selamat serta stabil kalai operasi ngiga ngagai nyelamat diketu ke secara rasmi pukul 6.45 minit lemai kemari ya. Nya berkenang ke sidak ke depan bot bala kita ke pulai atau ke mansang ngena jalai air nyawai sama-sama kita berjimat ya. Nanti lihat sama ngena jaket pengelik kun. Okey, anang kelalu syarat lepas kita ikat sama depan bot tau ke perahu ya. Ngambil nak pulang ngagai penanggul kita ke ngena jalai tasik tau ke jalai sungai. Okey, sama-sama kita berjimat jalai bertasik jalai berdarat semuanya tau magang ya. Okey, kira ke fokus lepas kita ikat sama tengah ke jalai alun ngau jalai sungai ngambil ke likun kita nyak pulai tau ke mansang begawai. Tu lagu disada Jonas Johnny Aman, Ibun Pengerindu Tua. Kedua lagi nginjau lagu Andrew Bonnie James, Sambut Salam Hari Gawai.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Nancy Tambo Minta Keisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kau.

0: gerami
1: nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuan tu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dato' diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
1: ya.
2: Raja Kita
1: Raja Kita
2: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFOR. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi

0: Program Siti ke tahu dari Ramayuah, so yang minat Ramayuah yang konsert rakyat ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah hari pukul 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, engau beranak ke Pukul Sarawak.

Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Jam kita ini ada pukul 7.30 minit lemai. Selamai, dia tu menabur ke berita lemai hari Y, FM Iban Kuching, kena ke lemai hari 2 hari bulan 6 tahun 2026, Batang Berita. Sarawak ngerebut peluang kerjasama semiconductor Korea Selatan. Atur dinegap ke program tisih pengerai Riman Orang Induk di Kerembai. Kita mending ke isi berita. Sarawak terus menegap ke penduduk jadi palan beranak ke pukuk berteknologi tinggi. Tu dengah kerjasama strategik engkau industri semiconductor Korea Selatan dikenang nyampat ke pemansang ekosistem di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan nemuai berjalai ke penguat rasmi ngagai Pangyo Tech Park Korea Selatan ngambil ke berandau ngau gerempung industri semiconductor Korea KSIA senentang sinergi ngau access market ASEAN. Ia megah bisi ngatur awam ngau firma modal Intervest Company Limited ngau company portfolio ya tu dikenak mansik peluang beranak ke pukuk dalam sektor servis semiconductor ngau digital Sarawak. Kelimpah harinya randau megat ngemerat ke potensial nubuah ke rantaian bekal perengka pengangkut elektrik EV. Inisiatif tu seruris ngau strategi pemansang pasca COVID-19 2030 di Target Sarawak jadi ekonomi berpenatai pemisi tinggi berpelasar ke innovation ngau teknologi. Penyedar pasal pemesai guna nyidik tumu penyakit riman tusu ngau riman sarang anak patut ditegap ke dikenan nentu ke manyuhagi orang induk berperasa pengerai. Menteri Orang Induk Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah akses ngagai servis pengerai ke berkualiti patut dikerembai ke ngagai komuniti menua pesisir. Timbal tim merancang ngagai program tisih pengerai riman tusu ngau HPBDNA nyata ngayan ketika penyedar Mensia Manyuh pasal nyaga pengerai majak nambah. Ia maksud ke jakunya bak pengerami nutup programnya di kampung Sungai Kut Muara Dalat. Ia nambah riman tu sunggau riman sarang anak agi nyadi penusah besai nuntung orang induk nyalai pengawat nyidik tumu ngau program penyedar patut ditegap ke dengan kerjasama Manyuh Bengkah Raban. Pengawal ngagak jematan Batang Lupar 1 mandang ke pengerangsiang perintah Sarawak ngemansang ke sosioekonomi rakyat. Sapin Menteri Peringkat Pengangkut Sungai Ngau Tasik Dato' Henry Harujinat madah jematan sepemanjai 4.8 kilometernya ngemuntang ke peranak meludam Ngau Sebuyau ngelaku ke asil Tasik Sidak lalu harinya mantu nyungkak penatai pemisi. Ia ditemu RTM bak pengawal rumah terbuka yang Bung Konis Bau Kuya empas positif ke sebakar belak diasai ke peranak lunduk Ngau Sematan dengan pemujur pengawal ngagak jematan Batang Kayan sebab tu nyalai Kuya pengawal nyedia ke infrastruktur bakar jematan ukai seminat ngemudah ke pemindah tambegak nyadi pengerandang besai ngagai ekonomi menua tu. Pengurami gawai ta'i kemari mujur mata temuai ari dalam gau menua luar pengeraminya udah ngangkat ke kampung ta'i nyadi palan dagang temuai budaya timajak buliah parati. Cerman Komiti Pengatur Pengurami Dr. Christopher Kiyui dengar penerang berita madah ke pengurami tahun tu nerima penatai temuai luar ari menua China, Kanada, United Kingdom gau Amerika Syarikat. Batang pengawak berjalan berbalam manyuh gawai sepanjang 5 kilometernya nyadi ke bukti komitmen komuniti menua tu ngetan ke pesaka ngau main asal bidayuh. Pengeraminya udah dipenyadi Kaban Parlimen Serian Dato' Sri Richard Riot Jaim.
pengawalnya kemari begak, bisi mandang ke perengka pengangkut ke dias pekayan asal, kelimpah hari pengawal mandang ke main muzik ngau main asal. Pengurami itu, dekat diteruskan jadi pelasar ngedegap ke dagang temuai budaya ngau kaul komuniti di Sarawak. Kita ada tu benda-benda ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching. Gong replika kena dikelai pesaka asal komuniti Dayak di kampung Kuop Dayak dekat diangkat ke pemanah ngau agih belanja sebanyampau RM30,000. Kaban Kunci Negeri Adun Setakan Dato' Hamzah Ibrahim Madah tujunya ngambil ke replikanya di kemanah ke nunda tukuh gong kebenar. Ia maksud ke jakunya rambau menjadi ke replika gong berserimban ngau pengerami ngintu hari gawai di genturung simpang rundim kampung Kuop Dayak. Endurnya bisi potensi nyadi palan endur ngetu serta mata temuai datai yang megamuji pengawal komuniti peranak bergenturung pendiau dia tiba bendar ngetan ke identiti budaya ngau adat asal kaya gong ukai seminat kerban tabuh asal aja yang jadi kelai pesaka sejarah ngau ngemegah ke hati komuniti Dayak tipatu ditan ungkup rebak dudiari. Sikup mangsa penusah bot karam di sungai nak jari sekolah kebangsaan Nanga Balang Gad Kapit tidiripat kelenyau kenyau hari Minggu tetadi udah ditemu pagi tadi. Ditiah ke penerang hari upis penjara api ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak. Mangsa ditemu peranak rumah panjang pukul 7.10 minit pagi sebedau raban berkuasa dipadah ke. Mangsa dikelala ngau nama Spielberg Dylan Sekunyir 32 tahun ditaban ke arus doai deras. Semoga dah bot ke di tepan ia ngau nami kuagi sidak ke bukai karam ketegal ngelantak batu bak tengah sungai. Nami ku sidak kebukainya mujur nyelamat ke diri. Berduduk hari penusahnya mangsa diripat ke endak ditemu udahnya. Hari kedua, operation ngiga ngau jelamat SAR dipalsu 5 ekor raban pemesai bomba ngau bantu hari polis. Berbangganya siku lelaki berumur 30-an di pelabak kelemas pengudah perahu ke di depan yang diripat ke pecah lalu karam bak sungai endak jari rumah Carang Banting Lingga tengah hari itu tadi. Palan operation JBPM Sarawak madah ke sidak nerima kangau ngenyit urut pukul 1.15 minit ngalih hari. Seraban pemesai hari upis bomba ngau penyah penusah Seri Aman dianjung agendur penusah kenyadi urung 40 km penyawuh hari upis bomba. Penerang ke terubah madah ke mangsa lelaki diriput ke lenyau pengudah botnya karam bak sungai. Operation ngigak ngau nyelamat udah berengkah di pejalai. Tajak pihak identiti mangsa berdauliah ditetapkan. Siku induk peranak menua tu berumur 29 tahun benung di pansiak polis pengudah ngaku diri ngagak report palsu berkaul ngau kes kena rumpak di Pujut Miri Minggu Siti Nyin kemari. Kepala Polis Pelilih Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah bak sebagai penerang madah sebedau tu dia induknya bising ngagak report madah ke diri dirumpah 4 ekor lelaki berbaik ke senjata bak TC Jalai ngimbai gereja Miri Gospel Chapel hari 3 tu tadi. Ia ting report ke penusahnya madah ke diri betapi pengrugi mata duit ngau barang ngia sendiri di pelabak keberga RM3,130. Hasil pansi tik silik pengujungnya, induknya ngaku penusahnya endang endak nyadi. Barang kediri pekelenyaunya agi diwania. Kesnya dia tu benung di pansi hari baru Seksyen 182 Kanun Keseksaan ketegal merik penerang tik palsu ngagai pengerja pengawal perintah. Kena ujung ke berita lemai kita itu batang berita dibaca baru.
Sarawak ngeribut peluang kerjasama Semiconductor Korea Selatan. Atur tinegap ke program TCF Pengerai Riman Orang Indo di Kerembaika. Berita lemai kita ke lemai itu ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak mengatur pengerami Meri Midul ngau tanda pangkat ngagai bala bujang berani. Tiudah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Midul ngau tanda pangkat diberi ngagai sirah ti kalak ngelaban penyelawai komunis di Semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 ikut orang ia kekalak gawak ngau polis Diraja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Anang nukung di obat isi ke kia berami maya gawai. Di jembe bergawai bak konti ni. Okey. Nangkali itu lagi 9 ke pukul 12.30 malam. Pemerindang malam kita bak malam. Tau ke hari kedua kita ingin gawai. 2 hari bulan 6. Pagilah 3 hingga 4 hari bulan 6. Bagi lagi ditetap ke hari kemisi di menua kita Sarawak itu ya. Udah ke ditentu ke tau ke ditetapkan jadi hari pemisi tambah nganti hari Wesak ke ditentu kita itu tadi. Bagi dia kena nganti hari pengada yang di Pertuan Agong menua kita yang laban kebesarak gau hari bulan nur kita ke ngintu hari gawai ke tahun tu ya. Kalau kemisi tambahnya tahu ke kemisi gantinya di pejalan diatur ni dia ke section 5 ordinan hari kelepasan am udah ke nerima pembenar hari tuai pemegang menua TYT Sarawak ya agi panjai cuti balakaban kita ni. Mende ke lagu gawai Ngabang Andu Gawai lagu Bidayu Hadisada Faye Edmund udahnya mending ke lagu Berpadu Nyawa Marilyn Gau Sabah Desmond engkau lagu sedua ya Mabuk Tindu Wai ke kia udahnya kita nyingkang ngagai jam ketiga Sada Lemai.

Hi sis, hi bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar driba pulai ke menua, driba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai, pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita driba, nyawa kita aus. Ah, iruk kai amai, iruk kai celap, okey? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Woohoo! Mania! Selamat hari gawai!

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Lagu gawai. Bala kita angkanya benung berumah jam gede tu nak minda. Kita kedekat beranda gawai kami di konti. Ngatai kebesaran dari gawai. Atau tali alau dia tu ia kusul 82-258-633 atau ke 258-634. Sebedau kita mending ke main asal pukul 8.30 minit malam tu lagi ya. Beri peluang kita ngatai ke pesan lelengau tau ke pesan Ari Gawai.

Ya, nanti peningkat kita bedang bersedia dekat bertali alam. Okey, hangganya agi kiruah ya. Laban kebisi nerima pengabang. Kedua, hangganya benung derba mengat jam ke dia tu. Aku merindah kita engkau lagu Gawai Keamatan. Lagu ke disada Karen Libau engkau Cynthia John. Merindah kita sadalmai engkau kami di YFM Segulai Sejalai.

0: Aku Cigutuba Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuan Tu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Gampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Meri Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalu kinkol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuan Tu dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai

Yeah, nyan berasai berarti ke jamba dindi yang bakonti kami pukul 8:19 minit malam neh. Ngarap ke gari kita yang kemalam tu nyangkung di serata menua kita serap bumi kenyalang. Tebal lagi bala kita ke benda dereba anang ngantu, anang mabuk. Lebih kita ke dereba ya fokus. Ngambil ke semalikun, ngegepalan ke di tuju bala kita ke malam tu neh. Lagu gawa kita isa 2, 3, 4, 5, 6, 7 di Sada Jim Rockers Elvis M di Medgau Gerald Tuckson. Lagu kedua ia penudi udahnya ditangkan gaul lagu Saum Entua Maya Gawai hadih-hadih kanyadi kini. Lagu berpadu nyawa Tony M gau Lakuang Ading udahnya kita mending ke main nafsal kita Iban main lama enya timang jaluang malam tu ya. Dikenatai ke jingan engkau lindung anak lancang nutup sada lemai kita ungkap ya lemai tu 2 hari bulan 6 tahun 2026 ya. Kita bertemu baru pagi hari 4 Y 9:12 ya malam tu. Bila kita ke belalaknya, okey belalak gawati ke lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana. Selamat hari gawai, gayu guru geran nyamai, ngagai semua bila kita wai. Ingat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kalonengkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi ianya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna belarinya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dan 24 belas

0: program siti ke tahu nari ramaiwa so ya minat ramaiwa hanya konsert layan ya. Kak lalu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Tansri Datuk Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau beranak ke Pokok Sarawak.

rintae mayan nga kitae nuno ngro rintae tangkayo.

Jalainya dua. Kita betulnya tubuh. Julu.

Oh, aw daya wae uji tabe kebeka gini dua-dua berimae rekanan nari kiba semua kita kebetunga dua-dua berintae bjaku cangkal mamare riga di nyawa tangkae nga kamae to jayo nanyo ke julo munu asambo naga be jalae nanyo gelo kita de ayo munu asawa nyengkalan simo ular be luae nyalae buah meduang buah jente kita kebagawae nire kecane tiang renyai ji jebai jak tangkai jilok isang lebuah gasan kita kenyengkalan manuk jelayan ketetiang payan kemeruan banduang ragai ye aku nanyo sumar nuanungal munuh pesilar ular beluai laban nga gelai gamal ke sintal mana amai penuh dua neklil nua lempai lempai nuan diglok bekopi lamok tapang mikai dijengkau rapas pegai da julua rapas japai aku nemu ayak uai nuan dah berita panyai gelai nuan dah gelok salahnya o manua nga tawai ku merunai barjang nga lebang kita nga tu manua nga tuai inang simpanai kita kena telebok bila bandim peran langwang nga lanai gelai kita keman sumarana pantak ratai mintiah nyalawai gelai kerori gai.

ตุนายโยเบยุลวะนวันนายโยไวเยกมนวาสามัวเดตลัว

kemunuh ular ngolantar tise niti jelelan nyalai kebuah rano aku kananyo mendak tubuah nuka kukuah gangamil ngan laban jawang nuna tolbo ngarubolang ngilik ko simpang ay dalam laban rano nuan kijari kibo tendang laso puas bo gigo bormang kebabas repo kelu kili ngiga panungo kuyang pe jalan mulai nyok gelai nuk dah bo gawai niri koranyai gajo tiang payan ukai ni dia tinong nuan kebe gelok dua namo bin sumar nanak nak babe bandam bo nyawa singam singam masai ngauman ngarumak nti asong kulan oh.

Oh, nyala tarino gagoy gram kanya nyamai bram. Daningon sumar ngenuan nungal kemenuh pesilar ular meresian ninge juloa nuan deungal munuh samboa munuh samboa dek de teloa luboa dalam daningo jaglo ngenuan diungal munuh sawo nyengkala nasimo naga be jalan laban tuang not bujang lempuang manu sabuang kuruang tuan lebuah nadi yang terbujang kriang ketorin yang da tebiang tanah malayan lebuah laban wan kepekerja di melaya negeri semilan kena udar keminua kampuang dalam laban jilu gajah kampuang agi jeruang babas mana udo ke lalu balat mangah kebe nyawa dua-dua nande tanah lenggang mata langguang mempran nyalaya singa pagi bermayuah cerita menua melaya negeri semilan nyale dio nuan bujang pantuan telbe rambuan panter juan debe limuan nabiluan tuan nyok baru dia gelai bujang besai datai penyangkai tise manalan tanah bernyang dunia balingang duma bujang kena paransang batu lempang juak kumang seruai mempangan kebal asal bujang mancal nangkal de sengal kerigai kanan pelias bujang rumpas nak nak tipas brian negan nyelo malungang lalu ngulo nempujang nemu ketagano terus kaulo Cina pe tangan melungang nodom bujang ke pahang kampuang dalam data doku yang bujang keriang setaliang niti gentiang garis manalan batima nempujang biak nyang seta-seta masak jaga bedil Miriam nyalae dia diaten bujang Martin ade bos ni trip bebade toruge mantai danyan dia derbah jelu gajah ke tanah lenggang mata langguang mempran be nyawa dua-dua mati udah patah pah maparae berendam dia panjuang bujang lempuang at kawang-kawang menyentuk da kebuang langit nyeraruran pumpuang der kuang mutus kiaruang neta penanelan laban ke diono baka bedengah sabuang raja britias aik ngelantang kok paloknya nabaik gelai nuan pulai ke rumah tanggok tede rampok melupok tebiang kanan nyalai bekau nyok diok de laba tuan raja nemu rita nek sebura berani ngeli laban nemu aten bujang marte nyalige berani betuk tajam sebako bako ngeberita tu kanang kebulih bintang tikah pahlawan nyok ngalai diok de dadong bujang malisa lengan ngakanan ngeknuan kunang dok meruan de tepan lekat ngabintang nyalai patut ngagasan nuan de gelok ngelok ka diri anak manyas ucapan tinggi jejam besai katam katam banyak singam singam ngambuk ngadirik kok nelan.

nyalestarino deleko tangkai kamai tuke tawo nengo raso da buang lanai tuai untuang seka pumpuang dulu ngo parai kena labo tu ningo berito nun tadi ayo ceduro jawah ngo jelai ni ngo baju luak nuan kementap samua di teluak lubuk besai ni ngo man sumar.

Tengo sorry que estoy hace esto de engle kanang ko gini perwat besai ketawa gago di gago turio rindu ngorimai di ganyai ukai nak meduang kedah tuntuang darah lempuang lengau aku duang jari nantai nyelenuan tandang rawan di dalam kandang korigai laban nate nuk marte tuduh barani betul amai nyalai

guntam temunyi pangkok hujan bleman labu bako berai pedo asap kemolap balat be makai nyo alai bekau nyo telur hari di luar babi katise ulu sungai nyalai telur sinta nolo lengak pedang panjai pumpuang nodor kuang paras de gunai nyeleran dok lebanuhan kemaliak kau kibok nguyang kau bukai pedok jawang tubuh mekang ragi kau kinang mansang be jalai telu dok tangkap nembujang sigat keempat baik pulai nyalai de bekau nyok entang mendengah kau dia dok sobakong dengah kelio nak sobakong dengah gila apae bunae tegik kolio meruan gelae tebisik salae atas be dilang tak manyo ngari ka manyo pagi tuleban rito nuan saduro do dingo remo nuo tanah kita nyele parintah gaga mada udung rah mre utae laban ngegelai tembok nak berupai baju panjang no caci bayi sangkiang bintang laban ritong no saduro jauh jelai daglo daro bulo ibo gelai daglo gelo urang sinok lamo sulu ambai nunglo nuak nabayo be bangai

rua toyo wa tu ganya e nya mai ai ase tu ganya da binci yang de taruno tu kenduan daro ibu ngo jale tu inu apa nae do cungae tu nyua e asite nanci anci ngagak buahnya lai lande muntang.

Wae makai bram pade nga makai tuganya ai nga bram tuntuang nak bujang le mambang ponyuang tango e suran nuan tuaya wae gelok kae aku baka betuang buluh payan tikam kalu buak dalam nam. Ntik sebulan.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Jadi aku ingat YB Datuk Wilson Gak nak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kerja ku pesan enyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sangai semua kita ke bangsa laban bangsa Dayak Pak Benua Malaysia pihak megak pihak di Benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah Pak Penemu punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tentu. Jadi ngintu hari gawai tentu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir ngepangan diri. Jadi ini buah kita berpikir ngepangan diri asal kita nyulih ngintu kayaknya hari gawai kayak satu hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekan ipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefon ni tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak leban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau bekenya tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngona kaulih bekas Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak hanya pembangunan ataupun jalai pemansang jatul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menolu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mega mesti kan inga jako ari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menolu kenemu tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku harap ke ngena peluang tu ianya aku harap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya lebantuk nang saranan yang berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Nusa Sarawak ke bisi ba belajar ba tingkat setinggi ba universiti ianya universiti kita di Nusa Sarawak tu alu ngapnudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P216 Ulu Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai, ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, sesma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita entet dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita entet ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyaja terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesan Ugak Kumong nya Keban Parlimen P216 Ulu Rejang.
1: Aku penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basa serta selamat gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai Dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada laun pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan hati diri lalu ambil saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai Dayak tu diintu kita kena satu bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dikenangkan serta lenglalau semua bala kita yang untuk gawai itu. Awak ke kita itu tadi belanja dengan sederhana. Dengan numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu tak tentu mana ketegal perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngonu masya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai ku teh kena mana tahunnya di Pak Penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi mari saya terima kasih bagi semua bala ku dah ngemujur ke pengawak Gawai Dayak Besar No Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak aku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku dah tu jadi bapak penemu aku bukannya enggak hari mau balas ke diberi orang mayu pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan aku dah tetap ke kita dan nitiah ke polisi perintah ke kuma kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang itu gawai Dayak kata kata untuk jadi kena kemujuan kejaku aku dari ke kami sebilia akan beri selamat gawai Dayak agar semua bala kepedinya lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu ngarap kusidak tu geranya mai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.
2: Memerindang malam why

Mari gawai lagu hari Joshua Josh merindang kita serta mungkal pemerindang malam kita sehari itu. Hari 2 sehari itu 2006. 2026 2 hari kita sudah bulan 6 out tahun 2026. Jadi 2 hari mega kita sudah ngintu hari gawai daya 2026. Jadi hangga tu mari selamat hari gawai kayu guru gerai nyamai lantang senanguan menua nuju kita semua ke ngintu hari gawai daya. Ba pemerintah malam pengelamat 3 jam tu dia tebal lagi aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu gawai. Lepas lagi mood gawai deh. Jadi kita lagi berperindang kau lagu-lagu gawai. Kelimpah hari bermain ke pesan gawai ke bisik Bok YFM. Nyalai anda minah ke frekuensi kita terus bulan dengan aku nyentuk ngagai penghujung program kita pemerindang malam sehari itu 2006 2026. Cuma main lagu ke sekali itu berkumpul hari gawai lagu hari Larry Trisha Del Vincent Engau Richard, pemerintah malam YFM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ana yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Web Mix Production. Sendia bahan. Oh ha!
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersah dulu penggap pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba, berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

Joget hari gawai lagu Ari May Franklin merindang kita berapa windang malam. Lagu malam tu nang ya bakal kepada aku tadi. Tepat lagi lagu gawai laban agi bisik mood gawai. Kita ke dia berumah panjai jam ke dia tu di menua. Kita harap ke terperindang mendiang ke YFM. Jadi kita ke kanya nada cuti nada kemisi tahun 2026 tu anang tu sahati anang irau laban kita endang ya sikit orang ke berjalan ke pengawak angka uka gintir kita cuti tahun tu tahun 2027 tu ialah harap ke bisik cuti bisik misi pulai ke menua bertemu engkau apa indai diri sebilik diri menyadi engkau orang bukai buat rumah panjai au. Jadi udah tu lagi kita bisik lagu hari Barry Presley selamat hari gawai. Jadi tu di kenyak lagi dia bisik lagu hari Matthew Sandora piang megak ngau lagu Ari Veronica Natasha featuring Richa Rosana Bujang Pengabang Aku Suba. Kesekali tu dengar ke dulu lagu Ari Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

0: Aku Cikgu Tumbau Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Re, selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu, dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningah YFM Iban. Bersampi ngajik kita gawai tahun tu, bayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai.
3: Aku Edman Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Desi Tambo Minta Keisi.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami, Ari YFM Iban di Kuching.
10: Mari selamat Hari Gawai.

Hai hai hai, aku Durinda Dora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya, betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Menuju semua kita ke benda mendian ke kami buat YFM pukul 10 malam tu lagi. Dia kita dekat mendian ke berita ditabur terus hari YFM di Kuching itu Jalai P. Ramli.
1: Pagi rewind.
2: Nganai bala nek mana pu ke? Mata nanmu ngintu pemakai kemah rumah. Ni buah ke Malaysia anang temu kak pakai aja.
1: Ko ya. Betul betul. Ni aja aku mana dua merangsang
2: bala
1: nek Indo. Tang aku siti aja aku perangsang ri ni aki ku sebab. Nesal ke aku ni aja aku perangsang takut ke aku perangsang sebab ni nemu sebab ni aki kala ngajar aku dek ya mesti belajar mamai mesti sekolah nanti dek ngai sekolah. Ila asai dek anjuang ku bebini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku mending ke Jako ya dia menua aku buah. Sekali kau ke menua ulu baju pagi ya dia menua ulu. Oh, ini aku nak nesal. Ini aku dia buat menua ulu sungai.
2: Oh, baju. Oh.
1: Udahnya tadi antua bisa pila
2: nya nya bawa nampura ulian lu
1: nya ku ada mana ku ada ni ngaki ku ndek ku nemu coba ake ku ngai sekolah itu mana hanyong ku bini game no lu
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Dato' kami nak bur ke Berita Malam kena 2006-2026. Tradisi Ngabang Maya Gawai Dayak terus nyadi pelasar besai negut ke kawul penyerah kuap engau ngerapit ke kawul antara rakyat Pupu Raban Bansa di Sarawak. Sapit Menteri Besai Dato' Amar Fadila Yusof madaka tradisi Ngabang ti dikemeran ke komuniti Iban. Ukai semina Ngabang mai musim pengerami ajak. Tak mega nyadi pelasar negut ke kawul bebakia ngerami engau narak semangat begulai. Bapak penyelai nyadi kekelai peneguh ti ngujung ke Sarawak nyadi contoh pengelantang ngau penyerakup ti dikemegah. Ia madah munjinya bapak siti penerang Facebook pengudah Ngabang ngagai rumah ex-sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang berserimbai ngau pengerami gawai Dayak. Yang harap ke semangat Ari Gawai majak jadi jematan ti nyambung komuniti ngerapit ke kawul berbakiah engau berterima kasih laban begulai ngasai ke pengelikun engau pengelantang. Rakyat Kedia Ubat Sita Parlimen Serian dipinta anda nukar alamat asal sidak dikenak ngerikut ngerjista pemilih. Kaban Parlimen Serian Dato' Sri Richard Riot Jaim madakanya dikena nentu ke penyampau pengundi basitaknya ke majak nambah. Ia madah penyampau pengundi basitaknya di pelabar ke nambah hari 60,000 gagai kira 80,000 ikurang. Perkara tu berindia hari pengawal berjalan ke sistem register pengundi otomatik kenyau hari umur 18 tahun. Ya madah tajapan dia tu mayuh peranak asas Serian dia untap serta gawak di Kuching tau ke kandang benuh bukai tang sidak patut ngetan ke nama pengregister diri nyadi pengundi di Serian nitiah ke atur engau pematut. Ya madah munyinya ngagai RTM bak pengerami rumah terbuka gawai Dayak bak rumah ya kampung Picin Serian. Ya megak madah penambah penyampau pengundi berguna benar dikenal tentu ke sadar engau pemerat rakyat bak sitaknya terus nerima perhati. Arinya mega boleh berjalan ke pemansang serta kerjasama dengan perintah ungkup pengelantang rakyat. Raban pekerja pengawal RTM Sri Aman dekat ngasai kendur diau lebih lantang agi. Projek ngagak kuartas barunya dia tu benun di pejalai ke tujuhnya dia ke ndur diau ti nyamai agi berkualiti serta berurun. Inisiatifnya ngayan ke pengerasi yang ti semampai di pejalai ke kena negap ke pengelantang pengerja pengawal RTM. Lalu arinya ulih nyukung pengawal ngeratai ke servis penabur ti lebih sikar agi ngagai komuniti. Idika penerang ari Facebook Upis Kerja Raya JKR Sarawak projeknya udah berengkah di pejalai ke kena 4.2 tu tadi. Lalu di Sadang Tembuk kena 3.8 baru nyin ilak. Skop projeknya nyengkau mengagak kuartas kelas F ngau G, rumah muai uras, rumah pam ngau megak, perengkah guna sukong kebukai. Perengkah guna tu dikarapkan oleh nambah ke pengelantang rakyat Raban Pengerja Pengawal RTM. Kelimpah nyawab sidak numpu ngagai pengawal ngenatai ke penerang ngau program ngagai komuniti. Berita tika penudi. Pekit slingshot tertutup lawas 2026 ngembuan potensi nyadi pengerami nintian tahun ti oleh matak mayuh agi penyerta ari serata pelilih lawas. Hari peketnya megak oleh negap ke agi semangat lumak ngemain bak Raban Bansa. Tuai Kampung Batu Dua Lawas Haidan Dolah madaka peketnya megak nyadi pelasar ke pemadu mana dikenak nyerungkai penau baru. Yang madah lumak ngemainnya mengkang relevan kena ngerapit ke kawal penyerakup ngau nyaga warisan budaya. Yang madah munyinya lebuh berjadi peket slingshot tertutup lawas 2026 bak gelanggang gasing Kampung Batu Dua Lawas. Pekit kreatur Komiti Pemansang Ngau Pengelikun Genturun Pendiau JKKK Batu Dua Bugulai Ngau Kelab Wacas GBD slingshot mujur mata 100 ikut orang kengau ngambil bagi bak pekitnya. Tunakan kita mendiang ke berita malam Ariwai FM Saritu kena 2006-2026. Beritanya tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serata disalin Desmond Ganai Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito 2006 dalam tahun 2024. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak mengatur pengerami Merik Midul ngau tanah pangkat ngagai bala bujang berani ti udah beramun ke nyawa lebuh menua ke agi siga. Bidul ngau tanah pangkat diberi agai sidak ti kalang laban penyelawai komunis di semenanjung Malaysia gau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 iku orang ia kekalak gawak ngau polis diraja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jadi aku ianya YB Datuk Wilson Ugak nak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kerja ku pesan nyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke bangsa laban bangsa Dayak Pak Benua Malaysia pihak Megak Amiak di Benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu nyak pelabak kaku semua bala kita Dayak nyak mesti berubah. Berubah apa penemu punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tentu. Jadi ngintu hari gawai tentu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir ngupangan diri. Jadi ini buah kita pikir ngupangan diri asal kita nyoleh ngintu kayaknya hari gawai kayak satu hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai malam menteri digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak. So maya orang kan ipu kita maya gawai itu. Jadi nyalai anti sema teleponnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telepon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah dia laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngona kaulih baka Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menaulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mega mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menaulu ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tika setinggi awak sedak boleh ngubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun ke kadatai tu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bak universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya laban tu nang sarana nyama berumat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Melayu Sarawak ke bisi ba belajar ba tingkat setinggi ba universiti ianya universiti kita di Melayu Sarawak tu lalu ngapnudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P216 Ulu Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai. Ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat. berjimat dari segi kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita entar dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita entar di ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong nya Keban Parlimen P216 Ulu Rejang.
1: Aku Edman Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Raja Spooking.
4: Aku Densi Tambo Minta Keisi.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
8: Mari selamat hari kawan.

Ambil lagu ni menua berimai maya gawai hendaknya hak tentu hak gagit asati hak bergulai ngau ke pembelayan diri menyadi apa inai hak bisik bergulai ngau kita maya pengerami ngintu hari gawai tahun tu nah. Jadi buat pemerintah malam lagi bergulai ngaku buat jam tiga dua tu lagi merinang kita ngau lagu-lagu gawai pemaga mayu pesan-pesan gawai maga dekat di tebah merindang kita lebih lagi kita ke benung belalak kini udah ke sari tu tadi nerima mayu pengabang datang ke rumah kita jadi kita ke angkanya benung gawak jam ke dia tu anda boleh pulai ke benua lagi merindang kita ngau lagu-lagu ke udah disedia ke kami merindang kita ke anda boleh pulai tahun tu harap ke anak tu sahati gig ngerja pengawak ngau hati ke gagal regas laban kita nak nemu tahun ini lah boleh pulai kemisi ngintu hari gawai lagu ke sekali tu merinsak anda pulai gawai hari Ika Saiful.

0: semua, aku Ika Saiful. Engau awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Engau to, usaha aku ngaji tak semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Enti aseng ngantuk medri batok ngetu dulu dah lama au. Ingat meh, bisik family kita nganti penata kita pulai ke menua engau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayuh peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit beberita ketega remawung, iban dipebasa, enti begempung. Agi mayuh anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, entik sama ku yang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngaga semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit. Tampak baka pulau, luas baka danau. Oh, ha!

Rami Wai Langguari Roslina ngujung ke jam di atas 37 minit dah lepas pukul 10 malam. Sekali lagi merik selamat belalak ngaga kita ke baru bergelengok kami bawa YFM ke Mengkang mendiang ke YFM Megat. Terima kasih lah milih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerintah kita malam tu. Jadi tu peningah menung aku ke maca ngelansa medak berita Facebook berita RTM Sarawak tu kalai nanti kita bisik berarti ke Kandang Sari 2 tu tentu kita bisik medak abak media rama berkawal dengan orang ke lemas keterubah ya tu kenyadi ndak jauh hari sekolah primary nanga balang gat kapit orang kelemas tu udah ditemu jadi udahnya tengah hari tu tadi ba sungai ndak jauh hari rumah Carang Bantia Lingga Mega di pelabak ke lemas pengudah perahu ke di depan pecah lalu karam siko hari sida ke depan perahu nya pan bedau ditemu lalu lemai tu mega tadi peningah Siti Agi berita ke sama ke lai SAR ngigak sikuk lelaki di pelabak kelemas buat hidro batang air lubuk antu. Jadi bomba udah ngagak hidro batang air tu berjalan ke operasi ngigak ngau nyelamat sikuk lelaki di pelabak kelemas lebuah ke mandi bergulai ngau sidak sebilik tengah hari tu tadi. Jadi lelaki tu dikelala ngau nama Rudy Anak Lan 31 tahun ia ke diriput ke lenyau pengudah nyemerai pukul 6.5 minit lemai. Jadi ngenang beritanya tadi peringat harapkah kita lebih lagi kita tik suah bertengah ke sungai ngenak perahunya sama berjimat meh lebuh bertengah ke air.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngambil semua kita itu berbangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: Hai hai, di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngeplong tu aku Rilisan Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke Mansa Daya. Nangir abad dini-dini alai, harap kebun.

Ya, lagu hari Ricky L Segelas. Air lagu kebisi dipinta peningan kita Boniface EP minta tebah ke lagu hari Ricky L ni tadi. Kena merindang, renggak senggak, apa yang mau, apa yang megak James Anyau, Roy Kuang. Lalu dituju ke yang megak ngagai CDS rumah. Bak rumah hanggang Sungai Selepin. Hari Boniface Ipih kebisi minta tebah ke lagu hari Ricky L. Pemegang Amri, selamat malam. Selamat belalak ngagai kita ke Benuang Mendiang ke kami bak YFM. Kelebih lagi kita ke Berantu Jalai jam ke dia tu ke berjimat kita ke kita bisi driba jauh malam tu berarti ke Jalai mana-mana kita nyaga diri impuh penglikun diri empuau. Jadi tu Ari Emilia Amy Richard habis semega minta tebah ke lagu Ari Melissa Francis Aik Mata Ba Ari Gawai kena merindang dun di 100 Stamos Stevie Stay Love Eric Jang Daniel Samuel Mudin Peter Tingkau Kujam Emilia Sam apa mega Shasha Amanda Catherine Robin Sindown Idi Michael Amy Roslea Mayu lagi kawan yang kebuka ke bisi di tag about Facebook YFM madah ke diri Sino laban dah boleh pulai gawai tahun tu laban bisi penanggul ti ndak disadang nyadinya Ari Emilia Amy Richard ke habisi mega ngatai ke lagu peminta ya lagu gawai lagu Ari Melissa Francis lalu meri selamat malam mega ngagai BBF Sadung selamat menjalai ke pengawak ku ya meri selamat Ari Gawai ngagai Nuan isi ke terima kasih ya minta tebah ke lagu gawai hari Mae Franklin dengan catika ikan merindang sida ya ke Benung berami ngintu hari gawai nya hari baby F Sado malam tu agi berami sida ya malam tu nah okey jadi itu hari bulan pegari selama hari gawai ngagai Nuan bulan pegari minta tebah ke lagu hari Sylvia Banyi anak temuai kena merindang Dreampu Zeta Sebili di Miri Zario Fiona di Lubantu Roslinda Nduk Mir Jerry Doni Pelian di Betung Ziko Robika Sida Esbiliak di Kenawit ke ya engkau kaban belayan ke Bukai ke Ngelala Bulan Pegari lalu pesannya selamat di gawai gayu guru gerai nyamai lantang senang celap linda anguan menua tu lagu ke bisik dipinta bulan pegari tu harap ke terperindang terus bulan kami nyentuk ngagai penghujung program kita pemerintah malam 2006-2026 pukul 11 tu lagi sama mai kita mendiang ke tanduk drama gawai hari YFM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendia Bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pentua pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat baratau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas nang nguan menua. Oh ha.
3: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
3: Ya.
4: Raja Kita.
3: Raja ya. Kita.
4: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan dulu

0: Program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
3: Nintiang tawen apa induan suamat belawak kai mata telebagi hari gawai nyu majak sesema. Yesua mengenang niang induan ngenang balanak ke gawak ba mengeri lama nda pulai ke menua. Maya niang induan lagi hidup suba ia mendua apa induan mantai ke sebana ndak geberasai sunyi diau kediri. Maya lemayari nyauka sesilawari apa induan berasai sinu duduk kediri baruai tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
4: Sunyi mata untuk nanti inuan lagi ditau inen duan ndak aku tu tu kediri berkata anak tuanya mayu tangnya meh sidaknya bekakan ada apa yang ada inai. Ya bisa ya kita itu lagi dia menua di tu. Nada ya si kau boleh mulai ke diri maya gawai. Dia pedak belanak orang bukai din. Oh nindun. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sedak pulai sekolah. Naka me pengelantian hati. Nindun. Bakang lemat tu me. Tentu ya pulai. Ngagi menua tua ada din. Kadang lagi ingat kita ya. Ikat kenyak di telepon dengan gaya. Madah ke diri benung kiru. Benung kiru. Nadai hari maka tu. Nama pengujung belana ke tu. Wat nadai boleh mulai ke diri. Nadai kemisi kenau ke. Seminak tu memang ajak maka bisik maya gawai ke. Sino mat gak ku menang ke dah ya. Ti nadai ya nadai maka tu. Ya agak nak dapat tu nendun nendun. Siapa maka tu ditu.
5: Pendun, ingat kenuan jakok aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah ngadai bulai ngau kita ilak. Umbu mesti dah anak, sida ucuk tu apa lagi ke rumah panjai belama. Ente nak ngadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu pedak nuana pendun. Nibu tanya kemaya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sida jarang beranau lama. Jauh hantik beranak mana bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang makin sidak nak boleh pulai ke benua pendun. Pendun ingat menua anak pendun suah mengumbuk sidak pulai pendun.
3: Meang baru datai bapala tangga ruai sidak lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
6: Apai? Oh apai? Apai? Apo? Amat apa itu nama dah aku datai pihak? Apai? Nama anu itu? Jauh amat tergendong apai?
4: Nih, akai lama anu dah datai mang. Makai amai nak medak nuan kau tu tadi mang.
6: Baru datai aku tu dah apai. Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah ngagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
4: Dek nganjong
6: dek kodi. Bukan aku tu apai.
4: Ngah kai pengak menang. Udah tua-tua itu demang. Sigi gaya ya.
6: Dah tu telepon lagi nduan nuan.
4: Kau nya. Ni kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan. Tadi nama dah so nikai ne.
6: Iya, iya tu tadi. Dah boleh lama. Nyak ke yang tak tamak. Tadi bisik aku madah ngasih ya tamak.
4: Nah, kasih ya. Itu dah. Nikai memang. Apa kita biar dek. Kumai ya.
6: Nah, tu. Kita beri kabanku tadi kesan babi.
4: Apa? Bisik nak tu kelawak tu lagi ni ya.
3: Pagi 31 hari bulan 5 tuan rumah ngeras sedas rumah panjai berkau ngau pejalan program lemai 31 hari bulan 5.
7: Jadi lemai tu kita serumah bisik makai serumpuk baruai. Seria kita ke ganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi Siti Agi Ngain dah melalau, nesau kita serumah ngambil ke sampal. Anang dah nyikap diri, baka ngelamat tu meh kita bisa melalu ke petara. Berkena ke garis mana, ngepan, kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan enam.
8: Hidup ke rumah! Hidup ke rumah!
3: Apa induan, udah nengah gerah hari tuai rumah, dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya, sedau nurun ke pasar. Laman ia segi nadati dekat begawai, laban bayi atiti sinu, nak ransiang hati ia dekat ngintu wari gawai ketahun tu.
4: Oh, meng. Meng. Tua lagi, aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke tua rumah tadi. Kau pernah nitih kurang memah. Ti nitih ke nak ti ku di tu. Entah lu mau nak tanya tadi lah bagi tanya sawam serumah tu. Ni buah beli ku tema ini. Wah tua lagi. Buan pak tua aja sudah buka lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngak kenyungai ya ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging miminnya, matua meli air manis mimin. Ingat ke lagi memang aku pendam dulu tua.
6: Au dia tu apa?
4: Au dia tu.
6: Au ada memang nanti ku bergerak dulu nak lama. Udah ku apa? Alam dulu tua.
4: Maram memang.
6: Apa? Bisa mai Dian nanti dia apa?
4: Dian. Apa nak dah? Aku ingat-ingat aku main Diana hari ini. Tua boleh Diana, Mak.
6: Ya, nurut pasal dulu ke tua beli barang udah nyak. Lalu ngetu buat pendam udah tu lagi.
4: Nyak, ni buat jawahnya tuanya berkedah siang dia lagi.
6: Ni buat pasal dulu lah.
4: Ni buat dibuatnya kedah siang. Nanti si jalan bisa.
6: Apa rupa amat ke babas itu apa? Bisa main dukuk nanti tadi?
4: Bisa, Mak.
6: Main rumah tak ingat nanti apa?
4: Ya, bisa. Itu yang ada tangkin kau. Pada adanya apa pengalaman anak kita. Ya, pada adanya nyajiman yang bisa. Tanya kubur ini tuai dia sebiaknya. Dia jiman nanti jalan mana. Ya, pada ada penam inai kita, Mak. Mak, ya. Rupa itu. Mak beritahu nenek-nenek.

0: Hello Nun, nama berita kita apa ini tu?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, lama dia nak dengar Rita kita, telefon ke kundak ke kita. Ni boleh sedar ucok ke deh?
1: Dia murang, nama ke dia telefon buat lama apa, nama teka deh.
0: Nai, nada masalah aku telefon ke kita Nun, nyun lengau aku tu Nun. Mang bising aku di tau nya, ngau ku, kamu doa itu terpaksa apa beli ku tahu.
1: Ya nama mende telefon lama apa, kami tu benar gawak tu.
0: Oke pihak nak. Aku tu apa kita nyon lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbelakak lama re aku. Nyon telefon ke kita aku tu nyon bertanya ke kita gawai tu nyon pergilah ke nyokak gawai. Benar mu puak kita nun.
1: Nadai pulai kami tu apa. Udah gemadah ke derinya kami tu nadai pulai. Nemu de apa sedaknya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Pihak nai sunyi makanua mang te pihak de ura bukai penuh magang nun sida selina nya sebilia pulai magang namanya laki apa pulai ri tasia ngau magang sida dia nadai rom berapi di tu nun amai nak pulai kita
1: nadai kami pulai udah ke madah ke de sarenya apa kami tu nadai pulai de nya bekenya madai de telepon ngasu pulai udah nya kami pulai lagi baka kami menyadek mayo pulai tu lagi aku nak beli ke barang mayo lagi. Nda antu di kemudian kede, nda nyamai ati ku apa nyamai ku nak pulai. Dia ama kita, mayuh balam nyade bukainya pulai.
0: Iga gede kenyaden nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama nun tamadam ke telepon lagi kak, berendau ngendun. Halo bedau ke bejaku ngebelu ucu.
2: Nai, nda pulai sidak kak apa apa? Engkau nda lelengau ke kita kini apa?
0: Nda munyi nyamang ke engkau. Penusah siku-siku nadai mungkin kita nemu nuannya ke dia bukan nemu mangah nuan mangah menyadi dia nya nguji telefon gigat ke tu ni telefon ke tu tadi apa nemu telefon ikat tu ni ikat tu mayo na nemu telefon atau apa bapak ku ikat sigat ke tu
3: ngoi siapa telefon tu kamu tu apa ini apa nama apa ini aku tu benar ngawa. Aku apa kali madana ngacau mai aku gawa. Nanti kau telefon ke aku. Malam lagi apa? Maka serinya dia nanya aku kemana pulai. Tahun tu segini nak pulai aku apa? Dia nemu tiket milun tu mahal kah? Kami sebilia 5,000. Nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya. Bukan ini dah. Pulai lagi nanti terbaik lagi. Nanti terbelanja. Dah pulai ke gawa tu lagi. Dah apa? Gawa dulu. Aku gawa dulu. Bye. Soal gawa ya.
0: Oh, balan nah gede tu ni kan. Tak selekang ko nyo betimbal nuan nyawat aku. Wa mai apa mau kita anak. Hai, bangan nak tahu di telefon kita tahu.
2: Igat dah gaul le pulai apa? Apo amat kelalu sida tu apa?
0: Nya ko madah ke demang mang tu sa. Telefon ko gagen duan nyo munyi kena nama ya nyembur aku. Telefon ngagi gat selekang ko tak benar ya. Ngembal ke aku dengan telefon ini. Kenyata tidak tahu. Segini ingat ke aku. Lalu tidak tahu. Tusah nak balana. Kata demang mang. Kenang kita nun. Dia nun tak sedangnya mang.
2: Tak dah pai. Nak awak main pai tu aja ke. Ni nemu wat lagi pulai kini.
0: Kiruh ke sedangnya mang. Am tu apa beli kutai. Dia tu dulu ngigak dagian dulu. Nggak kira habis lepas orang lagi.
2: Dan nunggu ya pai. Kau ngirup dulu ku. Dah am.
4: Ba rumah panjai, menua ngari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya, nangau ke

0: Apai? Apai? Oh, Meng. Ni seruai.
1: Nai, nuanya wat. Kumai kuno nak pulai tu. Muda akak engkau ikat nak pulai.
0: Au, pulai mak kau tu. Lelengau kau aku, depea.
1: Lengau, nama terbaik dekat aku.
0: Eh, mayu, Meng. Am, nikit tu lah.
1: Am, am.
2: Eh, bisik pulai wat, depea. Tahu untuk. Taman arai mai bini gaya. Hei, sayau-sayau gamal dah kesikan. Ngawak mana ya? Bebini ya lu berdau. Sumpah aku nyabuang ngau nuan ajiak. Ngai lai silanya. Malai ku jakau. Ya, mayu ah kedali ya.
3: Eh, ni kau ngau minai. Bunyi kau lagu jenerino jeraki. Nak leh kempuak tanah seberai. Nak leh tunduk orang ke ngai inai. Ni buah paninai tu rendah ngai.
2: Hei, ya, sampai saya, nabi ni, ya, kawan kalau milih, tak deh, kumai merincak kita itu nun, kumai merincak kita itu, tak deh, ya, nama utak kita lain bab bilik kita itu, ah, nama kekurangan, ya, ah, ya, ya, ah, tahun si teh nak berbini, tahun si teh nak berbini, ya, kumai ya, kumai ya, nak tuleh kusida ya, udu. Udu milih rindu tau kenyan milih ke menantu ke bini tau asai ya pak ya
3: ba ya inai kumaya sikat lama agama banyak kia mutuai ya
2: amatnya nuan urang ai kapaknya nuan ya bisa seni paknya ya tau ni kunti ale bisa pulai kau ai tau. Pelak ni, mari pelak ni, tengok ya buah mari bersai sawah kapal, nyak tahu nyenu.
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpuk baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capuah, mayu hana ucuk sida serumah pulai magian ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpuk baruai. Ndak muka-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Orang baruma panjainya neresiko na pansut medak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa ngurang kedatai medak sida ngambat sida kedatai.
2: Mari apa sida datai cari kau? Apu, tu tentu tu apa yang tu gagal, gak tahu lagi. Apa duan? Oh, apa duan? Kita dulu.
5: Ni nama tu ada kangau pun nanti dah jek rau.
2: Nya sebenarnya lah.
5: Hah? Nai, boleh makan kita nak?
6: Apa? Selamat hari gawai.
5: Luar ni gara kai ku mai guna mulai seru ai teh. Kai kita pun ni ucuk ake kita ucuk kita kai. Apo baru muat ucuk ake kai lama.
7: Cuma hari gawai.
5: Lama kita ngagaku ketundun ni gak ku mai guna pulai kita.
6: Sikit pulai kami dua igat tu apa? Tanya tak ada meh. Sikit ke rindu kan undek deh apa? Sikit pulai kami deh. Tanya nak madah ke deh?
5: Nama terbaik kita nun.
6: Nak tanya mayu aku terbaik ku tu apa? Utai kuliah beli aku mehnya mu tak terbaik ku tu pulai. Laban bati ku tu nak ngerundi yang mayu mimik tak terbeli aku. Jadi aku puas hati apa? Nanti udah bertemu dengan wan. Nyalai ku tu pulai. Jadi utai kemimik baik ku nyamak ke tempat kita.
5: Anang iranya luan. Aku tu ni buah dibeli ke kita utai aku nak siruah nanang ira je. Utai kebuna baku dia tu luan balau cuk pulai, nuan pulai, laki non pulainya cukup baku ni buah baik utai. Mai dari pun cukup menuan. Terima kasih luan kita aku dah datang jaga mai pun luan kita datang balau cuk ku tu aku tidur malam tu.
6: Au baik menyapa ya terundi yang sudah bekenya pai. Terima kasih ya pai.
8: Ya, mapai kami itu segi kena teh pulai kerja segi amat mayu lah mapai tang. Ya, amat tadi apa sih kau ajak di dunia tu? Ya, kami kangen bas nuan pulai gawai tu. Ya, minta ampun mah pai leban nya meh luar de sino nyo brai ke kami nak pulai gawai tu nya meh kami minta ampun apa sigi pulai ke meh pai ni rao ni ni mang tu tadi mang nian mang nolong ko mai nian tai dempak nian mai na bobo nian berkereta nian tadi ni ka il lemen nian menya ai ku te meruti meh cabe eh mayo manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya bak pai sabas tak nian din leh ni bonya dia tu ni tadi bisi ko meda tadi ro rawah ngang ngau kapai bo tu bo tu capi ngede kuih tu nya bagi kita senyang ko mayo sangkong ko dah nian nga pai boys pian ni bisi sangkong tu bo kita bo
2: apa nama tarawahnya apa nya baru ama mayo bareng beli ikan nya aji tak ada nak makan buah nian beli barang niat dia berlama dia agak tua sila nyari patut dia beli mayuah barang dia gawa laki gawa gak dia nak kalak kak nyangkuang cita itu aja nak bakal ikat tau tak ada ikat ya capai lambangnya beli ketua tau
5: ya baru capuah ramai gawai tahun tu ini sino ko ngenang din luon tin non dip se di to nya bro penuh bide atau tahun to nemang
1: selamat gawai
2: kabar gawai
4: tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang jauh bekani pandur kita ngiga jerki nya pemandai sagi kita bisi apa indai di menua pulai me kita ai tajak pia ambi meh ajar ari cerita tu anak becipi ngau balana Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai tu ukai sukat pengrindu ke balanak. Ke pemaduk berguna, balanak pulai ngabas kitai ke paindai. Pia mega, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami, meri selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, muan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, Ina induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajesh Booking, Mang Nancy Tambom, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang muan.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Smoking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

singirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh kita dikenal kemasang ke pengawak kerja

Ya lagu Oh Ha Selamat Hari Gawai lagu hari Kelemaman Gau Raban TTP Merindang Kita Buat Pemerindah Malam Sari Tuk 2006 2026. Terima kasih ngagi kita kagi Bengkang pukulai dengan aku Buat Pemerindah Malam Sari Tuk setengah jam lagi dekat pukul 12 tengah malam. Jadi tu berkongsi dengan kita Siti berita kalai siku induk peranak benua tu berumur 29 tahun benua dipansiat polis pengedah ngakuk diri ya ngaga report palsu berkawal ngau kes rumpak di Pujut Miri minggu sitik yang kemarin. Jadi kena jaku hari kepala polis pilih Miri SCP Muhammad Farhan Lee madah ke sebedar tu dia induknya bisik ngaga report madah ke diri di rumpak empat ikut lelaki berbaik ke senyata bak TC Jalai Ngimbai Gereja Miri Gospel Chapel hari 3 tu tadi. Lalu ia tik ngeriput penusahnya padah kediri tapi engkau pengerugi duit engkau barang nias diri di pelabak ke berga RM3,130. Jadi hasil hari pansiat si TC Lia dia induknya ngaku perusahaannya endang ya endak nyati. Jadi barang ke diriput kelenyaunya agi bisik Dewan Yempo. Hanya Siti berita ke ngenang berkau ngesiko induk ya ke umur 29 tahun agi dipansiak udah ya ke ngagak report palsu. Oh, hanya kena kita sama berarti ke nama berita ke bisik nyadi maya tu jam. Okey, jadi tu lagu kena merina kita lagu Ari Kimara Band nyambut bala pengabang udah tu lagi dia Ricky Anderson ngau Melissa Francis dekat merindang kita begawai merindang pengabang pemerindah malam YFM.

Aku ulat-lat. Murid selamat lari gawai nuju kita semua. Out sis bah. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap. Okay. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Jeli anda debit lagi dari Persatuan Pengusaha Katangan Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

0: ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ya, 24 jam merindang kita. Terima kasih. Jadi itu nak kita berkulai dengan aku bahawa pemerintah malam 2006-2026 berjimat kita ke Bandar Deriba jauh malam harap ke kita datai bandur ke dituju kita ngau likun. Ngau tu selamat malam.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendia Bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat baratau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cikgu cakap lah. Waktu yang revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, ngat 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong dileman pembangunan ni dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada jasa dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Nanti kita berarti ke bapak hidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi ngagai Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
1: Oh.
0: Tang lebu maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
1: Iya. Yeah.
0: Asai sepe aku. Tuhan tok jauh hari kita deh.
1: Iya. Yeah.
0: Kati bisik jam tok ke maya khas kini no kita bersampi.
1: Bak kita nadai berjam-jam kita kak beranau ngopangan diri ini ya. Lalu lebah uranya pangan kita nadai kita dekat ngalam. Oh jam tok tua beranau au jam ni. Kecuali ah tok bisik gabida di tok ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita. Lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi ngau Tuhan reti nyak besampi. Tang kena ku nyawat sekedak utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngagak Tuhan maka bomba. Nama utai ku aku nyak dah. Ya, lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan. Tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat ke ya. Kita semina ingat ke ya lebuh bisik penusah aja. Ya maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku ngos rumah aku, tolong aku. Ya sukuang aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan dari kita. Ya nu jauh Tuhan dari kita. Ingat Tuhan Kita boleh beranau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan. Ukai jawah sejawah na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam, nadai batul ketuk nadai kita bersampi di ni nul. Bayak kita bak umai, bayak ke kita benong deriba, bayak ke kita benong bekerja, tau ke bersekolah, kita boleh datang ngagai Tuhan.
0: Sebarang maya.
1: Sebarang maya nanti kita nak boleh nyebut engau ingal, sebutlah dalam hati kita din. Bersampi mah kita ini ya. Nya alai dini nuol nuan, baik Tuhan ngau nuan, bersampi ngagai ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyari kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Limpah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Dia tu kita dengar YFM Amanis. Angkain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

0: Ilam
1: Y-Y-Y-Y-Y-Y-FM.
2: Oh, aku selalu terasa sampai dia tu pagi berpasal melibuan pasal tanana benda-benda jai kan baik pulai.
3: Aku nak ada kerap meyak sebab program tu. So semua program kita iban kapal mukuan aku sikit bisa. Nama-nama program kita iban.
4: Ni kita ijan ada nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bilang apa nak sumpit. Lalu ngerjakan apa pas kemua. Namun nama ini pernah tayu tayu. Jadi kami tu lelaki-lelaki lah ketawa. Saya sengaja duduk bebang kenyaga mah orang apa-apa mentok sumpit ngerjat ke PN tadi awak ke kami medah maya maya ke bujang biak tu baknya dekjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita udah majika maya kelia ngeli dia tu ngain tu nyari baik ke kenya tadi dua aja ningau tai ke pasang lah kita ke mana dia nah dai lagi dai di dalam urang lagi dekat urang tu lagi nah dai bekape ke sumpit nya nya tadi gitu bos.

beri meh terima kasih ya ngajak orang ke udah mantu kita tajapan nyawak semena leka jaku tak berarti ya cukup say ngajak sida ngerima terima kasih ya ngajak kita labar terus menjaga kami.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupurnya duige ya telo manuak nukuran masai lima ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marnya suba kuno kujako 15 ringgit semua sekutak maru lu coba setiap mulut kami tahu daun mana dan pertas iya ga pertas tuh kuno kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tinya nak iya ga bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai yang kelama.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik merindah kita.
2: Bergerak pagi.
1: Y 9:12.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak gale hari.
2: Sada lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban undang milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: laluan ku bro biaki. Udah gatan pati.
1: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti duer, hanang nak ingat ngelok butuh sikal kita. Pencuri ndak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu ari YFM Iban RTM Kucing.
2: Setuntun. Ha, bekeni to pulai tu deh.
0: Kapan nak depan basmi tu Aram. Aku kekunti ketiga lagi.

ini cara gunung. Sama mana? Tasik menua kita itu. Dan nama kebuah. Setiap kali dia tutup, kita nurut kaki. Kita mendaknya penuang ulas, penuang kau kerja kunci, kubang kacang. Bisa mendaknya tutup, muka buang. Kadang-kadang yang bisa enggak kita sudah kumpar. Malah ngari keluya, tinggal kurang. Ya, nama punya tutup. Kadang-kadang yang bisa bunyi ke lagu, teringat kita tutup. Jaga ame pemesir yang

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesang penyiroto ari YFM Miri.

0: untuk kandung. Jadi kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah, semari itu nanti mandi pas sungai orang. Natau mandi kena batu meluncur. Aw, ngai kenti batunya lah buat kain dok semua. Jadi anak kita dalam perut dok atau lemas dok pantun.
1: Bakal penting kita dengan luangnya dari je. Nanti yang lain nanti tahu nanam dia, amai kena kita nanam muda. Lai kejari anak kita berjabat yang dikenau.
2: Saya orang di sirak batau kematinya. Kami di benua itu ambil memeratkan. Tubuh ngau sebut. Tadi tak tahu di baik pulai ke rumah lebuh orang mati. Tahu keti bisik di jari udah mati. Baru tahu, tahu kau udah ngetah ulit. Baru tahu mengambil tubuh.
3: Begitu, DJ. Ini maya orang bisik mati. Kita yang tahu yang ambil tubuh. Tubuh itu kurang tuai kriya sama tu cincin sebayan kurang.
4: Jadi menolak begitu. Laban kami sebagai betul payah mayang sebabnya. Nah kami tubuh mayor apa yang tadi. Nah kita mati. Bersuruh ke tubuh, laban tubuh ke bersuruh dia tumbuh dan tu pun berkenyak nak tahu baik mayor apa rai. Nah kita bersuruh ke paku kurang.
2: Nyaku tu pun tim malai mayor kita bumai nyaku tu ke pagak nyaku. Jadi ku kami itu tim mayor kita bumai deh. Mayor ngetau tu ke mayor kita tanam tu ku kami itu. Nak tahu ngelampat mua pangan. Mua nak tahu ngelampat mua orang. Dan tadi tak jurus-jurus sekali. Gua nak tanam kenyau ngetau kenyau. Mali, mali taruh. Kami di tahu. Tahu ke timah yang ngetau. Mali ke ngai keruwa. Tiga menginyak ke. Nak tahu ngelampat mua pangan. Dan sekali bumai buka. Bawa bumai itu. Manyu lah pedit mali kita bumai itu ya. Maka kita ngetau. Pintu orang itu. Tak tahu sebut kita penuh ha. Meruak ke kami di tahu. Ngai keruwa.

Jadi aku YB Datuk Wilson Ugak nak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kejakup pesan nyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak Megak ambil di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu nyak pelabak kaku semua bala kita Dayak nyak mesti berubah. Berubah Bapak Penemu punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tentu. Jadi ngintu hari gawai tentu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita pikir pengupangan diri asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak satu hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai antis mak teleponnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telepon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau bekenya tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Sarawak ngona kaulih bakal Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kat mendak. Akar ubi. Pihak mereka mesti kat ninga jako hari wakil rakyat. Lebih baik pakai kami ke dia di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti ngolahkan nak kita ngagi tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya lebantuk nang seranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak kita bisi bak belajar bak tika sektinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P216 Ulu Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat,
berjimat, rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena. Sebenarnya yang anang berjalan kena kereta, hanya kita yang nak kauliah. Ngarap ke pengelikun, pengelikun ruang bilik kita. Jadi nyalai lebih megawai itu. Ngarap kita yang dia rumah panjai, sama-sama kita. Hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri, kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah. Nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong, kayaknya keban parlemen P2 16 Ulu Rejang.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai dengan semua kita kebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: Hai hai, di Sidian, di Kemerik, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngajak semua kita ke Bangsa Dayak. Nangira bah dini-dini alai, harap kabul.

0: kitai suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisik bega tau dikumai kitai jaku tunik kenyangka kalak di dinga kitai mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jaku ti kalak di dinga kitai indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat, udah pasti mai berkat. Jaku kutua, udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendu berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, ya. Bainai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang ngawan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: TC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YF.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Imanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak penyeng kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kapindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lalau orang beredio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek diri nyangkau kade. Uji tebak aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam munyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemit nyamuk ngebedah kita.
2: Nindiam tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megat balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidi timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu keboitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

anda kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Okay, semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kleda temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

info aktiviti Y. Tabung darah spital besar kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar kucing maya jauh upis terbuka. Ia nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi. Nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabun darah spital besar kucing tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh kesemina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipedak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan, sigi berga dan penyeru hati.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Wow.

0: apa?
1: Why seberai?
2: WAI
1: YFM. Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

proyek jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalau Batang Lasa yang sungai di kedua panjai di Sarawak tinyambung pula Bruit Aridaro ke Muka Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu Ngau Serikai. Penerang pasal projek jembatan Batang Lasa Ngau Palu itu hari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato Patimi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bertahun 2017. Kungkus RM600 juta projek naga jembatan Tumega dikau naga air payip ke baru naga Pulau Bruit. Besai benda pengarap bahwa pemujur projek jembatan Lasa itu tahu menyempat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah Ngau Sarawak Bakal Muka Serikai Ngau Tanjung Manis ditebilang bak hasil agriculture Ngau Penawah Berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Mai yang makai utai manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit yang nak berampit muka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mai yang kulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tak nanti nadai sekali, nyak mana haji.
1: WAI

0: sangau ti sangau seram kali men. Ah sekali tau tu rumah petiang lagi.
1: Ku gajak makai bacaan nak soal lagi.
0: Oh seram ni sliparku.
2: Nai, nama yang baka pependiau Mel. Ya, manya ah. Mel, oh Mel. Apa nama utai dibeli nuanya nya berdunjung utai buat troli? Nya terberayan ke tak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
3: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, gik. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak dia barang aku tu. Nya nak terpegai ku utai jari ku tu. Gik meh ku cia dia pakai kampuang. Asuh dia, dujung dia kereta aku.
2: Nya aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyawah kereta ini tu. Nya tujuan Tanjung Din dikengkah kereta tu pihak.
3: Iya, nama yang telara. So kajak dah ni.
2: Apa? Nama kereta ini tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya nak apa utai tu ngamai tu ah? Nya nadai lagi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
3: Eh, seselit ke dia aja meh. Tu, air lemenit. Tu, kue. Tu, air kutek. Air semeti ya nak mayu ah. Kat 30 kerik aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
4: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kamu, bedau utai kena jual orang, tang berunding meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan bedau hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
2: Bah, dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kampuah, makai kepadanan tadi neh. Neh, nama bangku tu nya penuh nge barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
3: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar ku tu.
4: Pesan tu, Ari YFM.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong driba pulai ke menua. Driba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita nena air amai. Pungai mua kita nena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita driba. Nyawa kita aus. Irup kaya amai, irup kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Lewat YFM Bak Serian 106.9 FM.
1: Pengerap pagi.

0: Suara Pagi YFM.
1: Pukul 6 lagi, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak
2: YFM.
3: Yeah.
2: Mata ngai tinduak macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Dengarkan pengerak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalan.

Selamat pagi, Arab Kitai dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. O Petaraku, O Petaraku, gempung hati bala pengasuh nuan, lalu pegari kengagai sidak tuju nuan ti pemaduk besai. Asuh sidak nitiah kejakut tangkan nuan, serta diau dalam adat nuan. Tolong sidak, O Petara, dalam kerja sidak, lalu beri sidak pengeriang gawak kenuan. O Petara, anak nejuk sidak kediri, tang iriang singkang sidak ngenak nampak penemu nuan, lalu kelantang kati sidak ngenak pengerinduk nuan. Amat benar, nuan endang penolong sidak, ngau Tuhan sidak, bahaulah. Bahaulah ada di menua Persia dalam tahun 1817, lalu naka uliah ngereja pengawak dikena ngangkat serta ngemansang ke pelajar sekolah orang di menuanya. Ia nerang ke pasal penyerakup mensia di dunia, lalu madah ke semua mensia di tempat serta buliah penghidup arisiku petara ajak, ti rindu serta pemaduk kasih ke mensia. Ia ngajar lalu ngemansang ke batang penemu yang kaum pengerata kuasa antara lelaki ngau Indo, munas ke penemu sangka, madah ke penemu sains engau pengarap mesti setuju, engau pemesai guna pasal pelajar sekolah di serata dunia mesti sebaka. Bahaulah nyebut, pun semua pelajarnya penemu pasal petara, tinggi kemulia ia, lalu tu endak uliah di kuliah kelimpah hari penemu, pasal seruan petaraya. Lalu Abdu Baha nyebut, ia madah ke pengawak ngambil kurs pelajar tik sama ungkup lelaki ngau induk. Anak induk ngau anak lelaki mesti nitiah ke kurikulum pelajar tik sama. Lalu arinya uliah ngangkat ke penyarakup antara lelaki ngau induk. Lebuh semua mensia nerima peluang pelajar tik sama, lalu kuasa sama rata antara lelaki ngau induk dekatnya dinyata. Pelasa perang dekat ancur abis, entik nadai kuasa sama rata, perkara tu endak uleh nyadi, laban semua bida engau ti endak sebakanya kondusif ngagai penyarut ngau layak. Dalam sembiang tu, Kitai minta petara, nyiring Kitai ngeremai ke ajaya. O Tuhan, bekal ke penyampat pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, O Tuhan, ngena arus aib penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bak mua revelation penetap suci nuan. Awak ke berbuah nitih ke penekak nuan. Dikena ngemulia engau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan. Lalu ngemesai ke nama nuan. Nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu meri sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggik sidak kengempu darah ti dipilih nuan. Kedikena manjah kayu penetap nuan. Lalu harinya, ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan ti nak ulih diubah. Dalam semiang tu, Kitai minta petara, nyiring Kitai ngerembai ke ajak ya. O Tuhan, bekal ke penyampat, pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, O Tuhan, ngena arus aib penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia, bak mua revelation penetap suci nuan. Awak kebebuah, nitih ke penekak nuan, dikena ngemulia, ngau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan, lalu ngemesai ke nama nuan, nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu merik sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggik sidak ke ngempu darah ti dipilih nuan, ke dikenak manjah kayu penetap nuan. Lalu arinya, ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan ti nak uliah diubah. Oh anak mensia, anang melakang ke perintah aku, enti nuan rindu ke pemajik aku. Lalu anang lupa ke lalau aku, enti nuan dekat buliah pemanah penyamai aku. Oh anak mensia,
Rindu kaku, awak kaku tau rindu ke nuan. Enti nuan nak rindu kaku. Pengerindu aku tentu nak ulih datai bak nuan. Temu tu, oh nembiak. Nya ajak, terima kasih ya.

0: bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawa. Ayong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai kesalah alai, tahu alai gawa. Umai ga anang mindah, susah bakal subak. Burung ga odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ga hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawa. Udah ke kita itu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik. Belanja kemanyanya. Tuk genakak jaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.

0: ubat baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, kita pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai.

0: Okey, lagu gawai merindang kita kalai cerita ianya hari gawai ke hari gawai kita cerita ianya hari gawai ke 3 hari bulan 6 2026. Bergulang aku dengan Stephen kita cerita penggerak pagi hari 3 cerita 3 hari bulan 6 kalai aku dekat meri awak ngagi kita kedekat nata ke pesan megak bakal selama mai bak Simon penggerak pagi kita kedekat nata ke pesan oleh nata ke pesan kita bak WhatsApp kami bak YFM WhatsApp kami ianya 0138624 22 serta email yfmiban@gmail.com. Okey, kena tengok pesan berat kita sudah terlebih berkongsi ke info atau ke megak headline surat khabar ungkup Sarito ke dicelak Sarito. Terus bergelang kami bak YFM segulai sejalai penggerak pagi.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawat meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngarai semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

Okay, lagu hari Keren Libang Gau Cynthia John Gawai Kamatan Merindang Kita bawa YFM pagi tu. Selamat pagi. Kita akan baru ningal ke kami, baru bergulai dengan kami bawa YFM. Okay, menyika daripada kekota di serta hari ketiga hari gawai tahun tu. Jadi perempuan kau mayuh, kita lagi mengkang dia buat rumah panjai, lagi mengkang dia buat menua tayang. Kita akan udah mulai ke diri ngagandur kita ke bekerjanya tadi. Selamat ngepun ke pengawak baru meh, udah kelama kita permisi. Okey, headline surat khabar surat itu dipun kaku ngga berita ke diambil aku bawa berita surat khabar utusan Sarawak tu. Jadi bawa utusan Sarawak tu si mantai ke berkawa ngga birara gawai ta'i ke 56. Jadi itu pengawal ke dia tu berserimbang dengan orang gawai diatur buat menua bidayah di ta'i di tu semak kucing serian di tu. Lalu mayuh utai ke dipandang ke birara gawai tu sudah ia barak mah atau ke berjalai berbala mayuh hanya tadi mantai ke pakaian asal kena mayuh macam pakaian asal sudah ianya tadi. Okay, ini berkawal dengan birara gawai ta'i ke 56 tahun sudah kebenarnya birara gawai ta'i itu sudah diatur. Udahnya tadi berita bukai dua operasi SAR di Lingga dan Kabong ditangguh. Jadi itu berkawal dengan pengawal di bergiga ke orang di pelabak ke lemas. Jadi opis bomba Sarawaknya tadi nangguh ke SAR atau ke ngetuk ke dulu SAR-nya demalam. Laban ada tadi pada demalam. Jadi sedaya dekat ngepun ke baru nganti hari udah siang sarito. Jadi mayuh meh utai ke nyadi tu di Lingga bisa di orang ke karamnya tadi atau ke perahu sedaya bisi ngelantai utai nyentuk ke sedaya tadi nyau labuh ke sungai. Okey, jadi nya berita di Lingga ngau mega sekedar lagi indoor bukai ya ke bisi perahu karam. Lalu bagi mega berita berkau ngau orang ke lemasnya tadi siko lelaki di pelabak ke lemas maya sidak ke ngelantang kati ba hidro batang air udah ditemu mati. SAR-nya tadi sudah tertemu kia lalu operasi itu tadi diperjalai ke malam maya sedar di bergiga kia ia ditemu malam kemari. Jadi opis bomba madah ke ia Kanada itu berumur 31 tahun ditemu pukul 9.41 demalam kebenarnya 9.41 demalam. Jadi pengawal SAR dipun ke udah ke nerima kangau hari mensiawanya 7.30 malam. Lalu dia pasukan penyelamat di air PPDA Betung udah dikangau ke ngau nyelamat ke tau ke ngiga orang ti dipadah ke lemasnya tadi. Jadi ni yang tu ditemu kira 5 meter penalam ya arindor ya ke penudi di pedak. Jadi nak tu jauh hari indor ya ke lemas atau ke hari indor ya ke penudi di pedak ya ke ditemu ya tenggelam buat dalamnya dia. Okey, ni bukan ngau siku orang ke lemas ya ke sudah ditemu. Terima kasih ngagai upis tak ke raban ti berkuasa meh di mantu bagi gak ke orang ke lemas tu tadi bisik ko dah temu bisik ke dah temu meh. Okey, Semina City tempat aja ya menyika daripada ke kota di Lingga megak bisik jadi tu city area tu ya ke ditemu ba dekat air di batang air. Okey, sudah lagi nampak baru baca info bukan berkongsi ke info bukan. Terus bergelang dengan kami buat YFM. Lagu sekali itu Ika Dorentia Sasa Celia Tiffany Ngau Steve Seagan.

0: batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

Okey, lagu ngai tu dia dari Lucy M lagi bukan lain kami ba wifi muka besar itu 3/6/2026. Okey, nguji benda berita ke Narit Ati Mega, berita ba suara Sarawak tu, berita ba suara Sarawak ke Besayam ba surat kabar tu, industri semiconductor antara fokus pembangunan Sarawak. Yang madah ke ba berita tu industri semiconductor tu tadi dekat di Kemerat ke menua Sarawak atau ke perintah Sarawak. Lalu lagi buka engkau berita perahu ke karam, 8 mangsa bot terbalik ditemukan selamat. Hanya akan ditulis buat berita tu. Lalu buat berita bukai, 4 mangsa selamat dalam kemalangan kendiri di Limbang untuk penusah, ianya di Limbang penusah aksiden tu lah. Aksiden ianya di Limbang, 4 ikut selamat dan keretanya pada aku. Nyo sekali lah gambar keretanya. Lebuah ke lebat lah, lebuah ke parit di si jalannya. Nyak berkawal dengan berita di Limbang. Taman tema air bakal dibina di Serian. Tu Siti Ari Palandung Lantang Kati dekat digagak di Serian. Jadi projeknya kira ke nyengkawam 12 ringkat flat ya ke dekat digagak Jemaah Elak. Okey, lalu buat berita bukai, trauma cyber semakin menghantui kanak-kanak Malaysia. Jadi tu bukau engkau sidak ke anemit meh di berkena ke media sosial. Okey, ni akan boleh dikongsi buat berita surat kabar suara Sarawak, sekedar headline, serta megak sekedar berita ke narihati untuk kita semua. Okey, kita ke dekat Natai ke pesan berat. Kenatai ke pesan kita ber-email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Aku Cikgu Tumbal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026. Ngagai semua bangsa Dayak. Lebih lagi menuju peningah YFM Iban.
3: Aku Gampi anak Datuk Tutong ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngaji ke semua kita gerai boleh pemujur, boleh penyenang. Kalau boleh berkat tubuh kita ingin tahu gawai daya tahun tu.
4: Aku kun selalakin gol timilan pengusi majlis daerah Lubantu dekat meri pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak ngau semua peningal.

0: program Penghidup Ruang Media. Uha, selamat hari gawai.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: teka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, sekali itu nanti ke pesan bawa FM, jadi pesan ke sekali itu pesan pemati. Jadi pesan dari Elizabeth anak Tum, engkau sida ia semadi. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelian di Batang Paku, Batang Rimas, Babu, nangga Telintir, nangga Kesit, nangga menyebat kapan belayan di Budak, Munggok Prin, Munggok Tunggal, Serunggap, Suri, Laleng, Ngau Tengah, Sengaleng, Ngau semua kapan belayan kebukai ya ke nalah di Rintai Kerito. Jadi pesan tu madah ke Mary anak Kadir, Mary anak Kadir, tau ke bini ex terumah Tum, udah nadai kena 2006-2026. Jadi ni yang dekat di Singgai ba rumah rayung dengan lub Rimbas Debak. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 5 hari bulan 6 2026. Ianya hari 5 serta dekat di Anjung kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi nando isi berita tu kalai pesan madah ke Mary anak Kadir. Mary anak Kadir udah nadai kena 2006-2026. Lalu dekat di Senggai ba rumah rayung dengan lub Rimbas Debak. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 5 hari bulan 6, ianya hari 5. Lalu dekat di Anjung kena 6 hari bulan 6 2026. Penerang ke silik telefon ngagai Elizabeth Tom 014-577-5698. Okey, ni pesan pemati. Okey, pesan ke sekali itu pesan dari Gura Valentina Rose. Jadi pesan madah ke Roslin anak Runggai. Roslin anak Runggai ia ke megak di Kangau Cikgu Roslin. Udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang dekat di Senggai malam hari 3. Ianya malam tu ba rumah Runggai anak Muning, rumah nombor 5 Semukui Empegang, kilometer 76 Jalai Serian Seri Aman. Lalu ni yang dekat di kubur Pegila, ianya pagi hari 4, 4 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelian ba abuak Janeng, abuak Jalai, abuak Temawai, kepembelian di Balai Ringin, Semukui Empegang, Entayan, Merbau, Sungai Kabang, Rasau, Belimbing, ngau kepembelian kebukai kenal yang disebut itu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia telefon ngagai Gura Valentina Ross. Ianya 011-1260-5518. Nandu isi berita pesan tu madah ke Roslin anak Runggai. Roslin anak Runggai tau ke megah di Kangau Cikgu Roslin. Udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang dekat di Senggai Sarito 3 hari bulan 6, rumah nombor 5 Semukui Empegang, kilometer 76 Jalai Serian Seri Aman. Lalu ni yang dekat di kubur pagi hari 4, 4 hari bulan 6 2026. Okeynya pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu pesan getas ulit Ari Robot Anak Rantai, Ari Bintulu madah ke getas ulit serta muain terbalu niang rantai anak lugum lemai kena hari 6 ianya 13 hari bulan 6 pukul 8 malam ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Jadi pesan dituju ke ngagai tua rumah hubung anak Serikai, Lid anak Imbul, Geruna anak Imbul, Brayun anak Imbul, Idah anak Usah, Mung anak Lugum, Manja anak Lugum, Ngau Tambi anak Sambang. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai robot 011-2641-657. Datuk lagi nampung baru macam pesan ke Bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang bakat MEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan bahikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumai awak di pemandu mana? Belum pergi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerana Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
3: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
4: Produk babas digagak ari rempah hutai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
5: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
6: Okey, lagi nampung macam pesan jadi pesan ke sekali tu hari usian anak sentan. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Sungai Rian, rumah Danggat, Sungai Kawi. Semua kapal belayan di Bakung, Sungai Gemuan, rumah Rabung, Stras, rumah Junis, Kelepok, Bintango, rumah Wong, Bak Stras, Kanyan, Anak Giram, Bak Jambu Kerampak. Ngau semua kapal belayan kebukai. Jadi pesan madah ke gawaian tu ni yang sentan anak senabung tau ke Apai Usin ya ke dekat diatur ba rumah Dipa Sungai Lemayung Bintangor. Jadi daripada ke itu mega pengawak bertasak kena 4/6, lalu gawai dekat Nyadi kena 5/6/2026. Penerang ke silik telefon ngagai Usin anak sentan 014-225-4727. Ya, pesan gawaian tu, lalu pesan ke sekali tu pesan ngetas ulit. Pesan dari Telma Anatra anak ngadan. Jadi ia madah ke pesan ngetas ulit ni yang apa ya? Ianya ni yang ngadan anak unya. Tau ke laki Rebecca, tau ke laki Rebecca Jonathan Langi. Tau ke dikangau apai Tracy. Jadi pesan ngetas ulit ni yang ngadan anak unya tu dituju ke ngagai semua kampung Melayan di Batang Krian, Batang Awek, Batang Kabo, Bajau, Payang, Kabung, Rumah Linggo, Pakut, Sebuti, Bakas, Keritang, kau semua kampung Melayan di Miri, Bintulu, kaban belayan ke Bukai di ngelala ni yang ngadan anak unya. Jadi pengawal ngetas ulit ianya kena 6/6/2026 pukul 7:30 lemai barumah nombor 38 lorong 6 Taman Tinggi di Bintulu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia telefon ngagai Telma Anatra anak ngadan 013-2498-544. Ya, pesan ngetas ulit ke bisa dikenatai ke ngagai kami ba YFM. Lalu pesan ke Bukai boleh dikenatai ke kita ngagai YFM ngam megak ba WhatsApp. Pesan ke sekali tu pesan ngetas ulit ni yang Roslin Lada anak inggang. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ngam muan terbalu ni yang Roslin Lada anak inggang. ianya bini tuan rumah Michael Jalak Kendawang kena 5/6/2026 nguan ulit lalu dekat di kertas ulitnya kena 6/6/2026 ditangkan kengau pengawak nyuan terbalu malam 6/6/2026. Jadi ni pesan hari tuan rumah Michael Jalak. Lalu pesan ke bukai WhatsApp ngam mega email ngagai kami ba yfmiban@gmail.com. 7:30 tu lagi kami dekat mic kita ninga ke berita Ari YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irup kaya amai, irup kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Selamat pagi, itu kami nak buatkan berita pagi hari 3 bulan 6 2026. Lalu terubah tu batang berita. Projek Palan ngeluar ke Kupi Mambung. Dia tu masuk barengat di Pejalai ke. Menjadi hub ke terubah ngemansut ke Kupi di Sarawak. Program berarak ngau bipajak gawai bisgu. Patu dikemeran kenyadi siti pengerami nintiang tahun. Kenangetan ke pesaka asal Dayak. Pemansang dijampat di Serian. Pengeransiang perintah Sarawak ngemansang ke ekonomi rakyat benua pesisir. Nia batang berita pagi tu. Lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek Palan ngeluar ke Kupi di Mambung dia tu benar masuk renggat di Pejalai. Nyadi ke hub keterubah kandang durnya ngemansut ke Kupi di Sarawak.

nak pukul serta dipejalan ini tiah ke prosedur operasi standard kena tentu ke pengurusan projeknya berurun lagi. Sekena raban pengurusan ti nyukung merambu berjalan ke projeknya yang kaum palan ngumpul kupi. Tabak nanam gau kebun berdandang besar tibisi potensinya di palan mata temui natai. Yang madah munyinya bah program berarak ngawi pajak gawai bisgu edisi keempat bah kampung Segu Benek Padawan. Yang megamadah pemansut kupi hari kandang menuanya ditagak oleh diekspor ngagai market serta muka mayuh lagi peluang ekonomi baru ngagai rakyat buat menuanya. Berbangaunya program berarak ngawi pajak gawai bisgu patut dikemeran nyari sitik pengerami nintiang tahun. Kena tentu ke pesaka asal komuniti Dayak terus diintu serta ditampung ngagai rebak dudi hari. Sopit Menteri Pengangkut Langit Ngau Jalai Dato' Dr. Jurib Susil madah ke programnya nyadi pelasar tik nyerakup ke rakyat pupu raban bangsa hari genap renggan umur. Programnya diatur meri awak ngagai rakyat tik ngerami gawai ngau cara kebesai lagi. Kelimpah hari meri kelala pesaka asal menua tu ngagai temuai hari benua luar. Ia mana bunyinya bahawa program berarak ngawi pajak gawai bisegu edisi keempat bak kampung Segu Benek Padawan. 21 buah kontijen tik ngari kamaya bengkas serakup ngau komuniti bak Padawan ngau ngambil bagi bak pengau berjalan bebala mayuh 2 km penyawa. Pemansang tik jampat dibagi benua Serian jadi kebukti pengeran siang perintah Sarawak ngemansang ke ekonomi rakyat menua pesisir. Kaban Parlimen Surian Dato' Sri Richard Riot Jaim madah ke mayu macam inisiatif hari baru pegawai Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg udah mai ubah ke besai dengan landscape pemansang kandang menuanya. Sekadar projek timerimpas ianya memansang ke baru kandang Tasik Danung ke Subak, kelimpah hari pemansang perengka guna pengerai ke dia tu jadi penyungkak penumbuh kandang pasar baru di Serian. Ia mana bunyinya bak pengerami rumah terbuka hari gawai Dayak bak rumah ya di Kampung Picin, Serian. Rakyat menua nyemegak ngarap ke projek pemansang kebenung dipejalai ke dekat merik penguntung timpuh panjai dengan cara nambah ke peluang gawak, ngangkat ke perengka guna pemuan, akses internet serta nyungka industri dagang temuai bak kandang menua sida. Rakyat kediau basita Parlimen Serian dipinta nak nukar alamat asal sida dikenang rekod register pemilih. Kaban Parlimen Surian Dato' Sri Richard Riot Jaim madah kenya kena tentu ke penyampau pengundi bak sitaknya ke majak nambah. Ia madah ke penyampau pengundi bak sitaknya di pelabak nambah hari 60,000 ngagai kira 80,000 ikut orang. Perkara tu berindi hari pengawak berjalan ke sistem register pengundi automatik kenya hari umur 18 tahun. Ia madah tajapan dia tu mayuh peranak asal Surian diau entap serta gawak di Kuching tau ke kandang menua bukai. Tang sida patut ngetan kenama pengerjista diri jadi pengundi di Serian nitiah ke atur ngah pematut. Ia malah munyinya ngagai RTM bak pengerami rumah terbuka gawai Dayak bak rumah ya di Kampung Picin Serian. Ia megamadah penambah penyampau pengundi berguna benar kena tentu ke sada ngah pemerat rakyat bak sitanya terus nerima perhati. Harinya megak oleh berjalan ke pemansang serta kerjasama ngah perintah ungkup pengelantang rakyat. Kita datang menemani ke berita pagi ke Ditabur Terus, Ari YFM. Raban pengerja pengawal RTM Sri Aman dekat ngasai kendur diau lebih lantang lagi. Projek agak kuatas barunya dia tu benung di pejalai ke, tujuhnya dia ke palan dur diau kenyamai lagi berkualiti serta berurun. Inisiatifnya ngayan ke pengeransi yang tis mampai di pejalai ke kena negap ke pengelantang pengerja pengawal RTM. Lalu harinya oleh nyukung pengawak ngenatai ke servis penabur ti lebih sikar lagi ngagai komuniti. Nitih ke penerang hari Facebook UPS Kerja Raya JKR Sarawak, projeknya sudah berengkah di pejalai ke 4 hari bulan 2 tu tadi, lalu di sadang tembuk ke 3 hari bulan 8 tahun baru siti nyenila. Skop projeknya nyengkawam ngagak kuartas kelas F ngau G, rumah muai uras, rumah PAM ngau megak perengkah guna sukung kebukai. Perengka guna tu dikharap oleh nambah ke pengelantang raban pengerja pengawak RTM. Kelimpah hari nyawab sidak numpu ngagai pengawak ngenatai ke penerang ngau program ngagai komuniti. Berebak gaunya pengelikun antara benua dekat majak ditegap ke agi dengan projek masang pagar anti panjat ke baru. Projek tu dipejalai ke kompleks immigration, custom, quarantine ngau pengelikun ICQS Lubu Hantu Seri Aman. Skop projeknya yang kau masang pagar anti panjat ke baru peninggi 3,200 mm

Ngau megak peringkat guna ia ke bukai. Projek itu disarang temuk kena 3 hari bulan 5 tahun baru Siti Nyenila. Pengawak berjalan ke projek itu dikarap oleh ngangkat ketika pemikuan bak pintu penama antara menua. Kelimpah hari ngangkat ke pemanah pengawak nyaga raban kuasa serta nyamin ngelingik kanan luarnya ungkup pengelikuan pengguna. Paket slingshot tertutup lawas 2026 ngembuan potensinya di pengerami ninting tahun. Ia boleh matak mayu lagi penyerta hari serata pilih lawas. Hari pekiannya megak, boleh negap kagi semangat lumak ngemain bak raban bangsa. Tuai Kampung Batu Dua Lawas, Haidan Dolah madah ke pekiannya megak, nyadi pelasar ke pemaduk mana. Dikena nyerungkai penau baru. Ia madah ke lumak ngemainnya mengkang relevan, kena ngerapit ke kaul penyerakup ngau nyaga warisan budaya. Ia madah munyinya lebuh kebejadi pekiat slingshot tertutup lawas 2026 bak gelanggang gasing Kampung Batu Dua Lawas. Pekit ke diatur Komiti Pemansang Gau Pengelikun Genturung Peniau JKKK Batu Dua bergulai ngau Kelab Wakas GBD Slingshot mujur matak 100 ikut orang ke ngau ngambil bagi bak pekitnya. Operasi hingga ngau nyelamat SAR agi diperjalai ke kena nyidi sikut lelaki ke dikirau ke lemas udah perahu ke di tepan ia karam bak sungai Banting Semak Rumah Carang Lingga kemari. Nitih ke penerang hari JBPM Sarawak madah ke sudah nerima kangau ngenyit bekal ngau penusahnya urung pukul 1.15 minit gali hari. Sebenar raban hari upis bomba Seriaman dianjur ngagain durnya. Gerald Lansam ke umur 42 tahun diriput ke lenyau. Udah perahu ke di tepan yang ngau 8 ikut orang rusak enjin. Sebenar perahunya terlungkup ngujung ke debai arus air. 8 ikut sidak ke depan perahu yang mujur diselamat ke orang. Ia ke dia bak rumah panjainya genap perahu. Pengawak ngigak ke penudi bak palannya lemai kemari ngujung ke mansa di pelabak kelenyau. Operasi berjalan ke pengawak nyidik mansa ditampung baru pagi tu. Kena ngujung ke berita pagi tu, tu batang berita baru. Projek palan ngeluar ke kupi mambung. Dia tu masuk berenggat di berjalan ke. Jadi hab ke terubah mansut ke kupi di Sarawak. Program berarak ngau bipajak gawai bisegu. Patut dikemeran kenyadi sitik pengerami nintiang tahun. Kenangetan ke pesaka asal daya. Pemansang tijampat di Surian. Pengeran siang perintah Sarawak ngemansang ke ekonomi rakyat benua pesisir. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman. Serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai, tentu ya Bawa FM. Segulai sejalai.

0: 24 iti lagu kini dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.